0: siji gardu induk dadi sumber utamane. Jaling omah woro-woro bare wicen monggo ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896-3008-903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penowis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: kelas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungker pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Oke, jane tasih di Propampat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya kali wayu jan sing tasih kancani sampean ya ten nggih. Saiki jam 08.30 Jawa bakal ana siaran langsung saking gereja, kok wayu jan bakal gabungan kalian program siji RRI Surabaya. Tapi sadurunge niku janing ana informasi sing pengin tak bagiin di ruang dengar sampean kabeh. Nah, ayo penasaran informasi apa ayo ya kan ayo oke, informasi ini iki masih mengenai sesuatu yang menarik ya pasti nang sharing ya. Oke, iki ada informasi mengenai dari dunia olahraga caning. Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Pickleball Federation atau PBIPF Muhammad Nazaruddin nyebutke olahraga pickleball iki mulai populer di Indonesia. Sing ditandai barek tambahne jumlah lapangan lan penyelenggaraan turnamen di berbagai daerah. Pickleball iki jeneng ya salah satu olahraga sing tasih anyaran ya, tapi wis akeh sing mulai ngelirik sih sajane ya. Oke, Nazaruddin pas nekani East Java Pickleball Championship ya, Piala Gubernur Jawa Timur 2016 di Surabaya iki, PBPF iki tasih nguatke struktur organisasi nganti tingkat akar rumput mulai saka desa, kecamatan, kabupaten, nganti provinsi, disertai ambil rangkaian turnamen secara bertahap. Pembinaan di tingkat desa caneng dijadwalkan mulai turnamen di Januari 2017 ya, Januari Februari, maringono di tingkat kecamatan di Maret Mei, maringono tingkat kabupaten Juni Juli, Juni Agustus saat dulu kok berlanjut ke tingkat provinsi. Samarine rangkaian iki caneng PBIPF nyiapne 5 turnamen nasional kanggo jaring lan ningkatne kualitas atlet saat dulu kok diarahno melok kompetisi tingkat Asia lan dunia caneng. Pickleball iki wis dikenal di Indonesia kayak sekitar 7 atau 8 tahun terakhir lah ya. Tapi perkembangannya emang semakin pesat di 2 tahun terakhir iki caneng. Jadi kayak 500 lapangan pickleball di Jawa Timur, sementara di kawasan Jabodetabek iki wis nyampe 400 lawe lapangan ya. Selain pembinaan domestik caning, PBIPF yo ngundang pemain internasional di sejumlah kejuaraan ini di Indonesia kanggo ngekei pengalaman para atlet nasional sekaligus mundakne kemampuan melalui persaingan dengan pemain saka negara liyane caning. Wah, keren kan? Nah, sementara itu Ketua Pengprov IPF Jawa Timur Syakif Konstantin Arsalan nyatane lah IPJ Piala Gubernur Jawa Timur 2016 iki dimiliki ambek 850 peserta saka Indonesia lan sejumlah negara kaya Australia, Prancis, Belanda, China, ambek Rusia ya. Kejuaraan ini mempertandingkan 17 kategori, mbare total hadiah ini iso nganti 120 juta jane. Kehadirannya peserta saka berbagai negara iki dari bagian saka upaya mudakne kualitas kompetisi sekaligus ngekei pengalaman kanggo para atlet Indonesia iki bersaing mbare pemain internasional jane. Oke, dan selain itu untuk kepengurusan IPF ya, iki wis kebentuk dari 38 kabupaten kota, terus sementara untuk pemerintah kabupaten kutha sing wis duwe, tapi setidaknya iki ana 4 lapangan pickleball. Iki jarene ini bukan FOMO loh ya, karena ini membangun dari grassroots, prestasi industrialisasi baru publish. Oh, wow, oke. Itu jane ya. Nah, lah sampean neling ya kan, Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Pickleball Federation Muhammad Nazaruddin sampean neling sing pas kasus korupsi. Nah, yang suka bernyanyi-bernyanyi yo kuwi. Nah, lah sampean piye? Pengin melok

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek Rp7.000 ae. Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi...

0: Ya, cari sadurunge awak dhewe bergabung kalian programasi JRRI Surabaya kanggo miwiti saran-saran siaran langsung saking gereja. Ana informasi mengenai promo bintang radio mengatakan nggih. Dadi aja sampai dilewatke kanggo sampean sing duweni anak usia 17 sampai 20 tahun utawa sampean sing usiane sampai 20 tahun ya kan duwe putu sing usiane 17 sampai 20 tahun. Aja lali kongon melok bintang radio Indonesia tahun 2016 iki. Informasine piye sih Wahyu Chan? Monggo.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Jane sane iki wayahe jan bergabung kalian program siji RRI Surabaya kanggo miwiti langsung siaran langsung gereja saking gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya mbare Pastor RD Budi Hermanto mbare tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa mari ngono ana petugas sisan jane ana Cak Afif, Cak Susilo, Cak Nono kalian Cak Pras. Monggo sugeng midhangetaken.
1: Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada jurera sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada jurera sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengajari kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putramu, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan yang sejati itu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dika dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, "Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang ke dalam kemuliaan Bapanya, diringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ada suatu kisah, yaitu kisah tentang yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada seorang bernama Pak Anton, adalah seorang kepala bagian sebuah perusahaan konstruksi. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur dan teguh pada prinsip. Kejujurannya bukan hanya dikenal di tempat kerja, tetapi juga di lingkungan keluarganya. Suatu hari, atasan Pak Anton memanggilnya dan mengajukan sebuah usulan untuk yang menggiurkan menggunakan material bangunan yang lebih murah untuk membangun suatu gedung dan yang tidak memenuhi standar keamanan. Dia lebih menguntungkan Pak, bujukan atasan itu. Kita bisa dapat untung lebih besar. Lagi pula kan tidak ada orang yang tahu. Semuanya adalah semua orang juga melakukan tindakan memanipulasi barang-barang yang tidak sesuai dengan standar. Apa yang terjadi? Pak Anton merasa terdiam, kebingungan, hatinya berdebar keras. Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah jika aku menolak usulan atasan saya akan kehilangan pekerjaan dan penghidupan keluarga saya. Di sisi lain, jika aku menyetujui, ia harus mengorbankan hati nuraniku dan membahayakan nyawa para pekerja serta penghuni bangunan yang akan datang. Maka dalam pergulatan yang sulit itulah Pak Anton teringat pesan istrinya. Setiap dia berangkat kerja, istrinya selalu pesan, "Pak, kita bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk manusia." Maka kata yang sederhana itulah menjadi pengingat bahwa hidupnya memiliki dimensi yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar urusan manusiawi. Maka dengan gemetar dan mantap Pak Anton mengatakan kepada atasannya, "Maaf Pak, saya tidak bisa melakukan hal itu. Material ini berbahaya bagi para pekerja dan penghuni gedung ini nanti kalau sudah jadi. Saya lebih kehilangan pekerjaan daripada kehilangan hati nurani." Pemikiran ini tidak mudah, karena seringkali kita pada umumnya tergiur oleh keuntungan yang besar. Apa yang terjadi? Maka atasan Pak Anton marah besar, naik pitam. Pak Anton akhirnya dipecat dengan alasan dia pegawai yang tidak kooperatif, tidak bisa diajak untuk kompromi dan mencari keuntungan. Namun setelah 3 bulan kemudian ada kabar buruk datang. Gedung yang dibangun menggunakan material yang murah tadi akhirnya retak-retak. Dan yang membahayakan adalah akhirnya ambruk. Banyak korban jiwa yang menimpa di dalam gedung itu. Maka Pak Anton diproses hukum dan ditangkap dimasukkan penjara. Lalu akhirnya Pak Anton justru dipanggil oleh perusahaan yang baru yang menghargai integritas dan kejujurannya. Maka apa yang terjadi di dalam salib Yesus? Bapak Ibu yang terkasih, Pak Anton ini mengingatkan kita kepada Yesus yang bersabda pada hari ini dalam Injil Matius. Yesus berkata dengan tegas apa yang disabdakan, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku." Mari kita perhatikan baik-baik. Yesus tidak mengatakan, "Jika kamu mau mengikuti aku, semuanya akan aman dan mudah, bahkan hidup nyaman."
Tidak, Yesus tidak mengatakan itu. Justru Yesus berbicara penyangkalan diri dan memikul salib. Ini adalah jalan yang berat. Inilah jalan yang tidak populer. Dan inilah jalan yang sering membuat orang tidak mau mengikuti Yesus. Lebih ribet, lebih berat, karena harus memanggul salib. Melihat kenyataan inilah bagaimana Petrus yang dikatakan murid yang dekat dengan Yesus. Ternyata murid yang dekat Yesus adalah Petrus, malah juga dia justru keberatan mendengar apa yang dikatakan Yesus. Petrus membawa Yesus ke samping dan menegurnya, apa yang dikatakan Tuhan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu, segala itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi Yesus bersabda, anak manusia akan

dan berkata, apa yang dikatakan Yesus, enyahlah iblis, engkaulah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Maka perkataan Yesus ini dikatakan keras, bukan sekedar hanya kasar. Tetapi Yesus berkata demikian karena Petrus tidak sadar, sedang mencobai menggagalkan rencana keselamatan Allah. Yesus memilih jalan salib karena jalan pengorbanan, jalan kesetiaan adalah itulah yang dikehendaki Bapa-Nya. Meskipun harus menderita, maka Yesus tahu tanpa salib tidak ada kebangkitan. Tanpa penderitaan, maka tidak ada kemuliaan. Itulah yang dipegang Yesus. Ini suka jawab dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia, Nabi yang terbakar oleh api kebenaran. Maka bacaan pertama mendengarkan pengalaman Nabi Yeremia. Yeremia adalah Nabi yang dipanggil oleh Allah untuk mewartakan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang keras hati, keras kepala, tidak mau mendengar. Ia dipaksa untuk menyampaikan pesan-pesan yang tidak nyaman. Maka Yeremia justru membuatnya diejek. Yeremia dianiaya, bahkan diancam nyawanya untuk dibunuh. Maka dalam keputusasaan itulah Yeremia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengejek aku. Namun di tengah-tengah keputusasaan itulah Yeremia merasakan dalam hatinya ada yang berluar biasa sabda Tuhan. Maka dikatakan, dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang bernyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berusaha menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Itulah yang dialami Yeremia. Maka api kebenaran itulah tidak bisa dipadamkan. Maka api panggilan itulah terus berkobar. Meskipun Yeremia ingin berhenti, ia tidak bisa karena firman Allah begitu kuat di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari juga mengalami seperti itu. Banyak orang-orang yang mengajak korupsi, tidak senonoh, atau mungkin juga menanggapi tindakan untuk kompromi mengikuti arus. Namun hati kita juga muncul suara hati, yaitu api kecil dalam hati kita terus-menerus menyala, mengingatkan kepada kita akan kebenaran. Itulah Roh Kudus yang bergerak di dalam hati kita, yang mendorong kita untuk memilih hidup yang benar atas bimbingan Tuhan, biarpun itu mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita mengalami salib-salib kecil, biarpun kita tidak dipecat seperti Pak Anton, atau mungkin kita tidak menderita seperti Yeremia, tapi setiap hari kita mengalami salib kecil. Misalnya, di dalam kehidupan kita banyak hidup yang bergosip, baik di kantor, di lingkungan RT, di dalam lingkungan teman-teman, namun kita diharapkan tetap bertahan. Tidak ikut arus membuat gosip, membuat hoax yang akhirnya meresahkan masyarakat. Di tengah-tengah kita juga di rekan kerja ada hal-hal yang seringkali menyakitkan hati karena kita dianggap diperlakukan tidak adil, karena kita seringkali dianggap tidak ikut arus. Begitu juga kita seringkali juga kita tidak berani atau kita sulit untuk mengatakan tidak, karena kita, teman-teman kita banyak melanggar iman pada tindakan yang kecurangan atau tindakan pergaulan yang merusak moral. Namun kita tetap bertahan karena ada suara hati kecil, dan itu pun juga seringkali membuat hati kita tetap merasa tidak nyaman. Namun itulah salib kecil yang harus kita alami. Maka Santo Paulus mengajak kita di dalam hidup kita. Paulus mengatakan kepada kita semua dalam jemaat di Roma, mengingatkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hati Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadikan serupa dengan dunia. Maka kita di dalam situasi sulit, persembahan kita yang berharga adalah
menjaga hidup.

0: hidup kita tetap kudus, tetap suci, bukan persembahan yang kita berikan secara manusiawi, secara dan duniawi, tapi kita diharapkan menjaga hati kita, karena hati kita adalah bait Roh Kudus. Maka kita diharapkan menjaga hati kita tetap kudus supaya Allah tetap membimbing kita. Maka hari ini kita diajak dengan serupa, kita menjadi serupa dengan dunia itu gampang. Kita ikut kompromi atau kita ikut arus itu gampang. Namun kita diharapkan untuk berani menahan hati. Kita berani meminggul salib, berani berbeda dengan demi kebenaran. Berarti kita harus menjadikan hidup kita sebagai ibadah kita, bukan saat ini saja, tapi juga dimanapun kita berada. Maka pesan tiga penting yang bagi kita yang harus kita lakukan adalah, pertama adalah kita diharapkan jangan takut kita menjalani salib, tetapi jalan menuju kebangkitan. Sering kita memandang salib sebagai beban, sebagai hukuman, sebagai nasib buruk. Namun Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jalan salib setiap pengorbanan kita yang kecil pun kita lakukan demi iman. Setiap kesetiaan pun akan kebenaran yang kita jalani. Setiap kebaikan yang kita pilih di tengah-tengah kejahatan, semuanya itu akan berubah menjadi damai yang sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, itulah salib membawa kita kepada kebangkitan. Yang kedua adalah jangan takut kehilangan popularitas, keuntungan duniawi seperti Pak Anton dipecat dalam perusahaannya. Namun ingat, justru menyelamatkan jiwa kita dari kehancuran yang besar. Bisa jadi kita kehilangan teman karena menolak bergosip, kehilangan kita promosi di dalam hidup kita, kehilangan muka karena kita mengakui kesalahan. Namun semuanya itu adalah tidak sebanding nurani kita dan kehilangan kekekalan. Maka inilah yang dikatakan Yesus, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Yang terakhir adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam salib Yesus selalu membuat kita kuat, seperti dalam Yeremia, ada api yang membara di dalam hati kita, dan kita akhirnya tetap setia dalam iman. Sehingga ketiga hal ini akan membawa kita terang kepada dunia, kepada masyarakat, sehingga kita hidup kita di dalam salib akan membawa berkat dan keselamatan bagi banyak orang. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdiri, kita berbarui iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari kebangkit orang yang mati, yang naik ke surga, diulangkan Bapa yang Maha Kuasa, dan yang datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa kita. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Nya, agar kita mampu menyertakannya dalam langkah hidup kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup, imam dan pemimpin umat, semoga mereka mampu memberi teladan dan menjadi saksi bagi umatnya dalam hal menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin dan tokoh umat yang dijauhi serta dicemooh karena mewartakan keadilan dan kebenaran, semoga Allah menyertai mereka supaya tetap tabah, setia, dan tetap berjuang mempertahankan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang berkekurangan, miskin, dan terlantar. Semoga Allah Bapa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka dalam keadaannya sekarang ini, agar segera terbebaskan dari penderitaan dan kesulitan hidup. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita berani menyangkal diri dan memanggul salib sehari-hari, sehingga layak mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga rahmat hari ini memampukan kami memanggul beban salib tanggung jawab kami setiap hari. Berkenanlah mendengarkan permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita, serta jelumat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan ini kami kau anugerahi roh putramu, sehingga kami selalu siap sedia untuk mengubarkan demi terciptanya kebaikan bersama, sebab dialah Tuhan.

kami karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat. Ia berkenan lahir dari perawan dengan menderita di salib, dan dia

Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan berikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Sambil menahankan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah itu diimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi agar menyempurnakan dalam cinta kasih dalam satuan dengan Paus Leo yang ke-14 dan Uskup Pami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah kan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihan kami semua agar kami kuterima dalam kebaikan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami keperkenankan tutamu jiran liakan diko dengan perantaran Kristus Putramu. Dengan perantaran dia, bersama dia, dalam dia, bagi malah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita,

Dan kami mohon dibebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

Inilah anak domba Allah yang mengabdi dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bicara saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, amin.

Umat Allah yang terkasih, saat ini dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya perayaan Ekaristi. Saat ini kita berada di untuk membagikan komuni suci. Saya akan memimpin untuk kita semua berdoa komuni batin. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah berlangsungnya perayaan komuni, di mana saat ini umat-umat menuju maju untuk menerima komuni. Para suster, romo, asisten iman juga bersama-sama untuk membagikan komuni kepada umat-umat. Misa hari ini begitu cerah suasananya. Selain di lantai 1, kita juga ada di loteng yang dimana di sini ada kor yang juga sedang menerima komuni dari para yang bertugas ya, seperti asisten iman dan suster, para romo. Di sebelah kiri saya juga saat ini sudah ada operator yang senantiasa bersama kita dari tadi juga. Ada dari Komsos Katedral Surabaya yang tadi mereka membantu juga dalam perayaan misa pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Bonaventura untuk mengiringi kita dalam penerimaan komuni. Untuk itu, mari kita dengarkan lagu ini. Semoga lagu ini dapat menjadi perenungan kita bersama-sama dalam beberapa jam ke depan, beberapa menit ke depan juga, untuk sebagai tanda kita mengimani. Mari kita dengarkan lagu dari Bonaventura, lagu Saat Indah.

0: Umat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita doakan doa arah dasar Keuskupan Surabaya tahun 2026. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Umat Allah yang terkasih, Misa hari Minggu biasa ke-22 dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Semoga hari Minggu ini dapat membawa berkat bagi kita semua dan juga untuk teman-teman, kakak-kakak, bapak, mama, oma, opa yang sedang mendengar. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Casey sebagai host hari ini, dan hari ini kita juga bersama operator, ada Silo, ada Afif, ada Pras, ada JJ, Tere, dan juga Reki. Untuk itu, terima kasih sudah mendengar mendengar radio kita.
2: Sepanjang segala maha.
1: Selamat hari Minggu. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Casey dan juga rekan-rekan yang berada di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polis Istimewa nomor 15 Surabaya. Pendengar, baru saja kita simak bersama bagaimana perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-22 yang dipimpin langsung oleh Romo RD Budi Hermanto langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya. Pendengar, sesaat lagi Anda bisa menyimak bagaimana program Idola Anak RRI dari adik-adik kelompok Kerembangan Surabaya tepat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kami hadirkan bagaimana Idola Anak RRI, kami akan suguhkan bagaimana program Cek Fakta yang sudah kami rangkum untuk Anda di kesempatan kali ini edisi 30 Agustus 2026.

0: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan yang menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta, sedangkan pekerja dengan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Saatnya kami hadirkan Idola Anak RRI bersama dengan adik-adik dari kelompok Krembangan Surabaya. Selamat mengikuti.

0: dan bunda yang ada di studio. Apa kabar dan adik-adik di rumah? Salam hangat, semoga selalu sehat dan semangat. Bahagia sekali Kak Amel dan Bunda Misty berjumpa kembali di FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Tentunya di acara Taman Gembira. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Minggu ini Kak Amel dan Bunda Misty kedatangan adik-adik TK yang keren-keren dan gemoy-gemoy. Juga ada bintang tamu kita Kak Haris bersama boneka Ayisnya. Dan kita akan seru-seruan selama 2 jam ke depan. Tentunya sudah gak sabar dan penasaran kan? Oke, kita sapa mereka Bunda Misty.
1: Iya, selamat pagi adik-adik. Halo. Iya, selamat pagi juga untuk pencinta Taman Gembira dimanapun berada. Iya. Oke, pagi ini dari kelompok Rembangan telah siap akan menghibur adik-adik sekalian yang ada di rumah. Juga adik-adik yang dari studio akan menampilkan berbagai macam acara, berbagai macam atraksi ya. Untuk menunjukkan keberaniannya, kebolehannya di Taman Gembira ini. Baik, pada pagi hari ini telah hadir dari kelompok Rembangan. Di antaranya Taman Kanak-kanak Masa Putra Bakti. Dan
0: TK Al-Ikhlas.
1: Iya, Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari 3 juga turut hadir.
0: TK Ikan Kerapu.
1: Iya, baik. Nah, ada berapa macam TK yang hadir di studio pada pagi hari ini? Kita awali saja Kak Amelia untuk mengawali jumpa pada pagi hari ini. Yaitu dari Taman Kanak-kanak Masa Putra Bakti. Mereka rupanya setiap pagi tidak lupa selalu
0: bangun tidur.
1: Diasuh oleh Bu Mima dan Bu Ani.

0: Kita kenalan yuk, Kak Amel.
1: Halo, namanya siapa?
2: Biar.
1: Kamu namanya siapa?
2: Siapa namanya?
1: Api.
2: Cinta.
1: Anas.
2: Namanya Kelin.
1: Namanya?
2: Win.
0: Iya, itulah Taman Kanak-kanak Masa Putra Bakti.
3: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang. Nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
4: Napa sih gawe SNI?
3: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
4: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Carita sedih pro papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sadiki woy Yuchan ngajak sampein ngobrol-ngobrol di lontong balap. Di lontong balap iki woy Yuchan tekanan konco-konco ya. Saking komunitas DI Cilik mengatakan ya. Niki enten damar. Sing sampun rawuh ta studio Pro 4 RRI Surabaya didami kalian ibune jane ya. Langsung wae tak sapa dhisik sugeng sugeng dalu sugeng enjang selamat pagi.
2: Sugeng enjang.
1: Mungkin didekatkan mikrofonnya didekatkan aja. Enggak apa-apa, nggih, enggak apa-apa. Didekatkan biar enggak terlalu jauh begitu ya. Gimana hari ini kabarnya? Ini saya mau sapa terlebih dahulu Damar.
3: Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar, yes.
1: Waduh, ada yes-yes-yesnya barang ya. Oke, okay. Ini dengan mamanya begitu ya. Kalian Neng Sinta namine?
4: Neng Asti.
1: Neng Asti, ini dari daerah rumahnya daerah mana ini tadi perjalanan berarti?
4: Saya Kedurus Duku.
1: Di Kedurus?
4: Iya.
1: Jauh juga ya, saya baru dari kesana. Ada bantuan pangannya kesana, ya Allah. Koncone kok ya gede-gede tuh ya, truk-truk abis yang lewat gunung kuih. Aduh, saya bingung sampean di kantor kelurahan. Oke, tapi wah luar biasa, terima kasih sudah hadir ya. Di Pro 4 RRI Surabaya kita mau sharing-sharing ya Cak Neng ya, mau cerita-cerita gitu ya. Nah, dan Neng Asti ini punya putranya berapa?
4: Ada empat
1: ya. Dan ada yang spesial ya?
4: Ada.
1: Berapa?
4: Satu
1: yang nomor tiga. Nah, Damar ini buncit
4: iya.
1: Nomor 4 gitu ya. Iya. Ya nomor 1 sekarang kelas atau
4: sudah bekerja.
1: Iya. Nomor 2
4: sudah lulus SMK belum, tapi belum kerja.
1: Oke, lulus SMK masih cari pekerjaan. Iya. Lalu yang nomor 3 ini SMP, iya. Nomor 4 ini kelas. Jamal kelas berapa tadi?
3: 4D
1: ya, alias kelas SDC Anjani ya. Oke, saya mau ngobrol dulu sama Damar gitu ya. Nanti dilanjutkan kalian mamanya chatting ya. Damar, kalau boleh tahu Damar ini hobinya apa?
3: Hobinya itu ya kayak bermain basket gitu.
1: Oh, bermain basket?
3: Iya.
1: Oh, lalu?
3: Lalu
1: ada lagi?
3: Mungkin itu aja.
1: Main basket doang?
3: Iya mungkin.
1: Duh, kok mungkin?
3: Gak tahu aku.
1: Gak mungkin suka kayak
3: Paskib.
1: Paskib juga. Ya. Oh, emang nanti mau jadi pengibar bendera?
3: Iya.
1: Oke, okay, terus habis itu kalau nyanyi gak suka?
3: Kalau nyanyi itu suka.
1: Tapi di kamar mandi?
3: Enggak.
1: Terus di mana?
3: Ya kalau itu, kalau ada-ada aja.
1: Kalau ada-ada aja. Maksudnya kalau disuruh tampil ya tampil gitu.
3: Iya.
1: Oke, okay, Damar, tapi kalau ke sekolah Damar nakal enggak?
3: Enggak.
1: Terus kalau di sekolah sukanya pelajaran apa?
3: Sukanya pelajaran PJOK, Bahasa Inggris, Agama, Bahasa Indo, Bahasa Jawa.
1: Ada bahasa Inggrisnya, berarti bisa dong ngomong bahasa Inggris?
3: Dikit-dikit.
1: Duh, kenapa kok dikit-dikit bahasa Inggrisnya?
3: Soalnya aku masih belum hafal semuanya.
1: Oh, belum hafal semuanya. Berarti nanti tinggal dipraktekan aja, jangan diapalin, susah kalau diapalin. Oke, okay, terus habis itu kemarin, ini berarti semester 1 ya? Kalau nggak salah ya, kalau di pendidikan sekolah itu ya. Semester 1 udah rapotan?
3: Belum.
1: Oh, belum. Kemarin waktu ujiannya gampang enggak?
3: Ujiannya gampang-gampang dikit.
1: Gampang-gampang dikit ya. Baru ini ya caranya ya, nggak ada yang gampang-gampang susah ya. Gampang-gampangnya dikit gitu ya. Oke. Okay. Iya. Tapi bisa jawab toh waktu ujian?
3: Bisa.
1: Bisa. Oh, ya wis. Oke. Nah, ini saya mau ke Ning Asti. Ning, ini kan Damar salah satu anak yang juga aktif ya. Aktif dalam artian keinginan tahunya juga besar, ternyata juga kesukaannya juga banyak begitu ya. Dari tapi lebih condong untuk bermainnya fisik ya. Ya pasti habis itu ada basket, PJOK dan segala macamnya. Ini kalau jenengan mengatur waktunya Damar ini seperti apa sih?
4: Ya, mengatur waktunya kalau waktu pulang sekolah ya sudah ini ikut kegiatan di rumah. Pokoknya disiplin waktunya aja. Pulang sekolah dia nanti istirahat bentar, sore langsung ngaji gitu kegiatannya. Pulang sekolah sore maghrib itu kan belajar. Mengatur waktunya gitu. Sore malam tidurnya cepet lah, nggak boleh malam-malam banget gitu. Tapi kan sudah masuk sekolah lagi nanti, subuh harus bangun kan.
1: Iya. Oh ini sekolahnya masuk pagi ya?
4: Iya.
1: Jam berapa kalau masuk sekolah ini?
4: Jam 7, kebetulan jam
1: 7. Oh jam 7.
4: Cuma kan kakak-kakaknya masuknya jam setengah 6 ya. Setengah 7. Jadi jam 6 sudah keluar di rumah.
1: Oh
4: kan
1: gitu.
4: Kan nganter kakak langsung nganter dia sekalian.
1: Ya ampun, langsung sama motor dari Woloro ya kan, iya. Budal bareng gitu ya. Tapi untungnya kakaknya sekarang yang nomor 2 ini juga sudah lulus ya.
4: Alhamdulillah.
1: Dan ya. Belum gitu kan, berarti ngeternya pengen telu ya.
4: Kan kalau yang besar sudah berangkat sendiri.
1: Oh udah berangkat sendiri, tidak mau dianterin berarti iya. Ya.
4: Apalagi anak laki.
1: Pasti wis minta naik motor sendiri wis kita SMP kayaknya mau mandiri kayaknya. Tapi kalau SD kan belum boleh gitu ya. Kalau SMP biasanya rodo-rodo dablok sidik gitu ya. Oke. Tapi nih kalau berarti ini ngatur waktu, terus habis itu kalau untuk jaga supaya kesehatan atau moodnya enggak berubah-berubah apalagi ini masih kecil toh masih SD. Yeah. Ini gimana dengan cara?
4: Untuk menjaganya ya kita enggak terlalu kasih yang berat-berat, maksudnya kayak pembelajaran gitu ya kita selingi sama kalau mengerjakan PR atau belajar gitu ya kita selingi, nggak terlalu ditekan gitu loh. Jadi ya nggak selesai ya sudah, maksudnya main dulu sebentar, nanti kalau mau lagi ya lagi nggak apa-apa.
1: Berarti tapi tetap diarahkan gitu ya?
4: Iya tetap arahan pasti ada. Pokoknya nggak terlalu bebas gitu.
1: Berarti ada tanggung jawab juga yang dipunyain sama si Damar walau sudah masih kecil gitu ya?
4: Kalau ada tugas-tugas pasti harus dia selesaikan.
1: Selesaikan duluan. Ya.
4: Itu.
1: Siap. Damar, ini Damar punya banyak teman enggak di sekolah?
3: Banyak. Iya.
1: Ada berapa banyaknya?
3: 25.
1: Oh, satu kelas.
3: Satu kelas.
1: Teman yang lainnya enggak mau berteman dengan yang lainnya?
3: Ya, mau.
1: Mau. Mau aja. Oh iya. Kalau boleh tahu Om Wahyu mau tahu dong Damar sekolahnya di SD mana?
3: SDN Jajar Tunggal 3.
1: SDN Jajar Tunggal 3 itu daerah mana?
3: Daerah Wiyung.
1: Daerah Wiyung. Iya. Dari rumah jauh enggak?
3: Jauh dikit.
1: Iya. Kalau ke sekolah naik apa?
3: Naik motor.
1: Naik motor, diantar sama ibu apa sama siapa?
3: Sama ibu.
1: Oh, gantian.
3: Kalau jemputnya itu ibu.
1: Oh, ngantarnya ayah. Jemputnya ibu, soalnya menyesal budal kerja. Oke. Damar, kalau di sekolah biasanya suka pelajaran PJOK ya?
3: PJOK bahasa Inggris. Pancasila.
1: Oh, ada Pancasila juga. Oh, PPKN kayaknya ya. Pancasila itu ya. Oke.
3: Bahasa Inggris. Bahasa Indo. Apalagi
1: barisan ya. Matematika enggak suka kamu?
3: Itu matematikanya itu biasanya jarang-jarang gitu diulang lagi gitu. Jarang-jarang sih.
1: Matematika ini jarang-jarang itu piye to maksudnya, Le? Maksudnya jarang melebu ta gurune? Bukan toh?
3: Bukan.
1: Terus jarang-jarangnya piye?
3: Jarang-jarang itu kayak itu aku enggak suka ya suka gitu.
4: Intinya kurang teliti.
1: Iya.
4: Yang kurang.
1: Kamu telaten apa enggak? Kalau matematika ini butuh ketelitian loh.
3: Mungkin.
1: Oke. Eh tapi kalau ada tugas itu biasanya yang paling banyak yang ngasih PR itu gurunya siapa jeneng? Eh guru guru mata pelajaran apa?
3: Guru mata pelajaran itu.
1: Dia suka ngasih PR pelajaran apa? Siapa? Siapa?
3: Oh pelajaran pelajaran itu agama.
1: Suka suka ngasih PR itu guru agama.

0: Kalian sudah toh?
1: Perkalian sudah.
0: Hafal enggak perkalian?
1: Perkaliannya hafal sedikit.
0: Kok sedikit? Kan sudah sampai 9 harusnya.
1: Iya, seharusnya.
0: Iya, seharusnya. Coba 3 kali 9 berapa?
1: 3 kali 9.
0: Ayo. Sembilan kali sepuluh berapa?
1: 9 kali 10 90.
0: Ah, 9 kali 9.
1: 9 kali 9 81.
0: Oh, itu cepet bisa kok. Apa kegampangan?
1: Oh, lah, 9 kali 9 itu sudah hafal. Yang 9 yang kali 7 itu masih belum tahu.
0: Loh, kok kalau 9 kali 7 belum tahu, tapi 9 kali 9 sudah tahu? Lo piye? Berarti kelewatan.
1: Gitu, kata.
0: Coba kalau 9 kali 7 berapa toh?
1: Berapa ya?
0: Ayo.
1: 60 berapa ya?
0: Coba ngitungnya piye kamu? Caranya ngitungnya piye? Ayo. Wah, iki gak dilanjutke, gak siaran mana nih iki Damar? Mandek iki siarane, ayo.
1: 63.
0: Oke, lah apa namanya? 9 kali 6.
1: 9 kali 6.
0: Berapa? Ayo.
1: 54.
0: Nah, oh bisa gitu kok, ya kan?
1: Pakai jari.
0: Oh iya loh, semua awalnya gitu. Yang penting tahu caranya dulu. Nanti kalau udah besar, udah dewasa, baru wis gak gini-gini lagi. Ya kan? Kalau sekarang masih gini-gini pakai jarinya, oh iya gini-gini. Gitu. Enggak apa-apa, lu ibu lu juga dulu gitu. Ngitung ya pakai jari dulu. Nanti baru. Nah, ini Damar kalau berarti matematika suka toh? Ojo sampe enggak suka.
1: Ya, suka.
0: Iya, suka, tapi kurang teliti.
1: Iya.
0: Berarti nanti harus teliti lagi.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke, tapi Damar ini Allah ini kan dapat dapat bisikan gitu ya. Dapat kabar dari temannya Wahyu ya, Om Fer Chandra. Nah, ini katanya Damar ini suka dakwah.
1: Iya. Iya, suka dakwah.
0: Suka dakwah. Kenapa kok suka dakwah?
1: Itu dulu itu kan gurunya itulah itu. Sukanya itu kan
0: apa? Suka juga anu-anu. Kan aku jadinya bingung kok ono anu-anu ne. Kenapa gurunya? Kenapa gurunya?
1: Sukanya itu kan itu dikasih PR gitu, tapi aku kalau suka itu dikasih PR itu aku paling suka sih agama. Tiap harinya.
0: Oke. Okay. Paling suka PR-nya agama, makanya senang juga agama gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kan kalau agama harusnya ini bukan dai-nya, kan murojaah, setoran surat.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti harusnya jadi hafid. Enggak mau.
1: Itu jadi hafid itu masih belum ada lembahnya gitu loh.
0: Masih oh, belum ada lembahnya.
1: Belum ada.
0: Oh, gitu. Baru adanya yang dakwahnya aja.
1: Iya.
0: Oh, kemarin lomba pernah ikut lomba dakwah?
1: Iya.
0: Oh, di mana?
1: Di
0: sekolah. Enggak.
1: Di sekolah.
0: Oh, di sekolah?
1: Iya.
0: Terus apa dakwahnya apa yang Damar bawakan?
1: Aku cinta Rasulullah.
0: Aku cinta Rasulullah. Oke. Contohnya seperti apa? Coba dong dipraktekkan. Om Wahyu mau lihat.
1: Contohnya itu kayak itu. Kayak itu seorang nabi itu kan kayak disiksa gitu loh. Sama kayak neneknya gitu loh.
0: Oh, sama neneknya?
1: Iya.
0: Jujur. Enggak apa-apa, disampaikan aja.
2: cinta Rasulullah yang pertama.

0: Apa?
1: Aku cinta Rasulullah. Yang pertama, jujur.
2: Boleh bohong, jadi tidak boleh mencontek.
0: Oh iya.
2: Sopan, hormat sama guru, hormat sama orang tua, sayang sama teman-teman. Tiga, rajin sholat 5 waktu dan 4 waktu. Itu aja. Iya.
0: Dan terus kemarin waktu tampil dakwahnya gimana?
2: Ya itu kayak harus dibanterin gitu suaranya. Soalnya suaranya itu kecil.
0: Oh, suaranya kecil. Kenapa kok suaranya kecil?
2: Karena ya sering-sering gitu gak ngomong-ngomongan gitu.
0: Oh, sering-sering gak ngomong-ngomongan. Iya. Oke, tapi Damar kalau tampil di depan umum malu enggak?
2: Sedikit.
0: Sedikit? Kenapa kok sedikit?
2: Soalnya itu aku kan baru pertama kali.
0: Baru pertama kali, padahal kalau ketemu kalau orang dakwah itu enggak boleh malu-malu loh. Iya dong. Ayo gimana dong?
2: Seharusnya itu gak boleh malu gitu kan.
0: Terus kalau Damar malu gimana?
2: Ya itu diketawai.
0: Oh, diketawain. Siapa yang ketawain?
2: Ya teman-teman.
0: Oke, waktu lomba dakwah Damar juara berapa?
2: Juara 2.
0: Ya. Loh kok bisa juara 2? Harusnya juara 1 dong.
2: Itu soalnya yang juara 1-nya itu ada itu baca-bacaan yang kayak suratnya gitu. Lah aku kan gak ada. Aku adanya itu kayak hadisnya gitu sama apa sih selawatan.
0: Oh, sama selawatnya. Oh, loh. Harusnya lebih bagus. Harusnya lebih bagus apa enggak?
2: Iya.
0: Iya.
2: Karena aku itu juara 2, yang juara 1-nya kelas 5, ya aku tetap kalah. Perempuan soalnya.
0: Terus yang juara 3-nya siapa?
2: Juara 3-nya
0: adiknya, adik kelasnya Damar lagi.
2: Kakak kelas.
0: Oh, kakak kelas juga loh. Iya. Buktinya bisa ngalahin kakak kelas.
2: Nah. Kakak kelasnya itu kelas 6 tapi laki-laki.
0: Oh, gitu.
2: Laki-lakinya ya itu masih mending, kalau perempuannya itu susah.
0: Oh, susah. Oke. Tapi Damar ini ya sudah berani tampil gitu ya untuk di depan umum untuk dakwah. Nah, ini memang cita-citanya Damar itu dari kecil sekarang ini ingin jadi dakwah, pendakwah.
2: Aslinya kepinginnya jadi itu masinis, tapi karena aku ikut itu paskib, ibuku nyuruhnya itu
0: apa?
2: Menjadi itu loh, upacara bendera merah putih.
0: Oh iya, tetap jadi paskibnya.
2: Iya.
0: Jadi pengibar benderanya.
2: Iya.
0: Oh, kepingin jadi itu, tapi kan itu cuma sekali, masa bentahun mau ngibar di bendera.
2: Iya sekali.
0: Nah, nanti setelah itu pengen jadi apa?
2: Masinis juga.
0: Masinis juga. Oh, kamu suka kereta api juga? Pengen jalan-jalan.
2: Iya gitu.
0: Oh, pengen jalan-jalan gratis naik kereta. Oke. Waduh, luar biasa ya. Tapi ini ya, kalau sudah berbicara jadi dakwah kan berarti Damar harus belajar betul-betul lo ya.
2: Iya.
0: Karena tadi kan kalau cinta Rasulullah tadi harus apa?
2: Harus jujur.
0: Nah.
2: Harus rajin.
0: Ah, kan kalau jadi dakwahnya bohong.
2: Ya itu pahalanya itu berkurang.
0: Dapat pahala apa dapat dosa malahan?
2: Ya malahan dapat dosa.
0: Nah, dapat dosa, makanya kalau dakwah itu harus jujur gitu ya. Enggak boleh bohong ya.
2: Ya.
0: Oke. Nah, saya balik lagi ke Neng Asti. Neng, ini kalau ini kan Damar kan bisa dibilang masih kecil ya, masih sekolah dasar, apalagi sekarang baru kelas 4 gitu ya. Tapi jenengan kok sudah memupuk untuk rasa apa ya, pingin anaknya ini berani untuk tampil, kenapa, Neng? Apakah karena dari awal ini sebenarnya Damar ini kayaknya pemalu, tertutup gitu?
1: Kalau Damar itu kelihatannya bisa, maksudnya untuk tampil itu masih bisa. Cuma memang masih masih perlu ini ya, kayak motivasi kayak gitu. Kalau Damar jiwa ininya sudah ada, sudah terpupuk sebenarnya. Tinggal nung ini aja untuk kayak
0: jam, diarahkan aja. Gitu.
1: Dia mudah gitu loh. Diarahkan untuk kesini kesini masih bisa.
0: Jadi nah, ini berarti dari awalnya pun juga berarti jenengan melihat potensi bahwa Daman ini sebenarnya bisa untuk tampil kok di depan umum, tinggal bagaimana dorongnya saja.
1: Iya, sama ngasih apa ya, pelatihan-pelatihan gitulah di rumah gitu.
0: Oh gitu. Nah ini kalau kalau waktu ini berarti dia ini senang dakwah atau istilahnya kayak senang jadi penceramah begitu ya?
1: Ya kan sering, biasa sering ikut saya ikut pengajian gitu.
0: Oh, ikut pengajian.
1: Melihat, melihat ustadznya.
0: Oke. Oh iya iya iya. Tiba-tiba langsung kepikiran pengen jadi seperti itu juga ya, gitu ya. Oke, okay. Kalau berarti ini berarti pembelajarannya pun juga sering ganggu nggak sih kalau dengan apa yang diinginkan si Damar? Kan ini juga butuh apa ya, kalau latihan jam terbangnya juga pasti ya. Tapi ganggu akademik yang lainnya nggak?
1: Nggak, alhamdulillah masih, dia masih bisa porsi untuk pendidikan normal yang reguler sama yang ini masih bisa membagi.
0: Masih bisa membaginya ya. Gitu ya.
1: Iya. Masih bisa mengikuti lah.
0: Oke, okay. Wah ini karena kalau enggak wah repot ya, dari dua lagi. Dakwahnya bagus sama ini reguler elek lah ya, podo wae berarti ya kan. Yeah. Kedune ya sama-sama seimbang, berarti tinggal mengatur waktunya aja begitu ya Neng ya. Oke. Okay. Siap. Nah, ini berarti kalau untuk pengalaman ataupun juga beberapa apa ya, pengalaman jam terbang dan juga mungkin melihat contoh-contoh gitu, jadi kan sampai sekarang juga masih bawa lihat pengajian-pengajian gitu.
1: Masih sering. Sering, setiap bulan, setiap minggu itu kan ada di kampung kan, di masjid-masjid itu kan ada. Jadi kan minggu sore gini nanti kan juga ada.
0: Oh minggu sore ini nanti ada? Oh
1: ada, biasanya di masjid itu dekat rumah. Kalau satu bulan sekali, ada, sering saya ajak ini. Jadi enggak ini, enggak, maksudnya dia enggak seperti anak-anak yang anu, dia bisa diam gitu loh Pak.
0: Ngikutin ya, enggak rewel lah.
1: Enggak rewel.
0: Mal diliatin gitu.
1: Ya paling gak menikmati lah.
0: Iya benar-benar. Sing liyane mlayu-mlayu iki malah ndeloki gitu ya.
1: Ya enggak tahu nanti yang didengarkan yang masuk dia itu apa ya, pokoknya dia itu bisa diam gitu kan, bisa
0: menikmatinya. Oke. Damar, Damar suka ikut mama ke pengajian-pengajian?
2: Suka.
0: Suka, enggak ngantuk?
2: Kadang-kadang ya gitu, ngantuk.
0: Ngantuk? Kenapa kok bisa ngantuk?
2: Ya itu.
0: Bosen?
2: Karena kalau yang sorenya itu kan aku kan itu gak tidur siangnya. Itu jadinya aku kan ngantuk.
0: Tapi pengajiannya sampai malam-malam juga ada?
1: Paling habis maghrib sampai isya aja.
0: Oh,
1: sampai malam. Yang ikut malam gak ikut. Karena kan dia besoknya belajar sekolah.
0: Jadi
1: saya gak ngikuti yang malam.
0: Oh gitu. Iya. Oh. Damar kalau boleh tahu sekarang punya idola siapa sih kalau dakwah itu?
2: Idola itu
0: ada enggak?
2: Nabi Muhammad.
0: Nabi Muhammad idolanya. Oke, tapi kalau mencontoh dakwah yang biasanya Damar lihat, suka lihat siapa? Sukanya lihat di, mungkin lihat di YouTube atau lihat waktu ceramah-ceramah, sukanya ngelihat ustaz siapa?
2: Ustaz Hadi.
0: Ustaz Hadi. Oh, oke. Okay. Sudah pernah lihat langsung? Belum.
1: Belum.
0: Cuma lihat di YouTube ya. Oh, ya insyaallah lah ya kalau seandainya ada kesempatan gitu ya. Tapi jalan juga sih ke Surabaya.
1: Iya. Kalau ada pun juga masuknya.
0: Iya, kalau ada pun susah banget ya.
1: Ikutnya
0: itu susah banget loh, emang.
1: Word tiketnya tuh. Susah.
0: Word tiketnya itu luar biasa kalau beliau itu ya, Ustaz Hidayah itu ya. Oke, nah ini channel nanti kita mau lanjut lagi. Nengasih sama Damar ya, kita akan lanjut lagi. Kita mau jeda dulu. Cak Neng, kanggo jeda niki enten informasi ngeten nggih, lak sampean sing kepengin sumbangne suarane ya, usia 17 sampai 25 tahun monggo iso melok Bintang Radio Indonesia. Sapa ngerti sampean iso dadi perwakilan RRI Surabaya, Cak Neng.
3: Cak Neng, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283732. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, janeng lamunan sakene kan salindri ya kan. Tapi iki gak ngelamun-ngelamun ya janeng ya. Iki temenan ya. Dak mari iki senengane dakwah. Tapi nanti kapan-kapan coba kita ajak dakwah ini ya di RRI gitu ya, Cak Ding ya. Ngisi kultum gitu ya. Kuliah 7 menit gitu. Kira-kira iso apa enggak, Mar?
2: Bisa. Bisa.
1: Bisa. Tenane. Saya coba sih, aku pingin kalau tadi itu kan Damar ngeliatin kalau cinta Rasulullah itu harus ini. Nah, aku kepingin ngeliat Damar waktu nyampein itu seperti apa sih? Coba apa nyampein dakwah ke Om Wahyu?
2: Aku cinta Rasulullah.
1: Heeh.
3: Kamu. Ayo coba. Di sekolah kemarin dulu.
1: Kayak di sekolah kemarin gimana? Coba.
3: Ayo dakwahnya yang kemarin.
2: Oh, dakwahnya. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih cintai daripada diri.
3: Aku cinta Rasulullah akan kutunjukkan dengan
1: kemarin. Yang kemarin waktu tampil.
3: Yang kemarin dulu waktu tampil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan saya Damar Janadi Maulana dari kelas 4D, saya akan membawakan pidato dengan tema Aku Cinta Rasulullah.
1: Oke.
2: Teman-teman, siapa nih yang cinta sama Rasulullah? Kenapa? Kalau saya, Rasulullah itu orang yang paling baik di dunia. Rasulullah itu jujur, makanya disebut dengan Al-Amin. Rasulullah itu penyayang, sayang sama anak kecil, sayang sama binatang, sayang sama tumbuhan. Pokoknya sayang semuanya deh. Rasulullah itu rajin sholat dan suka membantu orang. Aku punya satu hadis dari Rasulullah. Dengerin ya teman-teman. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Aku mau membuktikan cintaku ke Rasulullah dalam tiga hal. Satu, jujur, tidak boleh bohong dan tidak boleh mencontek ya teman-teman. Mencontek itu perbuatan hal yang tidak jujur. Dua, sopan, hormat sama guru, hormat sama orang tua, sayang sama teman-teman. Tiga, rajin, sholat 5 waktu dan tepat waktu. Ayo, siapa nih yang sholatnya masih bolong? Saya juga, tapi tidak apa-apa teman-teman. Yuk kita perbaiki mulai sekarang. Sholat 5 waktu itu wajib ya. Biar tambah seru, kita pantun yuk. Anak cerdas pergi ke sekolah bawa bekal nasi goreng. Kalau kita cinta Rasulullah, rajin sholat, jangan bolong. Yuk kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian dari saya ya teman-teman. Biru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, oke, berarti sudah tahu ritmenya gitu ya. Sudah tahu, berarti juga sudah berani. Tapi tadi ada kalimatnya, gak boleh bolong sholatnya. Bolong gak Damar?
2: Itu, karena subuhnya itu kan itu susah banget. Aku itu
1: subuhnya susah banget bangunnya.
2: Tapi kalau itu hari ini itu ya itu sudah bangun bisa subuh.
1: Udah bisa bangun subuhan.
2: Tapi di rumah.
1: Oh di rumah. Oh enggak di musala atau di masjid?
2: Enggak.
1: Jauh po?
2: Dekat aslinya, cuma jamnya itu loh mepet.
1: Jamnya mepet.
3: Nah, ketinggalan orang tua. Mamanya sama bapaknya sudah berangkat ya.
1: Baru bangun.
3: Enggak nyusul.
1: Aduh. Iya, wah ini ya berarti Damar harus coba lagi, bisa enggak bangunnya lebih pagi lagi?
2: Mungkin bisa.
1: Kalau biasanya tidurnya jam berapa sih, Damar?
2: Tidurnya biasanya kalau gak jam 9 ya 10 itu.
1: Jam 10. Kamu ngapain aja sampai jam 10?
3: Jam 9 mungkin. Jam 8 sudah mati lampu.
1: Oh.
3: Persiapan tidur pokoknya udah, sama ke kamar.
1: Oh iya iya iya. Loh, tapi ini kamu biasanya kalau tidur sampai jam 9 itu kamu ngapain aja?
2: Ya biasanya itu
1: main HP nih.
2: Cuman main sama kakakku.
1: Oh, main sama kakak. Iya,
3: pokoknya
1: iya.
3: Pokoknya habis maghrib sudah berhenti HP. Belajar. Tadi habis Isa sampai jam 8 tuh masih lihat TV kadang. Terus dimatikan, udah matikan lampu.
1: Langsung tidur.
3: Mau tidur apa enggak tidur pokoknya sudah dimatikan kan nanti.
1: Oh, gitu ya. Kok bisa turu dhewe lah kalau peteng. Oke. Wah, luar biasa nih ya. Oke, nanti berarti ini berarti tinggal dimasukin lagi ya hadis apa surat-suratnya. Hadisnya tadi sudah bagus, tapi hadisnya ada bahasa Arabnya juga kalau enggak salah ya. Ada punya bahasa Arabnya juga, tapi enggak dimasukin sama Damar ya. Mungkin itu yang kurang kali ya, Maria. Makanya Damar Damar juara dua ya.
2: Iya.
1: Oh, iya ya. Kamu kan ini juga toh sama Kak Chandra ya?
2: Iya.
1: Minta izin nggak catat.
3: Iya.
1: Oke. Nah, ini juga mungkin dari Neng Asinya juga mungkin pengen tahu juga. Neng, kalau ini kan sudah ada prospek gitu ya. Maksudnya, Damar ini ternyata bisa seperti ini dakwahnya dan segala macam. Ini jenengan nanti ada rencana ke depan kayak mungkin memberikan pembelajarannya itu seperti apa. Lalu juga mungkin diarahkan dengan metode kayak digitalnya mungkin jadi ya lihatkan ini loh cara-caranya kalau mau jadi pendakwah itu seperti ini. Apalagi sudah ada. Tadi ada Ustaz Hadi Hidayah juga ya yang jadi contohnya mungkin.
3: Iya, kepinginnya sih habis gini ya kita sering ngikuti lomba-lomba untuk jam terbangnya juga belajarnya nanti di extend intens lagi untuk ini kajian ke apa hadis sama surat-surat pendeknya nanti hafalannya juga.
1: Oh gitu, iya iya. Berarti sekarang ini berarti jenengan punya impiannya untuk mendorong dulu gitu ya, untuk anaknya supaya jam terbangnya juga bagus juga gitu ya.
3: Enggak supaya biar tambah pede lagi. Karena ini masih awal kayak.
1: Masih awal juga masih, betul. Iya iya. Damar kalau waktu tampil gitu kira-kira tangannya ikut-ikutan enggak?
2: Ikut-ikutan sedikit.
1: Oke. Harusnya lebih banyak lagi, enggak apa-apa, biar enggak grogi.
2: Oke.
1: Oh, itu cara tipsnya, tangannya ikut-ikut aja tangannya gini-gini. Itu biar enggak grogi.
2: Oh, jadi bisa itu juara satu gitu.
1: Oh, bisa. Kamu waktu tampil gimana? Berdiri aja.
2: Berdiri sama ya itu kayak tangannya digerakkan itu.
1: Terus kakinya ganti-ganti, pindah-pindah gitu.
2: Enggak
1: kayak nyanyi gitu, enggak.
2: Enggak.
1: Berdiri diem gitu aja.
2: Iya, cuman ibuku itu yang itu nyuruhnya enggak boleh gerak-gerak.
1: Enggak.
2: Kakinya itu loh yang enggak boleh gerak-gerak.
1: Takut geter soalnya. Takut derdek kelihatan. Kelihatan derdek itu dari kaki juga bisa kelihatan. Oke, kalau gitu ya luar biasa. Damar, terima kasih ya sudah berbagi bersama kami untuk di hari ini. Neng Asti juga terima kasih sudah berbagi cerita begitu ya untuk di hari ini. Terlebih untuk Damar ini karena memang cita-citanya banyak, tetapi ini sudah kelihatan potensi untuk bisa menjadi pendakwahnya begitu ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kayak gitu ya, tinggal di asah dikit-dikit lagi gitu ya. Dakwahnya tadi sudah keren banget. Mungkin nanti ada yang lainnya yang bisa dipoles-poles dikit gitu ya. Tapi Damar kalau udah mau jadi pendakwah kayak gini, jangan melenceng-melenceng lagi. Fokus ya.
2: Iya.
1: Fokus bisa ya.
2: Iya.
1: Oke, biar nanti kalau kedepannya mamanya gampang ngarahinnya. Tapi kalau Damar sekarang, oh iya bisa jadi pendakwah, atau sampai itu tiba-tiba Damar mau jadi apa namanya, jadi yang lainnya, kan bingung lagi nanti.
2: Iya.
1: Tapi kalau seandainya kalau jadi dokter itu tidak mau Damar.
2: sebenarnya nggak mau. Dia nggak mau itu.
1: Aku langsung lemes, nggak mau ternyata jadi dokter ya.
2: Tesnya itu loh.
1: Tesnya itu yang susah gitu dah.
2: Susah gitu.
1: Oh susah, terus kamu nggak kepingin jadi polisi?
2: Kalau polisi lah. Ya itu kalau malam-malamnya lah pasti itu berjaga-jaga gitu.
1: Kamu ngantuan?
2: Ngantuan.
1: Oh ngantuan. Wah seono maling, mau tinggal turu mar. Ya wes lah gitu. Oke, pokoknya sukses ya buat Damar ya. Cita-citamu apapun lah pokoknya yang pengin kamu raih semoga bisa tercapai ya Damar ya. Yang penting kamu bisa fokus dan konsisten gitu aja sih sebenarnya kuncinya. Oke. Dengan sih terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami untuk di kesempatan hari ini. Jane niku wau ya ngobrol-ngobrolnya nono balap dino iki mengko bakal dilanjutke semanggi Surabaya jam 10 niki insyaallah kalian yang Ning Ayu mengatakan ya, jadi jadeng Nindi, menjadi Prof. Papat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya, jadeng. Aku Ayu Chan, pamit, matur sembah nuwun, air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kaca nih. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Cak Ning wae woro-woro jam 10 isu mbarek aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait mbarek Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terus ngencarno pelayanan kesehatan nang daerah setempat. Salah siji ne jemput bola pemeriksaan kesehatan gratis lan screening tuberkulosis utawa TB. Kabid Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Andi Muarifin nyatakno pemeriksaan iki bertujuan gawe mempercepat deteksi dini penyakit menular sing berbahaya gawe masyarakat.

Bulog Cabang Malang nargetno penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya lan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September 2016. Kepala Purum Bulog Cabang Malang M. Nur Yulian Syahrahman nyatakno total bantuan pangan sing disalurno 18.087 ton beras sing alokasi pembagiane Juli Agustus sampai September 2016. Iku mang cak ning woro-woro jam 10 isuk ya bare aku ning Ayu Arta.

warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Ropapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing, sugeng enjing OTW ke siang ya. Pokoknya nek jam-jam semene iki gamang ya, antara iki jek isu apa iki wis awan ya toh. Tapi sing jelas sing pasti aku Ayu Arta bakal ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak siang. Edisi dino apa saiki? Apa saiki guys? Minggu ya. Ya Allah lali dino lali tanggal. Sing penting ora lali janjine. Nek lali janjine aku apa kuwi jenenge gak ngancani, tapi aku kan gak ya, gak lali ya ambek janjiku gawe ngancani hari-hari fans-fans-e ya, pendengare Pro Papat RRI Surabaya. Lah ngono ya. Saiki Minggu Caning edisi 30 Agustus 2026. Nah, wis merapat nang dino ke-30 derek. Mene jek ana 31 ya, kuancrit nemen meniki ya toh. Wis Senin. Mari ngono ujung bulan pula ya. Iku nek cara sudah tua semakin tua ya. Iku ya meni iku. Senin awal pekan tapi juga akhir bulan ngene ya toh. Oke, tak kancani nang Tanjung Perak siang sampai engkok merapat nang jam telu sore. Sak durung engkok nang jam telu sore ono ning Aneriangga ya, sengancani sampean kabeh nang Tanjung Perak sore. Kayak biasa nih caning, beragam program-program unggulane Pro Papat RRI Surabaya siap menyapa, siap menemani aktivitas akhir pekan kita semuanya ya di kesempatan siang hari ini ya. Siang hari ini merapat nang jam 10 ponjol 17 menit derek, kahanane pemuda kepantol lagi tawerik pol iki ya, panas. Informasi lalin ke pantau rame lancar. Iki ini agenda ini mepe-mepe ya. Agenda ini iki umba-umba kucek-kucek. Nggak cocok ya toh. Awis gendang dijuwerengi ya kumbahan ini. Iki mumpung kok ini mendukung ya. Jam-jam semenik ya wis puanasnya ngentang-ngentang. Dan iyo engko. Semakin panas semakin garing engko pemeyane ya. Oke deh kalau begitu. Anak sing klinong klinong ya, ada yang piknik-piknik di hari ini, anak juga sing olahraga. Iki mang kabeh gang-gang nang kampungku ya, by the way, iku ditutupi kabeh. Mungkin karena ini adalah hari Minggu terakhir di Agustus. Dadine sing gak sempet-sempet ngeramekno Agustusan wingi-wingi iku hari ini jancosis ya. Nek Minggu sing winginane semuanya ini di RT RW seluruh Surabaya kebanyakan jalan sehat ya, gerak jalan. Iki emang yo pisan caning dadi ini diwentekno kabeh ya, mumpung jik ketemu Agustus gitu kan ya. Dadi ini emang kampung-kampung pada ditutupi. Ono sing zumba, ono sing aerobik, ono sing gerak jalan ya, ono sing jalan sehat, ono sing apa jenenge lomba-lomba karan-karan ngono iku lho ya toh. Wis pokoke iki diborong kabeh hari ini ya. Terus nek nang tengah kota ini event-event lari ya, event-event lari menuntaskan berapa kilo maraton 5K, maraton 10K ngono-ngono iku lah ya. Jadinya ini untuk yang di tengah kota ya, agendanya agenda running woy, ya running berlari kaya ning dini Pro 1 iki mang ya wis meloki apa ku jenenge lari maraton ya, maraton berapa kilo iki mau mbok gak ngerti ya, ket mang jam 5 subuh jare niku wis dia berlari-lari maraton ya. Kene jek kayet apa ya, leye-leye mari salat subuh, kalau ning dini tadi itu sudah maraton. Luar biasa pokoknya ya, semangatnya menyala, semangatnya membara ya, energinya gak entek-entek ning dini. Oke deh kalau begitu, apapun itu ya agenda sampean kabeh caning di akhir pekan kali ini mudah-mudahan lancar dan juga menyenangkan ya.
Besok jangan lupa hari Senin disiap-siapkan segala sesuatunya sedari hari ini. Seragam-seragam sekolah, seragam-seragam kerja ya toh. Besok sudah hari Senin menyapa kembali. Nah, oke deh kalau begitu. Engko sak durunge nang jam 11 ono sing jenenge dialog UMKM ya, koyok biasa nih. Nanti hari ini apa kuarane sih tak nyontek dhisik hari ini nanti untuk narasumbernya nang dialog UMKM yaiku ana ning Wanda Puspita Dewi dengan dapur Wanda. Nah, ki usahane apa? Ya, produknya apa? Apakah mamin retail atau apa segala macam? Engko diinteni ae jam 11 sampai merapat nang jam 12 awan. Ngene ya, Cak Ning. Pasti ini nang dialog UMKM, obrolan UMKM. Oke. Okay? Ya wis apa jenenge tak temeni ya dengan lagu-lagu keroncong di kesempatan siang hari ini. Sampai engko merapat nang jam rolas iki kita ane keroncong-keroncong ya toh. Oke deh kalau begitu langsung ae anak janji suci gawe sampean kabeh.

0: Sakjane, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lho. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tak ajak sampean kabeh awan iki nang Lombok, pola nang kono iku ana sing arane jangan ares, ya, alias sayur ares. Jane gak sakabehane bagian tekok tanduran ya, tanaman berakhir menjadi limbah. Nah, nang Lombok iki masyarakat wis suwe memanfaatkan berbagai hasil alam secara menyeluruh, termasuk gedeboke gedang ya, batang pisang sing sering dianggap iki gak bernilai setelah buah iki dipanen ya. Nah, melalui pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, batang pisang muda diolah menjadi hidangan berkuah santan yang kaya rempah. Nah, kuliner iki dikenal sebagai sayur ares ya, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang kehidupan masyarakat Sasak Cak Ning. Dadi hidangan iki mencerminkan carane masyarakat Lombok manfaatno sumber daya alam secara bijak. Nah, lantas apa itu sayur ares dan mengapa hidangan ini begitu lekat dengan budaya masyarakat Lombok? Tadi Cak Ning, jangan ares iki panganan tradisional khas Lombok ya. Sing bahan utamane iki gedeboke sing enom tapi ya, batang muda, pohon pisang atau ares. Yaitu bagian dalam pelepah pisang yang masih berwarna putih dan berstruktur lembut. Nah, selain batang pisang muda, hidangan iki umumnya dimasak gunakno santan caning, aneka rempah, lombok, bawang, bawangan, barek tambahan daging sapi pada beberapa resep. Namun ada pula yang membuatnya tanpa daging sesuai kebiasaan masing-masing ya. Tadi ini batang pisang muda dipilih karena memiliki tekstur yang empuk setelah dimasak. Tadi sebelum diolah bagian ini diresiki dhisik, direndam ya agar getah serta rasa sepatnya ini berkurang. Nah, setelah dimasak bersama santan dan bumbu, tekstur menjadi lembut sekaligus mampu menyerap cita rasa rempah dengan baik. Sayur ares Cak Ning iki asale teko Pulau Lombok dan wis suwe dadi bagian teko tradisi kuliner masyarakat Sasak. Hidangan iki lahir dari kebiasaan memanfaatkan tanaman pisang secara optimal sehingga tidak ada bagian yang terbuang sia-sia. Nah, biyene Cak Ning, jangan ares iki luwih sering disajekno nang berbagai acara adat. Barek perayaan penting kayata pernikahan, syukuran, kitanan hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seiring waktu, jangan ares iki gak mek disajikno nang acara-acara khusus ya. Tapi ya wis saakeh momen ngene ya. Nah, rasane iki cocok nang lidah masyarakat, membuat hidangan ini juga dinikmati sebagai menu sehari-hari. Bahkan banyak warung makan di Lombok yang menyajikan sehingga wisatawan ini bisa mencicipi sayur ares ya. Keunikan jangan ares iki ana nang perpaduan tekstur batang pisang muda dengan kuah santan berbumbu. Setelah dimasak hingga empuk, batang pisang memiliki tekstur yang lembut dan mudah menyerap bumbu. Kuah iki biasanya memadukan santan dengan berbagai rempah kayata kunyit, jahe, kencur, lengkuas, serai, godong salam, barek, godong jeruk. Nang beberapa resep, potongan daging sapi iki ditambahno sehingga rasa kuah menjadi semakin gurih. Perbedaan jenis rempah, tingkat kepedesan ya, atau penggunaan daging ini membuat setiap sajian memiliki karakter tersendiri tanpa menghilangkan ciri khasnya. Ngono Cak Ning ya. Nah, iki ana sing jenenge jangan ares ya atau sayur ares yang diambil dari batang pisang yang muda. Nah, ketimbang dibuang ya, tadine iki lak eman-eman akhire diolah maneh sedemikian rupa. Kayak ngono ya Cak Ning, ini khas Lombok tapi kalau kita mau kita pun juga bisa mengolahnya gitu ya. Nah, iki moga-moga sedati rekomendasi untuk makan siang ya. Nek misale bingung, misale wis wingi wis apa kuwi jenenge lodeh terong, lodeh tewel ya, apa mana ya, masa apa ya iki? Mungkin ini bisa jadi solusi.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singgit karo
1: kamu. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Loh, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.
3: Ning-ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dawane.
4: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane yaiku njogo diri pribadine awake dhewe.
3: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran. Sing taruhane larang banget, masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
4: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Njogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadine awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
3: Masa muda iku mung sepisan. Iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, dudu sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
4: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
5: Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
6: Cak Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Ya, Cak Ning, pariki bakal ono woro-woro dhisik jam 11 awan dilanjut tengko ono dialog UMKM ya, Mbak Ning Wanda, salah seorang pelaku UMKM sing ono nang kutha Surabaya. Tetep ono angkene nang gelombang sing padha, sing ono 50,4 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awal.

0: Caning Pemerintah Kabupaten Pacitan terus ngelaksanakno percepatan verifikasi wilayah kedampak kekeringan tahun iki. Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji nyatakno, percepatan verifikasi iki diharapno isok segera ngekei layanan banyu resik gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai wulan iki ana 36 desa sing mlebu kategori rawan kekeringan ekstrim, diantarane Desa Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, lan Sudimoro. Nyanda kabar Liani, Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso mulai nyalurno bantuan pangan tekok Kementerian Sosial gawe keluarga penerima manfaat KPM nang wilayah setempat. Pemimpin Perumbulok Cabang Bondowoso lan Situ Bondo Eko Yudi Miranto nyatakno pendistribusian iki dilaksanakno Juli, Agustus, lan September 2016 sing bertujuan jogo stabilisasi pasokan pangan bahan pangan dan bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Iku mang derek woro-woro gawe jam 11 awan ketemuan maning kok nang woro-woro jam 12 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sesuai janjiku ket awal mang ya. Awak dhewe saiki wis mlebu nang obrolan UMKM. Di kesempatan siang hari ini kita sudah hadir ya kedatangan narasumber pelaku UMKM sing ana nang kutha Surabaya. Yaiku ana Ning Wanda Puspita Dewi, pelaku UMKM dari Dapur Wanda. Nah, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, sugeng siang Ning Wanda.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ayu.
0: Iya, Masya Allah, tabarakallah. Sangat-sangat beautiful.
1: Aduh, Masya Allah. Sama lah kayak Mbak Ayu. Namanya aja Ayu.
0: Iya. Kalau itu tidak kita tampik ya, sampai tua pun juga Ayu. Soalnya senengi Ayu. Oke, Mbak Wanda, terima kasih banyak sudah hadir ya di Pro 4 RRI Surabaya.
1: Terima kasih juga.
0: Ini saya. Kita memang kalau di Pro 4 ini setiap weekend ya, Sabtu Minggu kita mewadahi para pelaku UMKM. Ya, untuk ibaratnya tuh ngebooster apa ya usahanya.
1: Iya.
0: Jadi kita sudah pasti mengetahui yang namanya seorang pebisnis, apalagi pelaku UMKM, begitu ya, itu mereka sudah punya ikhtiar untuk usahanya, baik itu lewat media sosial, lewat mungkin apa endorse kali ya, kemungkin ke selebgram atau influencer seperti itu, mungkin juga via status segala macam. Nah, dengan di Pro 4 kita berusaha ngebus itu yang harapannya nanti semua pendengar di Surabaya tahu tentang usahanya Mbak Wanda, gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan dengan selepas dari sini banyak yang mengetahui dan banyak yang order.
1: Aduh, amin.
0: Iya, untuk diketahui ini enggak hanya Surabaya Jawa Timur aja lo yang mendengarkan, tapi juga seluruh Indonesia.
1: Aduh, Masya Allah.
0: Menggunakan aplikasi RRI Digital seperti itu, nggih. Okay. Jadi bisa lewat streaming, bisa lewat aplikasi seperti itu. Baik. Ning Wanda, ini kalau boleh dijelaskan apa sih usahanya ini?
1: Jadi gini Mbak Ayu, untuk usaha kami ini namanya dari Dapur Wanda. Nah, kemudian dari Dapur Wanda ini sebenarnya masih baru sih Mbak. Kami tuh baru mulai di bulan Maret tahun 2025. Kemudian untuk yang dijual, yang kami jual itu ada puding dan makaroni skutel. Untuk pudingnya ini kami punya dua macam Mbak, ada puding puding bunga 3D gitu loh, puding bunga dan puding karamel. Untuk yang savory kami punya makaroni skutel, gitu sih.
0: Oke, baik. Nah, tadi disampaikan dari 2025 gitu ya,
1: iya, betul.
0: Ning Wanda, kenapa kok puding?
1: Kenapa puding? Jadi sebenarnya gini Mbak, ada beberapa alasan sih. Yang pertama itu puding itu disukain, bisa dimakan siapa aja lah Mbak gitu loh. Dari

0: Ya, kalau puding kan dia kan lembut, softly gitu-gitu ya. Jadi ini cocok banget dari segala usia, mulai anak-anak maupun yang sepuh pun juga bisa makan seperti itu. Jadi ini ada puding 3D bunga, ada puding karamel, dan juga ada makaroni sekutel. Jadi ada yang manis, ada yang asin gitu. Itu variasinya memang ya sebagai pelaku UMKM ya Ning Wanda, dalam artian awak dhewe iki nek duwe usaha dodolan niku gawe menyediakan yang manis-manis tok atau yang asin-asin aja. Siapa tahu nanti orang-orang ini golei mencari yang ada enggak dagangan kamu yang manis, ada enggak dagangan kamu yang asin gitu ya kan. Nah, berarti Cak Ning ini semua balance ya, ada yang asin, ada yang manis seperti itu. Baik. Kemudian untuk kesehariannya ini produksinya itu sistemnya kayak gimana sih? Mulai dari yang belanja bahan baku sampai ke penjualan itu menggunakan sistem yang seperti apa?
1: Jadi gini Mbak, kalau saya itu produk kami semua bisa dibeli setiap saat kapan aja. Tapi itu maksudnya gini Mbak, maksudnya pesen ya, pesen dulu. Nanti saya baru bikinkan. Saya nggak nyetok gitu loh.
0: Jadi
1: pesen dulu mau. Minta tolong bikinkan puding dong, pesan puding untuk tanggal segini gitu, nanti saya bikinkan bisa gitu.
0: Okay.
1: Itu bisa kapan aja kok. Insya Allah saya selalu buatkan, saya nggak pernah sampai sekarang sih saya tidak pernah menolak pesanan.
0: Oke.
1: Pasti saya usahakan.
0: Tadi gampangane ngene Cak Ning. Jadi kalau seandainya Cak Ning itu pesen gitu ya, hari ini buat besok gitu ya. Nah, besok langsung akan dibuatkan oleh Mbak Wanda seperti itu. Kalau katakanlah mungkin hari ini pun ya pesennya mungkin bisa jauh-jauh jam kali ya, dalam artian pesennya di jam 8 pagi untuk nanti di jam 12 siang ya bisa.
1: Kalau makaroni bisa Mbak, kalau puding nggak bisa.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau untuk puding bisa H-2 atau H-1.
1: Iya betul.
0: Baik. Soalnya kumah lo Cak Ning ya, 3D kumah lo nih sampean tahu ya Cak Ning ya, bentukan wujudnya iki lo iki ono nang studio. Iya lo Cak Ning ya, wujudnya ini nyata seperti yang bikin, ya ampun sangat-sangat beautiful ya. Nek selama iki awak dhewe kan ngerti ini iku puding 3D iku disuntik dari dalam. Ya kan bentukan 3D ini iku lo Cak Ning, alias bunga-bunga ini iku lak tekok jeru. Lah Ning Wanda iki enggak 3D-an bunga-bunga ini iki ada di atasnya. Jadi ini itu keluar 3D nih. Soalnya gak mantep ya Ning. Nih gak nih misalnya tekok ndukur ngono ya.
1: Soalnya eman cantik kelopaknya itu loh Mbak. Kalau gak kelihatan tuh eman.
0: Eman.
1: Itu kan menarik gitu loh.
0: Malah justru kalau kata saya pribadi ya, lebih rumit yang disuntikan dalam gak sih?
1: Kayaknya gitu ya. Kayaknya sih gitu.
0: Kalau disuntik 3D-nya yang bagian dalam puding itu kayak harus bener-bener teliti. Soalnya senjelumit itu ya Ning Wanda.
1: Kayaknya gitu.
0: Tapi kan awak dewi iki menghiasi 3D-nya iki nang jobone utawa di atasnya iku lak kelihatan mata ya. Maksudnya iki oh berarti iki kok ngini, terus setelah ini bentuk aneh, daune ta, kelopake ta gitu ya Ning.
1: Betul banget.
0: Oh, jadi ini selain memantapkan tadi itu biar serak hatinya ya. Selain itu juga bisa memudahkan seperti itu. Dan tampilannya pun lebih cantik Cak Ning. Lebih cantik gitu ya kan. Terus tadi disampaikan bahwasanya sistem penjualannya sudah. Kemudian kalau untuk belanja berarti harian atau mingguan.
1: Apanya tuh Mbak?
0: Belanja bahan bakunya.
1: Oh, belanja bahan sih biasanya sih saya sudah ada sih di rumah, saya stok.
0: Saya
1: stok bahannya gitu.
0: Kalau kayak gitu langsung ke pasar atau retail terdekat atau ada pemasok langganan nih yang jadi langganannya Mbak Wanda tiap bulannya gitu.
1: Saya cuman ke toko aja sih Mbak.
0: Karena bahan gampang tadi itu ya, bahan-bahannya mudah didapatkan. Jadi enggak sing seriuh iku ya Cak Ning, karena kalau selama saya mewawancarai pelaku UMKM Ning Wanda itu biasanya kalau untuk kayak pelanggan gitu itu kayak buah sih. Pelaku UMKM yang buah-buah fresh, buah-buah segar kan dia kan nggak bisa ke pasar ya, dalam artian bisa tapi kan ini musimnya opo terus meloi harga pasar.
1: Iya, harganya gitu. Berubah.
0: Tapi kalau ada pemasoknya yang datang ke rumah.

0: Nah, terus habis gitu untuk buah-buah yang sekiranya ini di pasar ini jarang, itu dia udah ada ininya, pemasoknya. Nah,
1: Benar.
0: seperti itu. Jadi kalau untuk kayak puding ini mah gampang ya.
1: Gampang, aman.
0: Terus yang membedakan
1: Yang
0: dengan
1: membedakan.
0: kompetitor lainnya, secara kan gak cuma Ning Wanda aja nih di Surabaya yang jualan puding. Puding mah banyak gitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Nah, yang khasnya dari dapur Wanda ini apa?
1: Yang khasnya yang pertama dan yang utama itu pasti penampilan sih Mbak. Udah jelas puding kami yang saya buat itu pudingnya 3D, cantik, kelihatan sekali kelopak-kelopak bunga. Kan kelopak bunga itu kan cantik banget Mbak. Gitu loh, itu saya berusaha menonjolkan si bunga-bunga ini. Selain bunga, saya juga kasih daun dan kupu-kupu. Itu semua 3D.
0: 3D.
1: Iya.
0: Oh, baik. Itu yang membedakan
1: Iya.
0: dengan yang di pasaran kompetitornya
1: Iya.
0: seperti itu ya.
1: Selain itu, puding puding atau makaroni yang kalian terima nanti itu saya pastikan dia dalam keadaan fresh. Saya baru mateng gitu loh, Mbak. Bukan stok yang saya nyimpen di freezer
0: Ya,
1: gitu.
0: wis.
1: Nggak seperti itu.
0: Itu sudah dijamin oleh Mbak Wanda
1: Iya,
0: ya,
1: betul-betul.
0: kesegarannya ya.
1: Iya.
0: Oke, semakin seru tapi kita jeda kemandang atan tuhur
1: Siap,
0: dulu.
1: siap.
0: Ya wis, aneng kok deh, balik maneh, balik Ning Wanda ya, nang dialog UMKM.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Masya Allah, tabarakallah. Di off air kita banyak sharing-sharing ya. Baik, tadi disampaikan bahwasannya ya semuanya mudah, kemudian produksi juga sendiri. Terus untuk harga nih yang mungkin juga pendengar penasaran, ini harganya berapa-berapa aja sih untuk berbagai macam diameter itu?
1: Oke, gini Mbak. Untuk harga puding nih ya, puding ini spesial banget nih. Puding ini benar-benar anak spesial. Kenapa? Karena untuk effort yang saya keluarkan Mbak, bikin puding ya waktu, ya tenaga, itu saya nggak kasih harga mahal loh di puding ini Mbak. Menarik kan? Pudingnya ini saya kasih harga 120 di kemasan yang besar. Ukuran besar harganya 120. Ukuran sedangnya 80.000. Kemudian untuk yang kecil mini itu 10.000 kalau pakai fla, kalau nggak pakai fla 9.000. Minimalnya 20 kalau yang mini ya. Yang mini minimal pesannya 20 cup gitu.
0: Oke. Ada nggak selama ini yang kayak pesanan banyak gitu?
1: Pesanan banyak ada. Alhamdulillah ada, sempat ada. Gitu.
0: Itu dari mana sih? Paling, Surabaya mana?
1: Waktu itu saya pernah untuk yang puding yang paling banyak itu kebetulan sih dari keluarga sendiri, dari kembaran saya sendiri itu pernah pesan puding yang sedang itu sebanyak 22 karena ada acara di kantor di Angkatan Laut gitu. Itu pesan di saya.
0: Oh, oke, baik. Kemudian masuk ojol?
1: Ojol sementara ini masih belum Mbak.
0: Kenapa itu?
1: Masih belum karena saya masih, ini kan saya baru mulai Mbak, jadi saya masih meraba-raba ini gimana ya kalau masuk ojol tuh enaknya. Saya masih mempelajari sistemnya lah, intinya seperti itu.
0: Oh gitu, kayak konsinyasi apa segala macam ya?
1: Iya.
0: Karena kan memang kita harus berbagi untung ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Selama ini berarti hanya melayani area Surabaya saja atau luar Surabaya juga demikian?
1: Surabaya aja Mbak, nanti kalau luar Surabaya rusak nanti pudingnya.
0: Resiko ditanggung pembeli ya.
1: Resikonya gede banget kalau puding kan, janganlah.
0: Rapuh ya?
1: Rapuh, seperti hati.
0: Jadi ada konsekuensi di perjalanan dan juga ongkir pastinya ya. Jadi tergantung pembeli nih, gelem gak ongkirnya larang. Dari Kenjeran mana sih kalau boleh tahu?
1: Kenjeran kami posisi di komplek AL Kenjeran, komplek Angkatan Laut.
0: Oh baik. Saat ini iki so langsung ya Cak Ning. Nah ini berarti bisa order via WA ya?
1: WA bisa.
0: WA kalau gitu iya toh, karena kan tadi kan gak masuk ojol kan. Nah WA-nya ini di mana? Berapa?
1: WA-nya bisa saya share WA kami di 08 0878 53 33 29 47.
0: Nah, aku Cak Ning ya, langsung aja kalau yang mau ada hajatan, arisan PKK dan segala macam boleh langsung mengorder. Ada puding 3D bunga-bunga, ada puding karamel dan juga ada makaroni skutel dari Dapur Wanda. Pemesanan bisa di 0878 53 33 29 47. Nggih. Tak ulangi lagi, 0878 53 33 29 47 dengan Mbak Wanda, pengiriman dari Komplek TNI AL Kenjeran. Gitu ya Mbak Wanda ya.
1: Betul banget Mbak Ayu.
0: Nah, jadi nanti ini kalau untuk yang puding bunga-bunga diharapkan H-2 atau H-1, tapi kalau untuk yang hari H itu mau dibuatkan saat itu juga hanya melayani yang makaroni skutel.
1: Betul.
0: Seperti itu nggih Cak Ning. Nah, monggo ini bisa dilarisi. Nah, untuk kalau pengen tahu kayak gimana sih bentukannya Ning Ayu Arta, ada kayak mungkin TikTok nggak atau mungkin IG untuk bisa mengetahui?
1: IG ya.
0: IG dari ada. Dapur Wanda.
1: Dari Dapur Wanda. TikTok nah, juga ada dari Dapur Wanda.
0: Langsung ya Cak Ning ya, dicek saiki dari Dapur Wanda. Nah ini digabung semua gitu ya. Nah langsungnya dicek, ini pengen ngerti bentuk aneki ya opo sih. Nah langsung bisa di order Nah, untuk apalagi untuk hari-hari spesialnya jenengan nggih, bisa langsung dipesan saja aneka puding, puding 3D bunga-bunga dan juga karamel. Untuk yang bunga-bunga ini tadi disampaikan ada hin lecinya ya.
1: Iya, rasanya leci, Mbak.
0: Rasa dasarane iku leci, Cak Ning. Harapane iku polahe cekno gak enek, cekno gak mate nek mek susu tok ngene ya. Jadi oleh Mbak Wanda ini dikasih ada hin atau nuansa lecinya ben seger. Seperti itu. Ada milkinya tetap tapi ada lecinya gitu ya Mbak Wanda. Bener soalnya nek misale pure iku susu. Atau mungkin creamer-creamer gitu. Nah itu nanti apa takutnya atau khawatirnya itu terlalu enek ya, atau mahte seperti itu. Jadi ada nuansa buah lecinnya ben seger. Untuk ketahanan di suhu ruang berapa ini?
1: Ketahanannya paling enggak sekitar maksimalnya ya Mbak ya. Kalau enggak di kalau enggak masuk kulkas itu 6 jam aja sih.
0: 6
1: Mbak.
0: Jam. Memang paling disarankan memang masuk kulkas atau chiller ya Mbak Wanda ya.
1: Masuk kulkas.
0: Masuk kulkas ini bisa 3 hari.
1: Iya, 3 hari.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk sharingnya di siang hari ini. Sama-sama. Luar biasa. Baik, semoga laris manis.
1: Amin,
0: kita doakan
1: amin, Mbak.
0: Seperti itu dan apa namanya produk UMKM ini senantiasa terus naik ya, senantiasa membumi, karena kalau nggak kita yang beli itu nggak akan ada roda ekonomi muter di sana ya. Jadi kita harus support ya produk lokal pelaku UMKM ngono ya Cak Ning ya, seperti itu ya wis tetep ana kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Propapat Radio Surabaya. Matur nuwun Mbak Wanda sudah rawuh di siang hari ini, sudah sharing, semoga ada apa yang menjadi inspirasi buat pendengar kita semuanya.
1: Amin. Makasih Mbak Ayu.
0: Apa sih motivasinya mungkin buat pendengar yang pengen juga menjadi pelaku UMKM, jangan takut berini kali ya, berinovasi.
1: Iya, pokoknya jual aja dulu, bikin
0: jual aja dulu, bikin aja dulu. Aja dulu.
1: Iya. Nah, gas terus pokoknya.
0: Karena kan ada yang kayak aduh, ya enggak
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, harus iya.
0: Harus enggak. Iya. Takut kayak mungkin enggak laku, takut mungkin banyak yang menyaingi kompetitor gitu-gitu ya.
1: Kalau enggak laku, kalau saya gini, Mbak.
0: Gimana?
1: Kalau enggak laku langsung sedekahkan. Anggap aja ini niatkan untuk sedekah gitu.
0: Masya Allah, baik. Itu dia ya inspiratif kita di siang hari ini, ada Ning Wanda yaitu dengan produknya dari Dapur Wanda. Ada puding 3D bunga, puding karamel dan juga makaroni skutel. Ya wis saning pareki bakal ono tembang-tembang campursari ya kawis sampean kabeh tetep onang kene ae. Bare aku Ning Ayu Arta.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Sakning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing

0: sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino, jaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomer. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
4: Mbah, sampean umur pinten?
5: Opor sangkang polo tahun nak.
4: Wah, sampun sepuh banget nih bang. Kulo nggih pengen panjang umur, keling sampean. Yuk nopo carane?
5: Carane kapan? Pokok jangan berhenti bernafas.
6: In internet.

Kahanane kawasan Pemudiawan iki caning merapat nang jam 12 punjul 35 menit kepantau panas ya terik. Informasi arus lalin kepantau rame lancar sugeng siang ae gawe sampean kabeh. Sing lagi etun inu tawa gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 55 AM pro 4 RRI Surabaya. Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak siang. Beragam informasi-informasi ringan tak usah cepat no ya nang kesempatan awan iki derek. Salah si jine yaiku ono sing arani gulai kembaang. Nah gulai kembaang iki asale tokok Bengkulu dengan iga sapi dan kaya rempah. Tadi nenek ngomong no Bengkulu gak mek duweni beragam kuliner berbahan ikan, tapi yo ono masakan dengan daging dan sayuran yang tidak kalah menarik. Tadi ono sing arane gulai kembaang. Bengkulu iki termasuk wilayah penuh rempah sebagai komoditas utama, maka jangan heran kalau kulinernya kaya rasa. Salah siji hidangan khas Bengkulu yaitu gulai kembaang dengan iga sapi sebagai bahan utama. Iga sapi dimasak barek santan lan beragam bumbu rempah sehingga menghasilkan kuah yang gurih dan juga nikmat. Nah unike caning gulai kembaang iki gak me ono nang pada penggunaan iga sapi netok ya. Hidangan ini dilengkapi dengan daun talas atau daun pakis yang menjadi salah satu ciri khasnya. Nah umumnya masyarakat Bengkulu ini menyebut tanaman talas atau keladi yang bagian daun dan batangnya dimanfaatkan sebagai sayuran dengan sebutan kembaang. Penggunaan daun talas nang masakan iku membutuhkan pengolahan yang tepat. Jika tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik, daun talas dapat menimbulkan rasa gatal ketika dikonsumsi. Nah, karena iku ya caning proses masak gulai kembaang iki butuhno kesabaran supaya bahan-bahan iki matang sempurna dan menghasilkan rasa yang nikmat. Nang tradisi masyarakat Bengkulu, gulai kembaang yo kerap disajikan dalam acara hajatan. Tapi nang wilayah muko-muko, panganan iki sering disajikan saat Ramadan untuk menu berbuka puasa. Nah, panganan iki sok ditemokno nang sejumlah warung makan dan masih diwariskan secara turun-temurun sebagai salah satu bagian dari kekayaan kuliner daerah. Ngono ya, Cak Ning. Nah, gulai kembaang iki paling dinikmati ya, disantap bersama nasi putih hangat. Kuah santannya yang gurih berpadu dengan aroma rempah, iga sapi sing empuk, barek godong pakis utawa godong talas, iki gawe hidangan iki semakin menggugah selera. Nah ternyata Cak Ning, Bengkulu duweni kuliner tradisional sing gak kalah menarik untuk dicoba ya, gulai kembaang. Gak mek menawarkan rasa sing lezat, tapi yo dadi salah siji bagian kekayaan kuliner masyarakat Bengkulu khususnya daerah muko-muko.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cani. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Walah, apa oning anake sampean iku?
1: Aduh yo.
2: Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
1: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
1: Terus?
2: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
1: Oh, iya.
2: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
1: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo. Ben anakku iso meluk posyandu.
2: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
3: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
4: Kurek, emang ngene yo?
5: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western ae ya.
4: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
5: Masak omlet.
4: Halah, Dok Dadar tadi bae.
6: In internet.

Update informasi cuaca wilayah Jawa Timur lan sekitare, Cak Ning. Awan sampai sore iki diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden terjadi berawan tebal. Terus mari ngono bengine engko diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kapur. Dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kapur. Suhu udara nang 10 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 33 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Informasi ini dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda.

Waye woro-woro jam siji awan bare aku ning Ayu Arta. Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terus gencarno pelayanan kesehatan nang daerah setempat. Salah sijine jemput bola pemeriksaan kesehatan gratis lan screening tuberkulosis TB. Kabid Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Andi Muairifin nyatakno, pemeriksaan iki bertujuan gawe mempercepat deteksi dini penyakit menular sing berbahaya gawe masyarakat. Nyandak kabar liyane, pemerintah Kota Surabaya gandeng Bea Cukai Jawa Timur siji lan Bea Cukai Sidoarjo berhasil musnahno 43,2 juta batang rokok ilegal hasil penindakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pemusnahan iki diharapno iso njaga pendapatan asli daerah BAD sekaligus melindungi masyarakat teko bahayane rokok ilegal utamane gawe kesehatan. Iku mang derek woro-woro gawe jam siji awan bare aku ning Ayu Arta.

0: saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Edisi mlaku-mlaku minggu iki derek tak aja nang Tuban, lebih tepatnya nang pantai Bum Tuban, bekas pelabuhan Majapahit sing saiki dadi destinasi wisata favorit nang Kutha Wali. Janing nang Kabupaten Tuban ana pantai sing gak iso dilepasno tekok sejarah panjang kota iki. Pantai Bum sing ana nang Kelurahan Kutorejo tepat nang sebelah utara alun-alun Tuban. Biyen iki Janing pelabuhan utama sing dadi jalur perdagangan, pelayaran dan perlintasan nang masa kejayaan Kerajaan Singosari lan Majapahit. Nah, nang kene iki yo Adipati Ronggolawe barek pasukane tau menyerbu tentara Mongol sing nyoba menyerang Singosari. Sebuah peristiwa yang kini terabadikan dalam relief di gerbang masuk pantai. Nah, ombone iki sekitar 2,2 hektar ya, dilengkapi dermaga sing menjorok nang laut sepanjang 800 meter. Pohon cemara yang memberikan keteduhan di tepi pantai berbatu, barek berbagai wahana bermain gawe arek-arek ya, gawe bocah-bocah cilik-cilik ngono kuwi. Nah, Pantai Bom iki merupakan pilihan sing tepat ya, sing pas gawe awak dhewe kabeh sing pengen gabungno wisata sejarah lan rekreasi keluarga dalam satu kunjungan di Tuban. Utamane nek wis mari berziarah nang makam Sunan Bonang sing ono sing wilayah iki ya, keberadaannya ini enggak jauh dari sana. Nah, nama Bum iki mengacu pada fungsi historis kawasan iki sebagai pelabuhan atau bumpan. Istilah Belanda untuk tanjung atau ujung dermaga. Nah, pantai iki Caning pancen secara geografis merupakan sebuah tanjung, yaitu bagian laut yang menjorok ke daratan, bukan pantai berpasir yang membentang lurus seperti umumnya. Sebelum awak dewe destinasi wisata nangkini ya, atau sebelum menjadi destinasi wisata seperti sekarang ini, kawasan iki sempat mengalami masa gak terawat oleh konflik kepemilikan antara Syah Bandar Gresik lan pemerintah Kabupaten Tuban. Menarik ya. Jadi kondisi iki terus berlangsung masih kawasan iki punya nilai historis yang sangat tinggi. Nah, sekitar tahun 1990-an ya, sebuah perusahaan swasta iki nglakokno pengangkatan benda-benda bersejarah tekok dasar laut nang kawasan iki, termasuk guci, senjata kuno, lan keramik sing saiki tersimpan di Museum Kambang Putih nang selatani alun-alun Tuban. Nah, samarine masalah kepemilikan diselesaikan, pemerintah Kabupaten Tuban iki membenahi kawasan iki dan mengembangkannya menjadi destinasi wisata terpadu yang menggabungkan nilai sejarah dengan fasilitas rekreasi modern. Nah, ngleboni gerbang Pantai Bum, pengunjung iki langsung disambut oleh dua relief bersejarah. Tekok sisi kiri iki ana relief tentara Tartar alias Mongol, terus sisi kanan iki relief Ronggolawe, menggambarkan pertempuran bersejarah yang pernah terjadi di kawasan ini. Nah, iki gak mek sekedar dekorasi ya, melainkan penanda nek kawasan sing sedang dileboni iki duwe lapisan cerita yang panjang. Nah, engko maneh ya Cak Ning ya, dongengi engko maneh, tak dongengi, tak ceritani terkait marek Pantai Bumi iki ya nang Tuban. Iki yo ono apa kaitane ya barek sejarah masa lalu ya, bekas pelabuhan Majapahit sing saiki dadi destinasi wisata favorit nang Kutha Wali ya. Tetep nang kene nang mlaku-mlaku.

Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1970.

0: dikunjungi masyarakat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jeng lanjut no soal Pantai Bum Tuban, derek. Iku mau wis tak ceritani nang awal ya. Nek iki merupakan bekas pelabuhan Majapahit sing saiki dadi destinasi wisata favorit nang Kutha Wali. Nah, Cak Ning, sadurunge dadi destinasi wisata kaya saiki ya, panggonan iki ya wis tau mengalami masa gak terawat oleh konflik kepemilikan antara Syah Bandar Gresik barek pemerintah Kabupaten Tuban. Terus sakmarine masalah kepemilikan iki dimarekno, pemerintah Kabupaten Tuban iku membenahi kawasan iki dan mengembangkannya menjadi destinasi wisata terpadu sing menggabungkan nilai sejarah barek fasilitas rekreasi modern. Nah, masuk nang gerbang Pantai Bum, pengunjung langsung disambut ya oleh dua relief bersejarah, yaitu ono relief tentara Tartar Mongol, barek sisi kanan niku relief Ronggolawe. Iki gak sekedar dekorasi, tapi yo penanda nek kawasan sing sedang dimasuki punya lapisan cerita yang panjang. Terus mari ngono nang sore hari, Cak Ning, iki dadi tempat favorit utama menikmati angin laut dan juga menyaksikan kapal-kapal nelayan yang berlalu lalang di kejauhan. Sunset toko ujung dermaga dengan hamparan laut Jawa yang terbuka lebar menjadi momen yang banyak dicari pengunjung yang datang di sore hari. Nang tepi pantai sing berbatu, ono deretan pohon cemara memberikan keteduhan yang cukup untuk bersantai tanpa terlalu kepanasan. Dua buah sumur air tawar dengan bangunan berarsitektur Jawa lan prasasti sejarah nang dindingi iki yo dadi titik yang menarik untuk dikunjungi ya. Memberikan konteks bahwa kawasan ini sudah lama menjadi tempat persinggahan manusia bahkan sebelum masa Majapahit sekalipun. Nah, gawe keluarga sing gawa anak-anak ya, tersedia wahana bermain kayata ayunan, komedi putar, piang lala, barek perosotan serta kolam renang khusus anak-anak ya. Area mancing pun juga ada dengan berbagai jenis ikan laut sing ukurane iki cilik-cilik hingga sedang. Iki yo ono nang kono ya. Terus mari ngono beberapa spot foto dengan instalasi unik kayata sayap burung, jembatan merah, daleman dan perahu melengkapi pilihan aktivitas nang kawasan iki. Pantai Bumi iki ono nang Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, tepate nang sebelah utara alun-alun Tuban ya. Teko kono iki jarak tempuhe mek sekitar 400 meter atau 5 menit berjalan kaki ke arah utara menuju tepi laut Jawa. Nah, nek teko terminal Tuban, iki nek misale awak dhewe nggunakno angkutan umum ya, ojek atau kendaraan pribadi, ini waktunya sekitar 10 hingga 15 menit. Nah, teko Surabaya, tiba di terminal Tuban menggunakan bus antar kota dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam hingga 4 jam. Perjalanan ke Pantai Bum bisa dilanjutkan dengan transportasi lokal. Area parkir kendaraan tersedia nang kawasan Pantai Bum dengan kapasitas yang cukup luas untuk motor maupun mobil. Nah, pantai ini dibuka, Cak Ning, mulai jam 6 isuk sampai jam 6 sore. Waktu terbaik berkunjung yaitu pagi hari ya, untuk menikmati suasana segar dan sunrise. Utawa pas sore hari mulai jam 3:30 sore untuk sunset dan suasana dermaga yang cukup lebih hidup. Nah, tiket iki dikenakan ya Rp6.000 per orang pada hari biasa, Rp8.000 pada akhir pekan serta hari libur nasional. Terus anak-anak di bawah 10 tahun ini mendapatkan potongan Rp2.000 dari tarif yang berlaku. Fasilitas iki cukup mumpuni ya. Ada area parkir, toilet, kamar mandi umum, musola, gazebo, dermaga, kolam renang anak, wahana bermain, area mancing, warung kuliner khas Tuban dan kios souvenir. Nah, nang kawasan kene iki ya ana pasar sing aktif sore hingga malam hari. Caning Pantai Bumi iki cocok ya yang sedang di Tuban dan ingin menghabiskan sore setelah ziarah ke makam Sunan Bonang nggih. Dadi kita bisa datang pagi hari atau paling pas ya
Ini menjelang sore, berjalan hingga ke ujung dermaga, menikmati angin laut dan sunsetnya. Ditutup kunjungan dengan jajan di pasar malam yang buka setelah sore.

Terakhir, sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangkan hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirino sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.

0: Waya woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pihak elan jajarane wulan iki wis nyalurno bantuan nang korban bencana gempa bumi wilayah NTT. Bantuan iki ya meliputi personil BPDB, tim kesehatan lan dukungan tim trauma healing. Saliyane iku pihake nyalurno bantuan diantarane perlengkapan anak, panganan instan, obat-obatan, bahan pangan, barek kebutuhan liyane. Nyanda kabar liyane, Pemkot Surabaya mempercepat pembangunan saluran omah pompa sing ditargetno rampung Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi banjir pas wayahe musim udan. Kepala Bidang Drainase DSDAPM Surabaya Adi Kunita nyatakno saiki ana sekitar 100 titik proyek drainase sing tersebar nang wilayah Surabaya mulai kawasan selatan, timur sampai barat. Iku mang derek woro-woro jam loro awan ya bareng aku ning Ayu Arta.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu kalender 30 Agustus 2016 mbare aku ning Ayu Arta. Ya dulur, informasi-informasi awan iki ya, wis tak siapno gawe sampean kabeh. Sing arepe nambahno informasi cuaca, informasi agenda publik, informasi lalin sumangga ya. 5462961 atau besok gabungan nang lain WANI Propapat RRI Surabaya. Aku kengkok sawangane sampai sore maneh ya, sampai jam 5. Iya begitulah adanya. Gak apa-apa ya, cok bosen ambek suaraku pokoke. Engkau sih tak kancani nang goyang dangdut ya Cak Ning ya. Sampai goyang dangdut sak pole. Persebaya Surabaya memasuki musim kompetisi 2026-2027 dengan membawa visi membangun klub lewat kekuatan kolaborasi. Nah hal itu disampaikan CEO Persebaya Asrul Ananda nang launching sinergi Persebaya nang halaman Balai Kota Surabaya Sabtu mabengi Cak Ning ya. CEO Persebaya Asrul Ananda yo nyampekno bagaimana timnya terus memperkuat fondasi klub lewat investasi nang pemain muda, pengembangan tim kepelatihan sampai sport science, lan bangun sinergi barek bonek partner lan pemerintah Kota Surabaya. Persebaya Surabaya Cak Ning memilih memperkuat fondasi klub lewat pembinaan pemain muda gawe menghadapi kompetisi musim 2016-2017. Strategi tersebut dadi bagian tekok visi jangka panjang. Nah, Cak Asrul iki nyatakno kekuatan klub gak semata-mata ditentokno barek dhuwure market value pemain. Menurute ana proses panjang di balik pengembangan pemain muda sing duweni nilai penting gawe masa depan Persebaya. Pola iku Cak Ning investasi Persebaya kami diarahno gawe mendatangkan pemain. Klub ia memperkuat tim kepelatihan, infrastruktur sport science, sistem scouting, barek departemen analis. Nah pengembangan iku mang Cak Ning, dadi bagian teko upaya Persebaya, bangun tim secara berkelanjutan. Nah klub iki pengen duweni fondasi sing kuat, gak mek bergantung nang kekuatan squad dalam satu musim kompetisi. Nah Cak Asrul iki yo mengatakan proses perekrutan Bernardo Tavares wis dijajaki sejak sekitar 3 tahun lalu. Komunikasi kumang baru didapat direalisasikan setelah Tavares menyelesaikan kewajibannya bersama klub sebelumnya. Nah, selain aspek teknis Persebaya iki yo tetap bangun sinergi dengan bonek partner dan juga pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya kolaborasi berbagai pihak dibutuhno gawe membawa klub berkembang secara profesional dengan fondasi pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, sport sense dan dukungan berbagai pihak. Persebaya iki berharap mampu menghadapi kompetisi musim 2026-2027 sekaligus nyiapno kekuatan untuk masa depan.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Yuh, ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambe iku loh, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Wah, arek enom.
2: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
1: Anu, iki loh, Nduk. Berita iki loh, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
3: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa Cak Ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Channing informasi terakhir gawe awan iki ana sing jenenge cegah karhut lah 188 peserta didik Polri edukasi warga. Nah, Polri iki mengerahkan 188 peserta didik gawe memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan utawa karhutla lewat edukasi masyarakat. Mereka ditempatkan di 4 wilayah prioritas dengan risiko karhutla yang membutuhkan penguatan pencegahan sejak dini. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko nyatakno, pengerahan iku mang dadi bagian strategi pencegahan tekok hulu. Peserta iki asale teko SIP Setupa, Sespima, barek mahasiswa S2 STIK sing diterjono langsung nang masyarakat. Saake 103 peserta ditempatno nang wilayah Polda Kalimantan Barat, dadi jumlah terbesar dalam pengerahan iku mang ya. Sementara 48 peserta di mudhukno nang Kalimantan Tengah dan 10 peserta menuju Kalimantan Timur. Saake 37 peserta liyane ditempatkan di wilayah Polda Sumatera Selatan gawe ndukung kegiatan pencegahan. Sakabeh peserta berkoordinasi mbarek Polda, Polres, lan Babinkamtibmas dalam menjalankan program edukasi di lapangan. Penyuluh dilakukan lewat dialog langsung bersama masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur terkait. Materi ini menekankan larangan membuka lahan dengan pembakaran serta dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan sosial, dan ekonomi. Truno Yudo nyatakno pencegahan gak dapat dilakukan setelah kebakaran muncul dan berkembang menjadi bencana lebih luas. Kesadaran masyarakat perlu dibentuk saat turunnya muncul titik api agar resiko kebakaran dapat ditekan sejak awal. Informasi selengkapnya channeling isok diwoco ya nang rri.go.id. Gawe kumandang adzan asar nang jam loro ponjol sekot siji menit channeling. Engko mari kumandang adzan asar koyo biasa nih ya, ono goyang dangdut, cek mbare aku ning Ayu Arta.

Waya woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu Arta cak ning informasi nih terkait bare Perum Pulau Kabupaten Pacitan iki terus ngelaksanakno percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun niki. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji nyatakno percepatan verifikasi iki diharapno isok segera ngekei layanan banyu resik kami memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai wulan iki ana 36 desa sing mlebu kategori rawan kekeringan ekstrim, di antarane Desa Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, lan Sudimoro.

Pemkot Surabaya gandeng Bea Cukai Jawa Timur sicilan Bea Cukai Sidoarjo berhasil musnahno 43,2 juta batang rokok ilegal hasil penindakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pemusnahan iki diharapno iso njogo pendapatan asli daerah PAD sekaligus melindungi masyarakat teko bahayane rokok ilegal utamane gawe kesehatan. Iku mang cak ning woro-woro jam 3 awan.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

90,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Keteman mana barek suara nih Ayu Arta ya derek. Suaraku masih menggema hingga nanti jam 5 ya. Masih menggema hingga nanti di jam 5. Pasti nih nang Tanjung Perak sore ya derek. Iki sejatine asline nang Aneryangga ya. Tapi karena ada lain dan suatu hal ya toh, akhirnya panggah uang sing wayu dhewe sak propapat nek jarene ning Dian ya toh. Ono aku sing tetep ngancani nang goyang dangdut sampai engko merapat nang jam 5 sore. Ngono ya Caning. Kayak biasanya sing arep gabungan tak sumangga di 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Pas ini nang goyang dangdut. Like, tenan.

0: Syasyar kisna, titeni lan enteni wis pokoke iki jenenge konsep tabur tuai ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tandur mulani ya. Titenono ya, titeni lan enteni. Titenono nek bakal ono masa-masa karmamu tiba lo lo lo lo lo medeni medeni iki. Oke, sing wis gabungan di sore hari ini goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenang. Assalamualaikum Sugeng Sonten ning anak ning ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam Sugeng Sonten. Bu Sari.
1: Sehat ning?
0: Pangestu sae.
1: Nggih, sehat ning. Ning lagunya Ikke Nurjana. Terlena ning.
0: Salamipun.
1: Salamnya untuk buah pendengar setia tanpa kecuali. Untuk sahabatku selamat beristirahat. Kangening Ayu.
0: Yes.
1: Selamat bertugas ya, selalu nih.
0: Amin.
1: Semangat, semangat.
0: Amin. Yeah. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Sari Sedati. Halo, goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng Salama.
2: Cek nyilin no radio.
0: Iya betul.
2: Kabar sehat Neng?
0: Sehat-sehat Neng Salama.
2: Semoga selalu sehat, selalu beres.
0: Ya amin amin.
2: Aku merokes lagu.
0: Apa iki lagu Neng?
2: Jam ding ding dari Caca.
0: Salami.
2: Salamin untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Neng Ayu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur ke Selangkong ya. Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Halo.
0: Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Enak tenan.
0: Leko tenan. Toko sapa iki, Cak?
3: Niki Cak Hasbula Wadongasri.
0: Oke, Cak Hasbula sehat nggih?
3: Nggih, sehat-sehat mawon ning Ayu.
0: Nggih, mong
3: ning Ayu ya.
0: Nggih, monggo lagune napa?
3: Nggih. Lagune request dhisik ning masa apa iki kirim salam dhisik.
0: Lha mangkane lagune apa?
3: Oh, lagune anu ning jaman doleki woi iki lagu dangdut iki rek. Kemerdekaan gak ono ning.
0: Lagu dangdut ayo, Cak.
3: Lagu dangdut. Kemerdekaan gak ono ya.
0: Teko sapa iku penyanyine?
3: Teko sapa Romai Ramang gak ono.
0: Engko tak goleane nek misale gak ono apa sing liyane. Megi Zeta Mansur Esta.
3: Nggih. Nek gak ono iki sampean apa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
0: Oh, Panggah Roma Irama ya.
3: Indonesia.
0: Lah iya, tetap Roma Irama to iku mang. Yeah, yang kaya makin kaya iku mang le.
3: Nggih.
0: Yeah. Salame gawe sapa?
3: Iki salame gawe iki bojoku dhewe iki kape adang.
0: Masak sing enak ya Ning.
3: Masak enak iki. Soto ayam petek.
0: Oh, seger.
3: Kirim salam ambek sing mudun iku mang sapa ning?
0: Ana, Cak. Ana ning Salama.
3: Ning Salama.
0: Mm-mm.
3: Terus ambek situ emang sing duwilu iku mang?
0: Ning Sari Sidoarjo.
3: Oh, ning Sari Sidoarjo. Makane iku mang ngene. Nang Cakri mampir nantak nanggone Mbak Bejo.
0: Cakep.
3: Sari teko Sidoarjo.
0: Cakep.
3: Jaman saiki ngene.
0: Apa?
3: Apa jenenge nanggone Cak San iku nyangking apa jenenge cengkir. Saiki Agustusan iki saiki berakhir.
0: Iya, betul. Kontol mlebu sekolah, betul tidak salah.
3: Nah, ya makane iku. Iku jenenge ngene.
0: Apa?
3: Nanggone Cak Paan. Iku nyangking Sulasi. Nek pancen hari merdekaan iku bebas teko korupsi.
0: Bah! Justice.
3: Wes, iya. Lagu ini Indonesia Roma Irama.
0: Yuk.
3: Salam pakai tak kompar nih aku rek.
0: Oke. Yuhu. Waalaikumsalam. Monggo. Cak Hasbullah ya. Ada lagi mungkin yang mau gabungan ya di belakangnya Cak Hasbullah tak semangka 0546-2961. Endi iki ratu ning Gresik iki ning Dian iki ha. Masuk nang Lumajang wis aning ning ya Allah. Keteman mana lho sore iki bare aku ya. Iki ngono keduane iki ning Anriangga iki sakjane iki ya. Heeh, anjane kok tak pajekane wong iku ya to. Ya wes nek ngono kok disambung maneh ya kalau enggak ada yang telepon aku sore ini. Anak Cak Afif chatting via WA ya. Minta afan kepalsuanmu. Salamnya gawe Cak Solikin ning salaman ning Latifah buat ning Ayunya metugas. Oke, thank you. Halo, kayang dangdut.
4: Leko. Tenang.
0: Halo.
4: Assalamualaikum Ki Ajeng Ayu Arta yang cantik.
0: Iya, waalaikumsalam Piantun Pasuruan. Ya apa sih? Ya apa?
4: Pasti guyu ning Siti ya.
0: Lah emang gak ono iku. Sehat ta Pian?
4: Ndak.
0: Ya.
4: Heran.
0: Sampean sehat ta?
4: Oh sehat,
0: ibu
4: itu sehat.
0: Iyalah betul lah. Karena hati yang gembira sehat merupakan dari obat iya.
4: Ya. Sedekah dua ya sedekah nguyu.
0: Lo yo yo tau wong wingi wis mari nyedekah iki panganan nang kene. Hei, ning simer ya ampun rengginangi kremes ya. Rengginangi kremes. Mari ngono roti seser iku legit. Mari ngono bipange iku kremes. Nah.
4: Kaya wonge kemremes.
0: Temenan nek wonge iki wis gak kemremes maneh, kemriyek sampean niku.
4: Iya. Ya wis.
0: Apa iki lakune?
4: Milikku seorang Arafik ya.
0: Oke, salamnya.
4: Salamnya buat Umi Gustia sama Abah Marioto.
0: Iya.
4: Tadi orang mana itu laki itu?
0: Singen di Cak Hasbullah ta?
4: Cak Hasbullah ta, dek Surabaya. Ya wes salam kenal Cak Hasbullah.
0: Lo iki bukannya pendengar lah, wes ta Cak Hasbullah iku.
4: Tidak tahu saya.
0: Lo ke zaman neneng April iku wes anak kok.
4: Oh iya ta. Ya wes.
0: Iyuh.
4: Terus Mama Fikri neng Tati.
0: Yes.
4: Neng Latifah.
0: Yes.
4: Kak Solikin, Kak Irsat, Kak Hafid, Kak Jainal, terus Pak Wandi, Bang Kobar,
0: yeah.
4: Kak Ali. Kone Bu Haja Suratno. Mama Fitri Uwes, terus neng Rahma, neng Salamat
0: dan semua uangnya aja. Oke.
4: Terima kasih banyak neng. Terima kasih banyak di Ajeng Ayu Arta yang cantik.
0: Sami-sami. Terima kasih, Zeng.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You choose. Kita kasih yang rancak-rancak ya. Tanggal boleh tua ya. Bulan juga boleh di ujung bulan. Tapi semangat harus tetap menyala ya. Tetap onang kene ya dolor. Nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papa Tarari Surabaya. Suara budaya sur.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Rama-rama mbare Indonesia sing wis tak puterno gawe sampean kabeh terkhusus mang gawe Cak Hasbullah ya yang sudah gabungan di line on air. Yuk mari mari mari mari diramaikan diramaikan ya 5462961 mbare line WA ni pro papat RRI Surabaya koyang dangdut.
1: Sugeng tonton goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng Latifah.
1: Beres.
0: Beres.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sehat sekeluarga, lancar rezekinya, dijauhkan dari bala termusibah.
0: Amin. Laku ini apa laku nih?
1: Luka yang parah dari Mansur.
0: Luka yang parah?
1: Iya.
0: Salami.
1: Salamnya buat Ning Ayu, kalau pulang hati-hati. Salam kompakan tanpa terkecuali. Yuk. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo. Anak Neng Tanti ya, kawasan Pumpungan Pisan. Iki minta luka segera terasa, Happy Asmara. Luka segera terasa ya. Happy Asmara berkolaborasi Marek Delovan Irawan. Matur nuwun Neng Ayu Arta, sehat selalu cantik. Selalu berkah barokah rezeki melimpah he kak ngono. Singapanane winginane ku sampean apa awak kepikiran aku ambek Mas Anto duet ya, ben nae duet ya. Iki apa jenenge apa sih lali aku sing iki lho tak tunggu balimu ya nah aku gak lali lho ya nangis sepisan peng pitu lak ngono ah kok iso kepikiran iku lho padahal nang kono ku anake Cak Chandra ya golek sing gak ono konsepe. Halo goyang dangdut.
2: Leko, tenang, yuhu.
0: Yuhu, kawasan Majasari, Majakuta.
2: Cerah sekali seperti suaramu.
0: Cerah? Oh iya.
2: Engkau bagai air yang jernih.
0: Oh.
2: Di dalam bekas yang berdebu.
0: Asoy.
2: Oke?
0: Okay. Ya. Yeah.
2: Di dalam debu.
0: Yuk, salamnya.
2: Salamnya buat yang ada di memoriku aja ya. Ada apa-apa noningiin Tabasis tadi yang tahas lula Neng Siti, Neng Dian Pak Toto Neng Ramadhan Cak Husen Mama Fikri Cak Irsad, Cak Afid Bunda Dian. Yang gak lupa lagi yang punya tahu setengah matang dan jelakannya tahu apa Parno dan Ning Ratno.
0: Oke.
2: Mbak Ayu Arta.
0: Yuhu.
2: Matur nuwun. Thank you so much.
0: Ya, you're welcome Bang Kobar. Makasih ya. Suaraku cerah, gak kriuk pisan nah suarane. Anak mana? Burine Bang Kobar ya 5462961 mungkin atau juga bisa gabung di line WA ya. Boleh. Saiki wis merapat nang jam 4 puncul 6 menit ya Cak Ning, masih sejam lagi kebersamaan kita antara kau dan aku sore hari ini. Entahlah. Nangko yang dangdut leko tenan. Pokoknya matur nuwun ya. Sing wis memeriahkan live yang dangdut winginane ya. Cak Solikin bare Pak Sopo winginane iki. Tanggone Pak Mulyono Gembili ya. Pokoknya makasih banyak sing wis hadir. Ingkang sampun rawuh, ingkang sampun melipir nggih to. Matur nuwun ingkang kathah. Resiki bener-bener effort ya, wis pokoknya usaha justice ya. Oke deh kalau begitu kita goyang bareng lagi ya, bareng Rina Aditama.

Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Okay, anak ayu cantika ya, barek sekti, sing wis tak puterno gawe sampean kabeh derek. Saiki wis merapat nang jam 4 pun jul 34 menit ya, beberapa menit ke depan lagi. Tuntas sudah ya kebersamaan ya awak dewe di sore hari ini, sembari menunggu koncoku. Sing gak teko-teko sore hari ini ya toh. Ya wis, informasi cuaca derek ya. Merapat di jam 4 lebih 35 menit, kahanane pemuda kepantau cerah, informasi lalin kepantau rame lancar ya. Ono sing wis request iki mang Luka Sekerat Rasa ya, Happy Asmara berkolaborasi mbarek Cak Delva. Sing wis diminta tadi sama Ning Tanti sing ono nang kawasan Bumbungan, langsung ae cus.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

0: Ya mong angen-angen.
1: Caning mah terus menuan sing kathah nggih, sing sampun gabungan ket mang jam 10 isuk ya. Sampai nang jam 5 saiki matur suwun. Iki punggawane wis teko ya. Akhirnya datang juga ya to. Pecah telur sore hari ini. Matur nuwun sing wis gabungan ya nang Goyang Dangdut. Kita akan jumpa lagi besok insya Allah di jam yang sama ya. Godang hadir tiap hari mulai jam 3 hingga berapa di jam 5 sore ya. Aku Neng Ayu mau duduk disik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Tari Suko di LOI sekitar 5.000 penari teko berbagai unsur masyarakat, mulai teko masyarakat, seniman, guru, ASN, PKK, pegawai, sampai masyarakat umum, sing diinisiasi mbarek pemerintah daerah setempat, kanggo upaya melestarikan kebudayaan lokal sekaligus menarik kunjungan wisata. Pentas tarian Beksan Pari Suko iki di mengikuti gelaran Madiun Menari 2016 caning nang sepanjang Jalan Pahlawan Kota Madiun Jawa Timur dino Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2016.

kabar liyane, Caning Pemkab Bangkalan Jawa Timur membentuk tim khusus kanggo mengatasi masalah anak-anak sekolah nang wilayahe. Menurut Kepala Bidang Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, tim khusus yang dibentuk kanggo mengatasi anak tidak sekolah iki teko berbagai organisasi perangkat OPD nang lingkungan Pemkab Bangkalan, diantarane teko Dinas Sosial, Dinas Pemerintahan Desa, lan Dinas Pemuda dan Olahraga, barek perwakilan dari sejumlah organisasi sosial keagamaan nang Kabupaten Bangkalan. Menurut Muhaimin, persoalan ini gak bisa dibebano nang satu institusi. Penanganannya butuhno keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah, Kementerian Agama, sampai lembaga pendidikan non-formal. Janing iku moyorek woro-woro jam 5 sore iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng sonten caning wayahe saiki adewe mlebet teng acara Lenggang Surabaya. Enten kula Anaryangga caning si bakalan ngancani sampean sampai engko bengi jam 8. Pastine adewe di sore-sore yang kayak gini apa maneh sesuk dino Senin ngono ya, sing tenang caning. Ambekan, sing tenang, ojo ambekan jeru dawa ngono ya. Inhale exhale. Tarik keluarkan, tarik keluarkan. Yo Zaning, langsung aja lah ya, kita dengarkan beberapa pilihan lagu sing sampun tersedia di playlistnya Pro 4 RRI Surabaya pada sore hari ini hingga malam nanti. Dan Cak Ning gawe apa jenenge, gawe kultum ambek adzan maghrib dino iki jam 5:30 ya maghrib e Cak Ning. Dan bakalan berlangsung kumandang kultumnya terlebih dahulu ngoten ya. Adzan maghribnya jam 17.30, berarti kultumnya nanti kurang lebih jam, astagfirullahaladzim, jam 17:25 waktu Indonesia Barat ya. Ya wes caning, selamat mendengarkan dan tetap semangat.

Nah, Janing, mari ini ade bakalan ngrungokno Kultum gawe dalu niki. Sonten niki nggih sane nggih. Dua alam ciptaan Allah yang berbeda. Disampaikan bare Ustazah Rahma Yuyun Janing dan dilanjut kumandang adzan salat maghrib gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Sugeng midhangetaken Janing dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib tepat jam 5:30 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, pernah berkata, kemuliaan dunia itu diperoleh dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat diperoleh dengan amal soleh. Dua alam ciptaan Allah, alam dunia dan alam akhirat, mutlak berbeda dalam karakteristik dan esensi wujudnya. Walaupun begitu, setiap manusia pasti memasuki dan bergumul di dalamnya. Alam dunia dengan segala watak dan karakteristiknya sesungguhnya adalah sebuah perjalanan. Sedangkan alam akhiratlah yang akan menjadi persinggahan terakhir kita, kampung halaman dan rumah kita yang abadi. Oleh karena itu, meskipun kita dilahirkan di dunia dan dunia yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini, namun realitas sejatinya kita sedang berjalan menuju tempat kembali hakiki kita, alam keabadian, yaitu alam akhirat. Di sanalah kita akan dihadapkan pada berbagai peristiwa yang belum pernah kita jumpai selama hayat kita. Di tempat kembali itu, masing-masing kita akan benar-benar merasakan sebagai makhluk yang harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan selama di dunia. Di sana pulalah akan terbukti jati diri kita yang sebenarnya, menjadi individu yang terhormat, yang mencapai kebaikan tertinggi, atau menjadi hina dina, terjerembab ke dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki manusia agar dapat mencapai tempatnya yang layak dalam penciptaan di surganya. Sebagai manusia, bahkan kita diperintahkan agar menempuh jalannya, meskipun harus berjalan mendaki lagi sukar. Tidak sepatutnya dunia yang fana ini menjadi tumpuan hidup. Tidak sepatutnya kita bermegah-megah karena tunduk kepada pesonanya dan tidak menjadikan dunia sebagai medan perjuangan untuk menghimpun aset kembali ke rumah asal kita. Di surah Al-Balad ayat 11, Allah berfirman, "Falaq tahamal aqabah." Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Bukan harta yang menjadi aset kehidupan akhirat kita. Bisa jadi harta menjadi simbol kemuliaan dunia. Akan tetapi di balik simbol itu ada nilai tanggung jawab moral yang harus ditunaikan. Harta bisa memperbudak orang yang mencintainya. Orang yang menjadikan kekayaan harta benda sebagai standar keagungan seseorang akan membenci kematian. Padahal kematian itu adalah pintu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang berakal mencela dan merendahkan orang yang serakah dalam mengumpulkan harta. Sebaliknya, mereka sepakat untuk mengagungkan orang yang zuhud terhadap harta, tidak menumpuknya dan tidak menjadikan dirinya sebagai budak harta. Di zaman sekarang ini, mengejar kekayaan dan meraih kekuasaan materi seolah telah menjadi mindset dan orientasi hidup, sehingga seringkali untuk mendapatkannya, orang tidak peduli lagi atau memikirkan bagaimana caranya, layak atau tidak layak. Padahal Allah telah menjelaskan, amal solih kitalah aset sejati bagi kehidupan di akhirat nanti. Amal solih pulalah yang menjadi kendaraan perjalanan jauh kita menuju hari baannya. Setiap perjalanan, lebih-lebih perjalanan jauh, memerlukan kendaraan dan bekal. Oleh sebab hakikat hidup di dunia adalah sebuah perjalanan jauh menuju alam akhirat dan medan perjuangan untuk meraih kebahagiaan sejati, maka kita harus mampu melintasi segala rintangan yang mungkin terhampar di tengah jalan. Jadikanlah dunia sebagai ladang amal kita untuk mengumpulkan bekal kita menuju kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Saya, Yuyun, dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah atau Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawi nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo, sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal. Langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

0: Planning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Ning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngluncurno layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola, dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok manto kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning kerjasama operasional KSO Tebu PT Sinergi Gula Nusantara SGN ngelakokno monitoring lan evaluasi Monef terhadap manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kabupaten Kediri Jawa Timur kanggo mastekno kegiatan operasional perkebunan berjalan sesuai standar operasional prosedur alias SOP. Direktur Operasional PT SGN Kuntoro Boga Adri nyampe no monitoring iki dilakokno dengan melihat secara langsung kondisi kebun, karo efektivitas operasional, lan kepatuhan terhadap standar sing wis ditetapno perusahaan.

0: Kabar liyane, caning calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin menghormati mekanisme Ahlul Hali Wal Aqdi AHWA dalam pemilihan ketua umum PBNU sing disepakati muktamar ke-35 NU. Menurut Gus Rozin, peserta muktamar ke-35 NU menyetujui perubahan mekanisme pemilihan ketua umum PBNU teko sistem one man one vote alias siji wong siji swara dadi mekanisme AHWA. Keputusan ini dijopok melalui pemungutan suara setelah pembahasan di komisi organisasi belum mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pemilihan ketua umum PBNU. Janing iku moyorek woro-woro jam 6 sore iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sakni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keloro tekok 10 bersaudara tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

Soto Madura nyamanong kuda iya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga to soto Soto Madura Tadak tongkel letak iya Epro 4 RRI Serbeja.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awa Dewi iso ngerasa no suasono sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah, karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online tiket wisata.

0: Jakarta Surabaya bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi. Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
1: Waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopok, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Surabaya suwi-suwi hawane tak rasa-rasa no greges yo cak ning yo adem yo cak lek bengi yo cak ning yo nang daerah sampean yo kerasa koyo ngono enggak adem koyo gak butuh AC kipas angin wis cukup dan itu pun wis kerasa kademen ngono yo cak ning yo dan enggak rakno gak enak sih tapi udaranya enggak rakno kudu loro ngono cak ning yo muka-muka sampean sing lagi ngrungokno aku lagi mengalami hal yang sama ngerasa no awak iku koyok lek kene angin malam itu kayak langsung gopo sing kuat ya saning yo ayo nolek coro supaya gak apa yo dadi penyakit yo dadi ini malah dhewe iki kuat ngono ya ya wis coro-coro gawe ngatasi hal-hal kuwi sing pastine gak teko njaba tok tapi ya teko njero. Maksude apa? Maksude mas yo adewe wis ngombe segala macem ramuan ngono ya. Ombenan herbal-herbalan terus mari ngono ngombe obat misale teko dokter. Tapi lek teko njero ni sampean gak ikhlas ngono ya terus mari ngono gak njogo ati pikiran lan awak gawe beristirahat iku yo prasaku gak mempan obat-obatan iku mempano diluk tok terus mari ngono ngono maneh cak ning mbo sampean setuju apa gak karo aku jadi ancen le ngomongno soal menyembuhkan diri iku masih sing loro fisike tapi secara mental, ati, lan noto gaya uripe, iku yo perlu banget cak ning supaya balance alias seimbang karo obat sing melbu, ya kan? Obatnya teko njaba njero ngono ya. Oke, aku gak gelem nuturi wong tuwek. Aku hanya berbagi pengalaman selama ini aku apa jenenge? Ngerasa no, lek misalnya siraku ngeluh, awakku ngreges, ngono yo. Aku koyo gak iso istirahat cak ning. Dadi koyo yo diobati, diluk ditambani, ya wis suara siluk ngono mari ngono. Wis beraktivitas maneh yo kan. Mari ngono wis apa jenenge? Engko ana wayahe lara maneh. Tapi mbuh, alhamdulillah aku iki juara lara cak ning. Paling mek ngerasa koyo kudu ngono lho, kayak kudu, tapi wis mari ngono wis tak tambani sik ojo sampe loro. Ya wis lah. Janing muka-muka kabeh podo dalam keadaan sehat dan tetap menjaga pola pikir, noto ati, pola uripe, mangane, ngombene, turune, yo ditoto, dijogo karena sejati ini uripe dhewe iku lek iku gak ketoto amburadul sing ana nang jero awak iki bingung iki karepe apa sih ngono kan wayahe gak mangan mangan wayahe gak turu turu wayahe kongon turu malah gak turu nah iku bingung metabolisme tubuh kita cak ning dan itu yang akhirnya gak rakno loro ya.

0: nih, nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasa nih, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jane, tetep mlaku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
1: Cak Ning, ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi negesno pemerintah kota Surabaya siap memperkuat sinergi dengan Persebaya Surabaya kawin membangun klub sing sehat, modern, lan profesional. Komitmen iki disampaikan Eri Cahyadi pas wayahe menghadiri launching sinergi Persebaya nang Balai Kota Surabaya dina Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2016 bengi. Eri yo nyatakno apresiasi atas keberhasilan Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2016. Dia yo nyebutno keberhasilan iki dadi kado istimewa kanggo kutha Surabaya lan biji prestasi Persebaya gak iso dipisahno teko dukungan masyarakat utamane bonek lan bonita. Nyanda kabar liyane, Caning Pemkab Sidoarjo wis mulai membenahi akses menuju Koperasi Desa Merah Putih KDMP Ningas Kecamatan Waru. Hal iki dadi upaya mendorong koperasi dadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Jalan menuju lokasi koperasi iki bakalan diambakno lan dikei paving sepanjang 400 meter. Bupati Sidoarjo Subandi nyampekno pembenahan akses iki dadi salah siji prioritas cek keberadaan KTMP Ningas iso menarik luwih akeh masyarakat. Saliyane memperlebar jalan, Pemkab Sidoarjo ya bakalan noto akses teko kawasan perumahan Delta Sari termasuk buka pagar sing selama iki dadi salah siji lawang mlebu menuju lokasi koperasi. Janing iku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Anaryangga nedha nerimo.

resmi, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Tapi tutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif jalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing, Dieng ditetapno dadi destinasi pertama nang Indonesia sing mengusung konsep geographical indication tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Kawasan dataran tinggi iki ono nang Kabupaten Banjarnegara lan ono telu produk unggulan sing bersertifikat resmi. Telu produk iku diantarane kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, karo ono tanduran obat Purwacang. Penyerahan iki, maksud aku, kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, karo tanduran obat Purwacang. Penyerahan sertifikasi indikasi geografis kopi lokal iki dilaksanakno bersamaan dengan pendaftaran merek kolektif kawasan. Dan pengembangan konsep pariwisata berkelas internasional ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, karo pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan program dirancang, gawe ningkatno lama tinggal wisatawan, sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal, Janing. Menurut Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI, Kemenkum, Irma Mariana, nyampe no rencana promosi komoditas nang global. Gak metna Indonesia, tapi bakalan didol lan dipromosi no nang mancanegara. Irma yo nyampe no proses pemilihan kawasan Dieng sing akhire menggeser beberapa target, daftar target lokasi pilot project liane. Komunikasi aktif bersama para pelaku ekonomi kreatif lokal melandasi keputusan penetapan kawasan wisata kekayaan intelektual. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara, Kristiano Hadi Pranoto, merancang alur perjalanan wisata edukatif saksuwine telung dino rong wengi, Caning. Wisatawan diajak mempelajari seluruh tahapan pengolahan komoditas unggulan lokal teko sektor hulu sampai hilir.

Ngono ya Channing ya, dan penggagas Dieng Culture Festival Alif Fauzi nyampe no le pariwisata berkualitas iku kudu nyaji no pengalaman karo aktivitas pembelajaran kanggo para pengunjung. Konsep iki diyakini iso meningkatkan pengeluaran wisatawan gawe tuku berbagai produk khas daerah. Ngono Channing. Oke deh. Dan Cak Ning, menurut Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Amin, memuji penyelenggaraan agenda kebudayaan Dieng sing tumbuh secara berbasis komunitas. Festival lokal sing berkembang secara alami iki dibiji dadi modal kuat lan njaga keberlanjutan pariwisata daerah.

0: Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Duduk perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho ya dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, lak beno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek penuh seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek penuh rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lho Cak Ning.
2: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
3: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
2: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
3: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
2: Wah, keren ya, Tar.
3: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Nah, Janing, saiki wayahe aku pamit dhisik teko ruang dengar Janing. Aduh, ketemu maneh. Sesuk ya Janing ya. Tadi tetap semangat. Sehat-sehat selalu. Mari ini Janing bakalan dikancani ambek Ning Lia teng Tanjung Perak bengi Janing. Anar yang gak pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu janing sampean jepang marek Pro 4 RRI Surabaya. Saat ini kita Tanjung Perak Malam bareng aku Lia sing bakal ngancani sampai jam tutup siaran. Terus janing mengko nang jam 8:15 menit wayahe tenan apresiasi budaya, pelestarian budaya mbak narasumber Cak Bambang WB, pegiat pelestarian ludruk Surabaya karo Cak Riz tentune. Topike upaya melestarikan ludruk di Surabaya. Tapi saderenge niku Cak Ning, sakniki wayahe awak dhewe sareng-sareng midhangetaken drama legenda mbare judul Aji Soko 16. Sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri 16. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Duk,
4: inggih Rama, inggih.
3: Awit mau tak deleng-deleng siliramu kok ngrengleng ki. Lagi mikir apa ta, Nduk?
4: Kula mikirake Kang Mas.
3: Kang Masmu sing lagi sowan nang gone medang Kamulan.
4: Inggih Rama, kula wis sumelang Rama.
3: Ngene, Nduk ya. Prabu Dewata Cengkar dina niki kaya-kaya wis ora eling kewetengan, ora eling ibune, ora eling marang dulur-dulure, termasuk garwamu si Dewata Kamuna kuwi.
4: Lah inje kula kados pundi niki Kang Mas?
3: Yus, donga wae nyuwun marang Gusti Kang Akara Jagat supaya saobah tingkae saobah pulai Kang Masmu iso diwenehi slamet
4: ngene. Injih Rama.
5: Aduh.
3: Sopo iki?
4: Kang Mas.
5: Paman Patih.
4: Kang Mas.
3: Gini.
5: Ki Mas Sekar dinuli. Aduh tolong ono aku.
3: Mriki Mas. Mas
5: nggih. Nggih. Ngapunten Cak Tering.
3: Wonten menapa? Wonten kita kesan menapa nika?
5: Sakit di Mas Sekar dinuli.
3: Nggih.
5: Paman Patih. Aduh gak kuat rasane.
3: Den Mas. Niki wonten kedadosan pun apa? Kok lajeng ngantos kedadosan ngantos niku terus pundi?
5: Menika ngaten Paman Patih.
3: Nggih.
5: Dimas Sekar dinuli.
4: Iya, Kang Mas.
5: Aku metu teko nggone papan panggonan keraton Medang Kamulan.
3: Nggih.
5: Nganti kedadian koyo ngene. Aku mari tukar padu marang Kang Mas. Dewata Cengkar.
3: Dados panjenengan tukar padu kalane Kang Mas Prabu Dewata Cengkar.
5: Leres Paman Patih.
3: Ngaten ya. Den Mas iki.
5: Inggih
3: Paman. Kula lak sampun mutaken. Ampun ngantos kedadosan napa-napa wonten ing salebeting kraton ngriku. Kok njane kados ngaten nika? Napa jenengan maksa?
5: Nggih sejatosipun boten kados mekaten.
3: Nggih.
5: Awit kula menika namung kepingin gadahi napa ingkang dipun ngendikaaken kalian Kanjeng Rama.
3: Nggih, leres, leres.
5: Menawi donya brana lan papan panggonan menika kula lak mestine gadahi hak
3: leres
5: wonten kraton menika. Ananging sedaya menika dipun kuasai kalian Kang Mas Dewata Cengkar.
3: Wonten kraton jenengan nyuwun hak panjenengan
5: leres Paman Patih
3: tukar padu kedadosan ing kados ngaten menika
5: leres kedadosan kan Kang kados aduh
4: dimas
3: ana Mas
4: Rama kados ngeten raipun
3: ana Mas Dewata Kamuna nggih mumpun dipun gale saestu ingkang penting nggih panjenengan menika sageta saras nggih sageta saras malih
5: nggih Paman Patih
3: kenging pusaka nika
5: leres menika kula dipun tamaki pusaka kalian Kang Mas Dewata Cengkar pramila Paman Patih
3: nggih
5: kula kados mboten saged dangu-dangu wonten papan panggenan meniku.
4: Kang Mas,
3: maksud panjenengan dados pundi?
5: Inggih, mboten wurunga para prajurit badhe tindak mriki paman pati.
4: Rama dah kados pundi iki?
3: Ya piye meneh wong kadane Kang Mas koyo ngene. Ya bener apa sing diaturake Kang Masmu? Nek Kang Masmu dewa kamu iki tetep nok kene, mesti akeh para prajurit sing diutus karo Dewa Cengkar goleki dewa kamu no.
5: Mula sangka niku Paman Patih lan diajeng.
4: Nggih, Kang Mas.
5: Sekar dinuli, aku nyuwun pamit. Mare, sliramu yo, Paman Patih.
3: Manggil anak Mas. Ampun kedadeyan kados nika dadosaken panjenengan lajeng napa kesusu medal saking patian melajeng panjenengan arep sawetawis nggih kula obatane nggih kula tambanane menika tatu panjenengan kula padhesaken obat riyin nggih kersane saras mengki lajeng panjenengan tindak teng pundi mawon. Kula nyuwunaken njenengan.
5: Matur suwun saderengipun Paman Patih diajeng.
4: Iya, Kang Mas.
5: Aku ora wurunga diuber-uber marang prajurit saka Medang Kambulan.
3: Nggih.
5: Aku tak lunga.
4: Kang diajeng. Mas.
5: Aku tak lunga saka Kraton Medang Kambulan.
3: Wis, Nduk.
5: Nyuwun pamit nggih.
3: Lila nduk iki kanggo
4: slametan Kang Mas dhewe.
3: Nggih, kula.
4: Kang Mas.
3: Kula dherekaken ingkang atus.
5: Nggih, Paman Patih.
3: Ingkang atus
5: pamit.

0: Ibu, kenging menopo panjenengan tasih muwun kemawon. Menggalihaken dewata kamu.
1: Nggir.
0: Nggih.
1: Putraku, dewata Cengkar. Putrane ibu ana loro. Dewata Cengkar karo dewata kamu. Karo-karo ni ibu sayang. Nanging saiki apa ongger kowe karo hadimu kok kaya ngono.
0: Sebab kadang kula diwoto kamuno mboten nurut kalianku. Estonipun kula menika mboten badhe ngakai wontenipun negari Medang Kemulang. Kula ngertos menawi dinten menika sakjawine Mbaluwerti kathah brandal kecu maling lan sak pinunggalane. Menika abdi menika ingkang matur.
2: Nggih.
1: Iya. Ya wis to, Nger.
2: Katen.
1: Adimu ku weh ana penggawean. Nuntas nom brandal-brandal iku. Ngono lho, Nger, karepe Kanjeng Ibu iku.
0: Nuwun sewu. Nalika semanten kula kalian kadang kula diwoto kamuno wonten padhepokan sinau babakan Aji Jaya Kawijayan guna kasantikan nyatane diwoto kamuno dereng saged kula ingkang sampun buntas menawi diwoto kamuno menika ngadepi para brandal inggih menawi menang menawi boten kulo ingkang kelangan kadang.
1: Nanging, Ger. Ibu mesake karo adimu iku. Dewe kunci alo bagiane.
0: Kulo ngertos. Menawi sampun titi kulo mangsani. Badhe kulo paringaken sak jawine Mbaluwerti dateng kadang kulo diwoto kamu. Nanging piyambakipun tetep badhe nyuwun. Kula mboten nglilakaken.
1: Nganti kapan, Le? Nganti kapan adimu iku mbok wenehi?
0: Menawi sampun awan sak jawine Mbaluwerti badhe kula paringaken kalian diwoto kamu.
3: Nuwun sewu, nuwun sewu. Kula ingkang sowan. Anak Prabu.
1: Paman.
3: Ibu Ratu. Nggih. Atur kawuningan pilih sinten kala wingi anak Mas Dewata Kamuno dumugi wonten ing kepatihan lajeng sak mangke sampun lumengser medal saking kepatihan medal saking keraton Medang Kamulyan.
0: Paman Pati.
1: Paman Pati.
0: Nalika Dewata Kamuno dugi wonten ing kepatihan.
3: Nggih.
0: Nandhang tatu, Paman.
3: Leres. Nggih menika leres nggih amargi amargi dewata kamu niku ajir kalian panjenengan sampun tatu sampun poncokoro bondoro pati kalian jenengan lajeng sak mangke medal saking keraton Medang kamu
1: dewa
2: nggih leres
1: putraku nggih
0: ibu ibu
3: anak mas
0: nggih
3: kanjeng ibu ngantos kanto kok ngajeng atus pundi niku
0: kaget menawi kadang kula diwoto kamuno
3: yeah.
0: Jengkar saking katon
3: leres
0: yang kemulan
3: niku margi galih putranipun ingkang setunggal ingkang kala wingi regejekan kalian panjenengan Nak Prabu
0: kula ngertos sak menika menawi Kanjeng Ibu menika mboten tresno kalian kula nanging tresno kalian kadang kula diwoto kamu
3: ngaten Nak Prabu Kanjeng Ibu menika Trisno sedaya putra-putranipun termasuk jenengan Dewata Cengkar lan Dewata Kamuno menika.
0: Mboten, Paman.
3: Nggih.
0: Menika sampun cetha menawi ibu menika tresna kalian Dewata Kamuno. Pramila ndika dados seksi.
3: Nggih.
0: Jabane Mbaluwerti jerone Mbaluwerti kula ikang gadahi panguwas.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane sampean sampun midhangetaken apresiasi budaya bare judul aja saka 16. Samarine kicaning sampean bakal melanjutkan apresiasi budaya bare topik upaya melestarikan ludruk di Surabaya. Mergo tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896-3008-903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, saiki wayahe sampean ngikuti adicara apresiasi budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.
4: Nggih, Cak Ning sugeng dalu. Saniki sampean tenan adicara apresiasi budaya ya. Apresiasi budaya dinten iki Minggu 30 Agustus 2026. Barek topik upaya melestarikan ludruk di Surabaya. Tentune bareng narasumber yang selalu hadir. Di sini ada Cak Riz, lalu ada tamu kita Cak Bambang dan Cak Ul Haq, nggih. Sugeng dalu niki.
5: Sugeng dalu. Sugeng dalu ning Ayu, ning Lia, sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya. Ketemu maneh karo aku.
4: Betul, sehat gitu
5: ya. Alhamdulillah sehat, diparingi sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat jasmani rohani.
4: Cak Bambang juga sehat niki Pak Bambang.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Mungkin-mungkin sehat selalu dan Cak Ul Haq juga ya.
5: Iya Cak Ul Haq ya sehat.
4: Sebelumnya karena ini ya mic-nya.
5: Ya aku kentena naro aku gak mau.
4: Nggih. Saudara ini ku terima kasih untuk Pak Cak Bambang dan Cak Ul Haq sudah menyempatkan waktunya juga Cak juga datang ke Perempatan Surabaya. Nah niki topik dinten niki nggih cari upaya melestarikan ludruk di Surabaya.
5: Lah iki. Awake dhewe kabeh iki wis padha ngerti nek ludruk iku ya ciri khasé Surabaya.
4: Betul.
5: Cuma aku kok ya pengin takok ning dulur-dulur pendengar engko pe ana sing ngarep telepon, arep melo curhat, arep melo diskusi, ayo iki ana Cak Bambang, ana Cak Ul Haq. Ayo, iki para penggiat luar biasa ning ludruk iki. Mengorbankan seniornya. Jiwa dan raga.
4: Waduh.
5: Ya lho. Aku kok ya takon ambek dulur-dulur iki. Tahun 2006 iku wis ping pira jenengan nonton ludruk? Gue ben cerita ya toh. Nonton ning ndi, lakone opo ya toh, terus kesan yang diperoleh apa. Terus mari ngono, nek sing gak nonton ya ngono, cerita gak apa-apa, gak sempat nonton cak mergo repot ngene ngono-ngono kan ya. Ya. Diceritakno. Nek gak iso nonton ning live online, ora iso teko di lapangan, ora iso teko di gedung, be iso nonton YouTube. Ya toh, iso ning TikTok ya toh, jaman saiki awake dhewe ngake fasilitas kok.
4: Nggih, iso lihat dari rumah.
5: Saiki ngene ning gak suwe mana, gak suwe-suwe, gak kesuwen gitu loh, gak kesuwen. Ayo awake dhewe ndang takok ae.
4: Nggih.
5: Ya apa iki Cak Bambang karo Cak Ulhak iki sing diurip-urip iki sing ludruk sing kaya apa? Ludruk saiki kan kudu anut jaman kelakon ini. Ludruk iku nek sampean dijak nonton ludruk, critane cerita kuno, basane basa biyen. Ya nek nemeneng ae kan sing
4: gak paham niki.
5: Gak paham mergo. Ha iki upayane Cak Ulhak, karo upayane Cak Bambang ya wae. Ayo saiki Cak Bambang saya ya apa ya?
6: Ha, ngene Cak.
5: Ya.
6: Ludruk warna budaya iki
5: ayo mari ngono sampean.
6: Ludruk warna budaya ini tercipta di tahun 2018.
5: Oh, 2018.
6: Saat durungnya kini wis main, cuman ono pengakuan teko disebut perapat.
5: Iya.
6: Iku 2018.
5: Oh, wis ono induke
6: ngono. Ah, ono induke. Nah, iku awal mulane iku kini iki kan arek Surabaya ya.
5: Iya.
6: Tau nanggap ludruk itu larang ya, larang. Terus arek-arek nom-noman ini, ya apa cak lek gaya ini gaya dewi. Akhirnya kita.
5: Tunggu sego goreng kok larang. Iya. Iya.
6: Oh, tak sego goreng sego
4: tok. Inisiatif.
6: Jadi ini berangkat itu dari kemauan nih, ya warga lah istilahnya.
5: Konco-konco.
6: Wah, akhirnya main-main-main. Dengan biaya sendiri ku lebih murah.
5: Oh.
6: Tapi waktu itu ya sik glatu-glatu. Terus mulai belajar sampai saiki akhirnya jadi warna budaya Pagesangan.
5: Warna budaya
6: Pagesangan. Ya. Oh. Jadi
5: arek Pagesangan nyel.
6: Ya. Pemaine ku arek Karang Taruna, ya bapak-bapak. Oh. Mbok sindene iku ibu-ibu.
5: Oh. Ibu-ibu PKK.
6: Ya, ibu-ibu PKK. Iku berarti makane kadang iku dianggap ngene. Ludrukmu sindene tuwek-tuwek gak maju-maju. Tapi kene iku gak niate iku delek duit ngene.
5: Iya.
6: Ya delek duit nomor 13 lah istilahnya.
5: Iya, 13.
6: Dadi ibu-ibu iku mesti lek main ya melok tampil sinden. Iku iso didelok nang ngene IG nang TikTok.
5: Iya.
6: Iku iso dibuktikno didelok ngono kan. Jadi sampai saiki alhamdulillah melaku. Nah, ludruk kan biayane akeh. Gamelan, sound system,
5: yo,
6: panggung,
4: kostum,
6: ya
4: toh,
6: kostum ya. Lho kok iso melaku duit tekan ndi ngono sampe tak.
5: Oh iya.
6: Nah, waktu iku dibiayai karo LPMK.
5: LPMK.
6: Lembaga Pemberdayaan ini Masyarakat Kelurahan. Kecamatan Jambangan.
5: Jambangan.
6: Nah, oh, waktu itu iya ta? Kok gak ketemu aku ya, men?
5: Ben kene iki kan ono SMP 23 iki yo.
6: SMP 21.
5: 21 yo, terus ngarepe SMP iki omahe koncoku. Aku biyen
6: sapa Wak Tris ya?
5: Hendri. Omahe ngono karepe kene. Aku dolanku ning ngono piye. Cek kuliah piye.
6: Oh.
5: Kuliahku ning Unmer ta, ning Cede.
6: Oh, ya Cede.
5: Iya, kuliahku ning Karang. Iya. Cek, ganti. Ayo. Cak Ulhak ya apa? Ya apa sampean iki ning kono iki? Ayo nganggo iki gak? Sudah. Apa-apa aku wis kurungu. Ya.
6: Pripun?
5: Ya iki Cak Ulhak iki ya yo. Apa yo? Melok nyengkuyung apa sing dadi gegayuhane Cak Ulhak.
6: Nggih.
5: Apa sing dadi keinginane kanca-kanca ndo Pagesangan.
6: Pagesangan.
5: Ya to. Iki apa yo?
7: Jadi saya kebetulan kalau sak menika ini.
5: Iya.
7: Ini jadi didapuk jadi ketua LPMK. Ketua LPMK meneruskan Pak Bambang.
5: Yeah.
7: Nah,
5: oh, biar Pak Bambang.
7: Pak Bambang LPMK-nya.
5: Oh, iya.
7: Jadi awalnya dari 2018 itu Pak Bambang masih ketua LPMK, saya anggota.
5: Oh.
7: Jadi sama-sama benar-benar prihatin awalnya, prihatin karena ludruknya sudah mulai hilang gitu kan. Akhirnya ya itu tadi kita bikin warna budaya, meneruskan itu sambil belajar. Mulai orang belum sebelum bisa lari kan harus terantaran DC dan segala macam kan gitu.
8: Iku nduk pono iku nduk Jambangan, nduk daerah Jambangan terus Pagesangan iku antusiasi warga ya. Antusiasi warga nontok ngono ya.
7: Alhamdulillah kalau sekarang ini banyak didominasi sama teman adik-adik kecil.
4: Oh.
7: Itu.
4: Anak-anak muda.
7: Anak-anak muda. Jadi kebetulan ludruk kita ini enggak seperti dulu yang full dari malam, dari maghrib sampai pagi, enggak. Yeah, tapi okay, kita bikin durasi. Karena adik-adik ini besoknya harus masuk sekolah dan segala macam, yang kerja juga harus berangkat kan, Mas. Okay. Jadi kita ringkes jamnya, kita padatkan.
6: Jadi lek nurut urutane ludruk ya kan dawa ya. Jadi pertama iku remo.
8: Iya, remo.
6: Nyeluk penonton iku.
8: Iya.
6: Terus mari ngono iku bedayan.
8: Bedayan. Iki bedayan ya ibu-ibu.
6: Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu bersanggul iki.
8: Wah, iya.
6: Ibu-ibu bersanggul iki. Jadi ibu-ibu kemarin ngono bedayan kur.
8: Kur ya.
6: Mari iku remo maneh. Remo lanang, remo wedok. Nah, mari iku baru
8: lawak.
6: Lawak. Iya. Lawak iki ana ping pindho lek sing lawasan iki.
8: Iya.
6: Lawak asli ambek lawak potongan cerita. Terus madono isen-isen.
8: Isen-isen.
6: Dadi lek main iku kabeh di fullno ya. Mulai mari isa iku iso sampai jam 4.
8: Iya.
6: Aku tahu main nang cukup mandegel sampai jam 4 esok.
8: Sampai jam 4 esok.
6: Iya, jadi pengalaman takoiku kini potong-potong.
8: Iya, iya.
6: Tapi tidak meninggalkan cerita.
8: Iya.
6: Jadi yo onok remo, yo onok bedayan, yo onok lawak, yo onok lakon.
8: Oke.
6: Jadi jam 12 diusahakan sudah selesai.
8: Saya aku takut.
6: Iya.
8: Duh, lu duduk ke area-area Pagesangan ini. Duh, lu duduk ke konco-konco Pagesangan ini. Sing dilakon ngono lakon-lakon klasik opo lakon-lakon inovasi model saiki.
6: Lek sing main-main dhewe iki inovasi.
8: Inovasi iki yo kudu kan.
6: Dadi sing gampang dicrita tampane arek cilik-cilik Bang Merah, Bang Putih.
4: Ya, oh iya.
6: Lontong bala.
8: Lontong bala.
6: Dadi kaya-kaya ngono iku sing gampang-gampang ngajang iku. Cerita-cerita royokan warisan. Itu sing gampang sing bahasane sehari-hari.
8: Bahasane sehari-hari ya.
6: Sehari-hari basa gak ono bahasa Indonesia gak ndangi-ndangi. Terus interaksi.
8: Penontonnya bisa ngomong-ngomongan.
6: Iya, penonton. Dadi burimu. Kan mau diomongin ngene, dirasani ngene. Nah, iki interaksi
8: gitu tanggapi. Caluhat, dalem. Iki nek adik-adik Karang Taruna ngono antusias ya, Pak.
7: Alhamdulillah Karang Taruna juga pemain-pemain kita.
8: Karang Taruna yo main.
6: Yo mesti yo gak kabeh
7: semuanya.
8: Yo sing seneng sing
6: gelem. Heeh, bener.
8: Sing seneng. Ono waktu
6: karena
8: arek kecil kuliah
7: dan sebagainya. Paling-paling walaupun tidak main mereka membantu.
8: Support
6: betul.
7: Jadi selain pemain kan kita kalau misalkan nampilkan ludruk itu kan ada bazar UMKM.
8: Lah,
7: itu juga tetap Karang Taruna tetap. Itu.
8: Harapanku ngene, kesenian ini kan kudu iso nguripi.
6: Nah,
8: iya toh, awake dhewe pas pentas ngono ae dulur-dulur UMKM iki lah sak dopalan panen pentase 500 meter ngono buah.
6: Heeh, betul.
8: Cilikane ade
6: biyen ono. Betul iya. Ono.
8: Lah,
6: jajan-jajan
8: Pak. Lah, harapanku iki ngono. Jadi kesenian tradisional iki iso nguripi UMKM.
6: Heeh.
8: Akeh wong nonton, akeh wong jajan.
6: Jantul.
8: Kan ngono ya.
6: Yeah.
8: Nah, iki sing rada angel kan ngajak uang gelem nonton. Nek kanca-kanca Pagesangan iso ngajak uang gelem nonton, ya toh, ngajak uang gelem teko di acara kita iki mau wis luar biasa, ya toh. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Tentune panjenengan kabeh mulai tahun 2018 sampai saiki ku gak mulus dalan.
6: Oh iya.
8: Gak mulus. Iya toh.
6: Iya.
8: Ono ae. Jane alangane ngono apa aja?
6: Alangane nomor 1 memang biaya
8: ya.
6: Iya, lah saiki.
4: Paling utama.
6: Iya, lah saiki UMKM kan nang jobo. Lah sing nang jero sing pemain ludruke, panjake, sing dene kan butuh mangan,
8: butuh asupan. Iya. Saiki kanca-kancane ngarani, "Lho, arek-arek iki yo kudu butuh disegani."
6: Iya, butuh mangan.
8: Paringi sego. Ora disegani, disungkani tok. Yo kudu disegani.
6: Heeh, alhamdulillah. Ya iku ana support teko LPMK.
8: Oh.
6: Terus apa kene ngajukno CSR CSR iku.
8: Tak kira ning pagesangan pasti mlaku. Soale pentolane iki ketua-ketua LPMK.
6: Alhamdulillah ya.
8: Iya toh. Dadi umpama menyuarakan ning nggone Pak Lurah, ning nggone Pak Camat
6: ya.
8: Gampang sampean. Iya toh. Wis tak baleni maneh. Cak Ula. Arek-arek nom iki mau berarti gak kesulitan basa ya ya basane ludrukan kan Surabaya
6: Surabaya
8: iki ngobrol iki yo bahasane egaliter kemudian
6: ya, sehari-hari
8: gampang ditangkep ngono yo
6: iya
8: arek lanang sehari-hari arek lanang wedok ya
6: iya lanang wedok
7: laki-laki perempuan
8: lanang wedok sik nek ngono terus teko wong tuane yo kadang kan wong tua nek sing aduh rek iki ganggu proses sinaumu nganggu ganggu pelajaranmu kon ludrukan tok arep dadi badut ludruk kaya ya ndak biasa ngono
6: ya dadi ngene ya iku alhamdulillah ya arek-arek nom-noman iku wong tuane bareng melok dukung
8: melok
6: support malah apa istilahnya gak no kopi, gak kopi, gak no lek duit yo gak, cuma lek waktu latihan, pas main kadang yo urunan, gak sego. Iki saja nih barengan aja, iki arah-arah iki nang tunjungan ya.
8: Iki nang tunjungan.
6: Nang tunjungan iki, nanti ketandan.
8: Aku mau tekok ketandan.
6: Ketandan yang siji ya, nah, iku arah-arah iki nang Gunung Kabe, iku arah ketandan kepengin belajar ludruk sing pot meh koyok nang gue nih Pakistan. Mergane arek nom-noman kabe.
8: Kudu nih ngono, jadi sing apa sing wis dilakoni, apa sing wis jenengan lakukan dan sukses ini ditular kene kampung liyane.
6: Nah, iki kok mau gak barengan rene.
4: Oke. Mungkin oh, tadi ada yang sebelum lanjut mungkin Pak Charis.
8: Arek-arek ning kampung-kampung liyo iku apa ndak dengar?
4: Nggih, niki wonten sing telepon.
8: Oh,
4: ada yang telepon.
8: Nggih. Ya wis monggo sik sapa iki?
4: Ayo. Bisa kita angkat terlebih dahulu nggih. Halo, Sugeng Dalu.
9: Sugeng Dalu.
8: Ah, cabun hari monggo cabun. Niki lho tanggone jenengan iki kabeh.
9: Oh, nggih.
8: Arek pagesangan iki.
9: Nggih.
8: Arek pisang.
6: Iya.
8: Aku biyen nom-nom aku yo nang kono.
9: Alah nggih. Kula ngriki nglawan kok Injoko ngriki.
6: Oh, Injoko tonggo.
8: Ayo kapan-kapan nek ana pentas ora jak.
6: Tanggal 31.
8: Tanggal 31
6: Oktober.
9: Niku kula njuk badhe nyuwun warsa kan Mas sinten iki?
8: Kula Bambang. Cak Bambang karo Cak Ulhak.
9: Bambang lek Pak Ulhak.
8: Nggih.
9: Nggih. Nggih ngapunten nderek pitokangan ya.
8: Nggih.
9: Anda ini kula nyuwun warsa. Panjak Warno ne nderek jenengan to.
6: Sinten?
9: Warno, Suparno.
6: Suparno.
9: Nggih.
6: Menawi nggih menawi.
9: Sing niku lho teko sepeda niku lho.
6: Napa? Oh, nggih, Pakno. Nggih.
9: Nggih. Nggih niku nggih kanca kula.
6: Oh, lenceng. Niku nggih penggiat anu kerawitan.
9: Lah nggih. Makane kula nyuwun wirsa.
6: Nggih.
9: Nggih. Kabeh kalih wilayah Pegesang niku batasipun kundi? Nek ngalir niki kan Gun Sari niku.
6: Nggih, batasi perapatan pasar niku ngalir sekedhik, Pak.
9: Oh, mboten pom bensin,
6: mboten.

0: Res, ku sinten niku?
1: Cak Ul Haq niki.
0: Mboten sing
2: teng.
1: Oh napa?
0: Sindene niku sing sok ngriki niki, Bu.
3: Sindene sinten?
4: Sinten-sinten.
0: Mboten sindene sing ngersuci laras.
3: Anu, Arimbi ta.
0: Sane sing kula mboten anu. Sing bojone Fajar niku lho.
3: Bojone Fajar.
0: Anu, niki sing kula tangleti Klaris iki.
3: Oh, Klaris.
2: Aku biasane nek sinden
0: iki. Asih, asih, asih.
1: Ning asih.
0: Lha asih.
2: Oh, asih.
3: Bu asih sepun niku.
2: Nggih, sepun.
0: Tepang nggih.
3: Tepang.
2: Bu asih gawene tak jak rene ngene.
0: Terus niku Pak almarhum Pak sinten niku? Kidi.
3: Wiji.
0: Widi di
3: Pak Wiji.
0: Mukidi, Mukidi.
3: Oh, Mukidi.
0: Niku ke garwane kan sinden juga. Mia niku. Mia niku riyen kakak kelas SMP teng Trenggalek. Nggih. Niku kan saja sinden. Lah garwane Pak Mukidi almarhum ngoten lho. Ha, niku kan pelatih Kendang.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Senior-senior.
0: Nggih. Lah kula yang pengkrawitan teng kota jalan stasiun kota nih Pak teng stasiun Sumur.
3: Oh.
0: Niku tahun win teng 87 itu.
2: Wah. Wah, tahun 87 itu kula cek enom gua.
0: Nggih. Ente hari tasik ngadek. Nggih. Nggih kula namung anu ngapresiasi.
2: Nggih,
0: usahanipun panjenengan kekali.
2: Luar biasa ya.
0: Nggih, mugi-mugi sakit to nerusaken apa budaya adiluhung niku.
3: Wo
0: pilih sinten maling menawi mboten kita ingkang nerasaken kirang langkung.
2: Nggih, Pak Bun.
0: Mangaten mawon insyaallah nek
2: wonten wekdal. Nggih, mangke menawi dulur-dulur pentas rawuh Pak Bun.
0: Enggak insyaallah dinten napa kan.
3: Ah, Oktober, Oktober.
2: Tanggal 31 Oktober.
0: 31 Oktober. Nggih, wonten riku.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Tentu kan Bawudri Pak Bun.
0: Nggih, nggih, insyaallah. Nggih, kula tak anu sowan riko.
2: Nggih.
0: Nggih, mboten janji lho nggih insyaallah.
3: Nggih,
0: kali Pak Warno.
3: Nggih, nggih.
0: Eh, mboten mawon kirang langkung nyuwun pangapunten. Pangapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dulur-dulur senior-senior ini ya mengapresiasi apa yang panjenengan-panjenengan lakukan. Memang tidak banyak akeh jenis seniman-senimane, tapi yo iku mau kanca-kanca seniman ki yo bingung golek butuh,
3: nggih. Yeah,
2: bingung golek duit. Dadi waktune dikei nguri-uri budaya iki gak ono kecuali nek dhewe ditanggap.
3: Nggih.
2: Lah, nguri-uri kabudayan iki ora cuman meresani tok. Nanti mengapresiasi ya toh. Terus ini ada anggapan begini, kalau nguri-uri kabudayan pamane nguri-uri ludruk ngono yo. Ngono kuwi pikirane wong-wonge ana sing mikir ngene, Cak. Kudu dadi pemain. Kudu iso gendhe, kudu iso
3: ngidu,
2: kudu iso gambar. Gak ngono.
3: Gak ngono ya ya.
2: Panjenengan gelem nontok iku wis luar biasa.
3: Iya toh. Betul.
2: Gelem nontok, gelem mengapresiasi apa maneh kagungan duwit gelem.
3: Iya, betul.
2: Betul kan?
3: Betul.
2: Awake dhewe iki nek pas tampil ngono kae ditontok wong akeh iki lah ya
3: semangat ya. Lego,
2: semangat. Artinya ada yang mengapresiasi. Ngono ya. Dadi iku mau tak omongno Jak bahwa kesenian iku ana loro sing dadi fokus. Dari panggung ke belakang. Ya iku senimane ditandani carane main, carane berekspresi, tampil di depan iku sing menarik mungkin. Tapi dari panggung ke depan ini mau para penonton itu ojo dilalek menciptakan penonton.
3: Iya, betul.
2: Syukur-syukur menciptakan penanggap.
3: Nah.
2: Iya toh. Yeah. Awake dhewe kesenian tok, lah mosok arep buwuh terus. Suatu saat arek-arek iki yo nek iso teko ludruk iku ngasilno. Syukur ana CSR teko perusahaan gede ning daerah njenengan kono pabrik korek ta pabrik opo ya to. Terus CSR e gawe kanca-kanca pagesangan iki ludrukan ning kene. Lho lak ana duit sing iso ditu. Barangkali itu harapan kita itu. Jadi kesenian iki nek iso yo nguripi. Iya to. Aja mek diurip-urip to, aja diuri-uri to. Tapi kudu nguripi nek iso. Tapi iku cita

0: kita atuh.
1: Iya,
0: ya, Cak. Saiki nek biyen cilikane awake dhewe lho, truk nek dobong iku ya
1: rame.
0: Rame. Nek ning desa aku biyen kan sampai STM aku ning Nganjuk. Aku sampai STM nah, aku kuliah sampai saiki ning kene. Biyen nom-nom aku iku anggar mari panen ngono. Di lapangan iku lho,
1: truk. Iya.
0: Rame.
1: Sampai saiki sih rame, Pak.
0: Ning Nganjuk gak ono.
1: Wis gak ono.
0: Gak ono. Sing je ono ning Jombang
1: Mojokerto. Jombang Mojokerto.
0: Biyen lo druke lo ning aku cilikanku biyen lo druke Bagio Kiro niku ning Lojok Pancamarga.
1: Oh iya.
0: Nduk Nganjuk kok. Iya. Saiki aku takok harapane Cak Bambang iku ning nek ludrukan iki sik
1: iya. Lek ludruk lek sing nduk Surabaya ya. Ludruk sing nduk Surabaya iki saiki wis mulai bukan gak ilang. Masalahane ngene perkembangane kota iki kampungnya jadi sempit. Kampungnya sempit, otomatis nanggap ludruk angel.
0: Angel, mereka butuh konco akeh.
1: Butuh enggon.
0: Butuh enggon.
1: Nomor loro, wes Surabaya iki kota metropolis, wonge kok sibuk. Lah, harapannya awak dhewe iki, untungnya ludruk warna budaya iki sing main arek nom-noman. Nanti cara biaya iku nggak seberapa banyak. Nanti isok aku ngajak nonang lek kepinginku pemerintah iki tetap support. Gak kudu main nang balai budaya.
0: Iya.
1: Dadi dana sing teko CSR atau teko nggone pemerintah kota iki khususe Ludruk Surabaya iki.
0: Iya, iya,
1: iki lek iso dibagi. Nah iku kon maino nang kecamatan kene.
0: Iya.
1: Kon maino nang kecamatan kene.
0: Iya.
1: Untuk nyebarno virus.
0: Iya.
1: Jadi gak kudu rontok nang
0: balai budaya. Terpusat nang gini ngono
1: ya. Terpusat wong perak ya kadowan ngono.
0: Wong beno opo
1: pan. Nanti harapan sih pemerintah kota melok-melok cawe-cawe wong kene dhewe yo gak ono apa-apane ya wis tak uripi, tak rewangi. Jadi tak imbalo bal tak balekno maneh kudune pemerintah nek nang Surabaya kudune ya melu-melu cawe-cawe.
0: Sak jane ngono yo karepe.
2: Ngapunten Caris.
0: Ono meneh?
2: Enggak, mungkin sak darenge kita lanjutkan bisa kita jeda lagu terlebih dahulu sebentar
0: nggih. Oh, pesan sponsor.
2: Nanti kita lanjutkan lagi. Mohon ditunggu terlebih dahulu sambil memperbaiki kendala teknis di sini nggih.
0: Iya.
2: Nggih jane wadhe bakal balik maneh sak mari niki mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kecanding balik mana nang perempat RRI Surabaya tasih dan apresiasi budaya barek topik upaya melestarikan ludruk di Surabaya jari.
2: Sampean gak pengen takut lah.
1: So, jadi ini aku mau pas cerita katanya takut tapi harus dijawab. Kan penasaran ya kan, like, misalnya saya nonton ini RRI cilik ini aku mau ceritanya tentang apa ya, ternyata harus dijawab nih aku mau.
3: Cerita-cerita sing enteng-enteng.
1: Iya tiba nih ya, bawang putih bawang merah ini aku mau.
2: Saliyane cerita-cerita klasik ngene iki mau, kanca-kanca ya cerita-cerita sing modern, cerita-cerita jaman saiki. Mane kok sinetron ngono, sinetron tersanjung.
1: Sing garae menarik ya.
2: Iya. Terus saiki aku takok, iku proses digitalisasi apa ya? Upamane nggawe video-video pendek do TikTok, do Instagram, do Facebook ngono atau di YouTube ngono ya apa? Kanca-kanca ya apa?
4: Ini sudah dilakukan, sudah dilakukan. Kini nggak terobosan, itu anu ya. Apa like cerita pendek, wis tahu lah.
2: Iya.
4: Tahu kini kini nggawe yang bareng ITS, itu
2: green screen.
4: Wah, ya boy. Tapi green screen itu,
2: jenenge kok?
4: Green screen itu gak nong meja nengin ini ya. Gak nong anu niki, gak nong apa studio itu.
2: Ah, gak nong.
4: Kok main nono?
2: Oh, digital itu ya.
4: Kok main itu ono? Iya. Cuman itu sementara kan teknologi apa IT ini baru. IT baru. Jadi kene waktu itu ngandeng ITS, ono nanggone IG-ne apa lek gak nanggone warna budaya.
2: Warna budaya.
4: Jadi main itu wis gak ono mburine iki gak ono wis kosong biasa.
2: Iya.
4: Shooting biasa.
2: Iya.
4: Mburi ini
2: wis metu dhewe
4: backgrounde terus ono apa lek diantem iso biar.
1: Makin canggih iki.
2: Saiki adegan-adegan silate ngono ku yo jek usum cak. Yo jek ono ya
4: cak. Ono. Oh. Dadi kene iki juga gandeng ambek arek jaranan.
2: Oh, arek jaranan.
4: Ya, arek jaranan terus kene gandeng arek reok iki yo kenal. Dadi kadang cak aku tak main nanggonmu. Podo los kan.
2: Iya.
4: Apa jenenge istilahnya itu kepengin bantu seni lah.
2: Iya.
4: Podo-podo
2: barengan. Dadi salah satu inovasi ning ngono ya iku mau kolaborasi karo kanca-kanca seni liya ya.
4: Nggih, iya. Terus ambek arek drama.
2: Oh.
4: Ambek arek ubara. Ambek ubara iku main arek Erlangga. Ndang-ndang main.
2: Iya.
4: Sampai saiki sik ono arek ubara. Arek SMK Rolas.
2: Iya,
4: arek. Iku dhisik nom-nom lah istilahnya. Sing tuwek-tuwek kok ngene iki sik gak digawe.
2: Wis kapayu.
4: Iya. Lek digawe lek main lawakan kok ngene wis sampeyan iki.
1: Regenerasi. Regenerasi.
2: Ya, tapi kapan-kapan yo nanggap aku bareng ngono ya.
4: Nah, bisa diagendakan ya.
2: Iya, disegani.
4: Iya, disegani.
2: Cak, iki nek ngomong kostum ya, nek ngomong kostum. Iku kostume apa yo? Modern ngono apa yo? Ono klasike, ya cic udeng-udengan, ya cic jarian ngene ya.
4: Dadi lek ludruk iki gak terlalu pakem.
2: Si cewek yang ya busanane pakem.
4: Arjuna ya kudu gawe Arjuna.
2: Iya.
4: Lek kene gak. Oh, isok disiasati.
2: Oh, isok modern, isok pakaian sehari-hari pokoknya rapi, keren ngono ya.
4: Iya. Kebanyakan tapi kebanyakan pakaian-pakaian biasa tapi model-model sing tahun-tahun 70-an.
2: 70-an.
5: Tergantung cerita.
4: Lek koyo sampe ing tae iku model-model pakaian Cina kan gampang.
2: Tapi Cina-Cina saiki ngono ya.
4: Iya.
5: Cina modern.
4: Cina modern. Gak sing gawe rompen koyo negara.
2: Iya. Wis gak ono model ngono. Mangkane
4: cuman alur ceritanya ketemu.
2: Tetep nyambung. Ngono sing dadi sutradara ngono sapa? Cak Bambang apa Cak Ulhak?
4: Ya ganti-ganti. Dadi sing ono ide cerita, kan masalahnya nek biyen iku LPMK waktu iku ajek main. Terutama iku Bersih Desa iku mesti ajek main. Terus teko nggone Balai Budaya iku ya.
2: Ono.
4: Tuh kadang iku ditanggap karo Sukomanungga,
2: langganan iku Sukomanungga seneng ludrukan
4: arek. Ya. Jadi iku sutradara Sukomanunggal iku tergantung permintaan sing nangga. Jalur Sogol.
2: Oh, pendekar sumur guling,
4: sumur guling. Cerita Ponorogo iku.
2: Nah,
4: iku dhek cerita klasik. Ya, cerita-cerita klasik.
2: Cerita-cerita
4: klasik ya.
2: Nek sing cerita anyar ngono apa,
4: Cak? Anyar ki biasane main-main biasa iki arek-arek iki.
2: Oh, judulnya ya judul-judul baru ngono ya.
4: Judul baru. Kaya warisan, lontong bala.
2: Lontong bala.
4: Cerita-cerita preman zaman saiki macem-macem.
5: Tuyul.
4: Cerita tuyul.
1: Loh, ada horor juga nih.
2: Yo ada.
4: Tapi horornya gak serang.
5: Horor Banyolan.
2: Mulat piye.
4: Ati sing nonton iki tegang lampu dimaekno ngene ya, tapi sing metu ya guyokno.
1: Oh, menarik ini soalnya ya.
2: Pancek iku bumbu-bumbu humor lebih kental ya. Arek saiki kan luwes seneng ngono ya. Nek dijak cerita, diceritani sing tegang, pawakem standar ngono malah sepi ya, Cak.
4: Ya, dadi koyo mangkane wayang kok Mahabharata
2: kok ngono
4: iku. Iku angel. Masalahnya jamane dhewe saiki ambek sing biyen tuh terlalu adoh.
2: Adoh.
4: Terlalu adoh. Padahal petuane ajane jeru iku.
2: Iya, petuane jeru, filosofinya jeru. Tapi are-arene jamong filosofi tok, ya gak nyantol malah.
4: Iya, jadi satu kali dua kali pukul guyu.
2: Iya.
4: Ludrep.
2: Iya, ya kudu ngono.
4: Satu stick, dua stick
2: guyu. Nah, nek iso dibumboni pitutur-pitutur luhur Jawa.
4: Oh, tetap. Nah,
2: itu tetap. Tapi gak kroso, jadi dituturi ya. Iya,
4: tetap, tetap.
2: Tapi disampur guyon, jadi gak kroso.
4: Jadi istilahnya tontonan,
5: ya tuntunan.
2: Tuntunan. Iya, tontonan jadi tuntunan. Harapannya leluhur bian banyak ngono, Cak. Jadi kayak kesenian tradisional ini ndak sekedar tontonan, tapi ya, tuntunan.
4: Jadi tuntunan.
2: Nah, nanging zaman saiki kan wis bergeser. Harus ada faktor entertainment-nya. Jadi ada hiburannya sing kental. Nek dicampuri campur sari bareng ngono ya.
4: Iya, jadi ibu-ibu itu main campur sari.
2: Nyanyi campur sari.
4: Ku ono sing apa istilahnya request.
2: Request
4: anu perahu layar. Nek
2: jaman biyen nguncalno
4: nyawer-nyawer.
2: Iya. Memang
4: Jadi sing tua ya katut,
2: sing arah
4: nembak katut, sing cilik ya melu. Paling gak menemani sok cerita, aku biar tau nonton Ludruk.
2: Iya, tau nonton Ludruk.
4: Nah, akhirnya dia isok murid, kayak aku ini.
2: Iya, biar kan berbetau nonton
4: Ludruk. Akhirnya tuh lagi melok keping murid Ludruk.
2: Biar yang mau kromo, aku nunggu, ya ini gedong.
4: Oh, iya.
5: Ceritanya lo nunggu balap, lo nunggu kromo.
2: Iya, tahun 90-an lah, Ici Ono. Sangang puluhan itu aku awal-awal kuliah nih.
4: Salah satunya itu ono sing melok nang warna budaya.
2: Siapa ini?
4: Siapa? Kasihati.
2: Kasihati. Bu Kasihati.
4: Bu Kasihati.
2: Ini konco-konco nih RRI ki yo Cik Ono Cak Ludruk RRI.
1: Iya.
2: Cik Ono jadi siaran terus yo. Kadang yo tanggapan nih jawab barang Cik Ono. Tapi nih biyen Cik jamane Cak Kancil, jamane Cak Katolo itu meh bentino itu tanggapan Ludruk RRI jarang nih studio. Nah, saiki iki ya wis ngono kuwi
4: kan. Lah iku Surabaya iku jaluke wis ringkes.
2: Nah,
4: terus gone bareng iki
2: lek ringkes, betul betul betul.
4: Daerah sing daerah selatan, Surabaya selatan. Wis
2: jalan tengah
4: terus gak ana.
2: Ono.
4: Amen mlebu Wonorejo
2: golek Pak Alis.
4: Kaiso. Kaiso nanggap Ludruk.
2: Sepeda montore kudu dituntun sampeyan iki njaluk lapangan Ludruk. Lah iki antisipasi nih Cak Bambang karo Cak Ulak ya apa? Oh, di saat kondisi Ludruk iki yo tanggapane yo larang mergo wong personele yo akeh kan ngonone arep nanggap iki di samping iku mau sampean wis ngenekno Ludruk durasi pendek iku ge mengantisipasi supaya kita ini ndak di stigma orang nanggap Ludruk larang ngono yo apa jan.
4: Iki lek gak di anu larang ya iku mau anu ini kan lek remo iku remo lanang remo wedok.
2: Heeh. Oh.
4: Remo iki gak wong siji ya nek sing lawas wong telu.
2: Oh. Iya.
4: Otomatis
2: iya.
4: Kan
2: iya, anu iya. Ya. Bondone yo akeh.
4: Iya.
2: Sangune yo telu.
4: Dadi yo disiasati mau remo yo
2: bijak,
4: kidungan yo
2: wong situ.
4: Terus lawak yo wong telu.
2: Arek-arek yo jek sok ngidung aja.
4: Sik. Oh. Iku ono nang gone TikTok ya.
2: Ana ya.
4: Tak deleki nang TikTok. Iku sik arek tas lulus sekolah saiki kuliah nang Unesa.
2: Oh.
4: Ono nang di TikTok.
2: Oh iya iya iya.
4: Karena budaya.
2: Jisong ngitung bareng
4: iso ngitung. Cuma yo
5: belajar.
4: Akeh sing senior-senior itu kok kurang tepat, tapi tak rumahnya wis lumayan lah. Ya, makane sih pas belajaran.
2: Memang kadang tuntutane senior ki awake dhewe perfect ngono lho. Ya. Untuk pakam bare ya. Kadang ya. Ning zaman sudah berganti, awake dhewe nek ngono terus malah didoi karo arek-arek enom gitu lho. Awake dhewe iki kan dalam rangka pengin ngerangkul lah.
4: Ya.
2: Pengin ngerangkul supaya arek-arek enom iki gelem. Nek arek gelem iku lho.
5: Wis habis alhamdulillah.
2: Iya to alhamdulillah wae arek enom gelem, gelem main, gelem nonton. Ini loro-loro niki penting. Aja nek gelem main, dolan main koyo Cak Bambang mau main dituntut wong papat.
4: Iya.
2: Lah ini
4: iki fotone iki arek-arek enom-enom tok iki.
2: Oh iya.
4: Iki saiki nang ketandang.
2: Saiki dolen rono. Dalam rangka berbagi ilmu.
4: Ilmu betul. Arek enom-enom tok.
2: Lah sing tak harapno ya ngono. Dadi jenengan iku dolin di tiap kampung di Surabaya nek diundang kanca pamane kanca Benowo kono kanca Bapak Cerawat pengen ngrungokno testimonine kanca-kanca pagesangan iki nek nyusun ludruk e apa sih ayo LPM kene yo ngono ne ya kapan-kapan LPM e Benowo tak jak dolin ketemu sampe ya
4: oh monggo
5: monggo
2: LPM ku
4: kebanyakan kadang ngene ya wong-wong iku wedine iki apa siji pemain ya nomor loro iku ya wis biaya ambek iya, peralatan.
2: Kaya iku nek gamelane kudu jangkep ya, Cak.
4: Paling enggak iku ya selendru.
2: Selendru. Paling enggak selendru.
4: Paling enggak selendru lek ludruk.
2: Oh.
4: Lek pin ganem ya selendru bae. Lek diakali maneh digawe.
2: Iki mau nek pemainnya kan arek-arek karang turuna wis ana. Lah iki pengrawite sapa, Cak?
4: Pengrawite iku ya ana wargaku.
2: Oh.
4: Ya ana wong Jawa. Tapi wong Surabaya.
2: Ayo, ono wong Surabaya lah.
4: Ya, ada wong Cina ya.
2: Tonggo-tonggo nyeng nguyung
4: gitu. Oh. Wong tuku pakis.
2: Iya.
4: Artine tapi yo campur.
2: Campur. Are-are jek gelem nyeng nguyung. Terus gendeng-gendenge ya, Pak. Umpamane sampean tadi nak ceritane kan alur cerita dan sebagainya wis bahasa kekinian gitu ya. Gendenge, gendeng-gendeng sing pakem ya jek tetep dinyanyine ya.
4: Iki wis gawe model sing anyar. Dadi kebanyakan arek nom-nom iku seneng sing rancak.
2: Iya betul. Wah gamelan iku ning Bali ngono lho Mayan.
4: Tapi nek ngono iku. Iya, iku ono nang TikTok
2: iku. Iya.
4: Iku gawe rancak.
2: Oh.
4: Dadi nek memang tak rasa lek kaya LPMK atau warga lain lek kepengin belajar sebenarnya kalau sempat nomor 1 kan kemauan dhisik.
2: Iya.
4: Kemauan kok kene padha-padha belajar lah, kene duduk ahli apa padha belajar. Mungkin potensi di tempat lainnya itu lebih gampang mosok eru ya ana wadi. Jadi belum tentu pagesangan iki kok iso jalan sing tiyan gak jalan. Tidak. Jadi kuno mergane kadang gak ndeloki potensi padahal potensi ini lebih besar.
2: Iya. Dadi luwih gedhe.
4: Iya terus sembarang iso ana jane.
2: Cuma gak keramo.
4: Yang peduli lah ono.
2: Sing gelem ngramut iki kudune ono. Berarti awake dhewe di samping ada yang mau, ada yang peduli.
4: Baru mesti nanti ada jalan. Ono
2: sing mandigani.
4: Iya,
2: iya. Ono sing mandigani sapa?
4: Mesti kok ono jalan.
2: Banyolan-banyolan ning ngono, banyolan-banyolan arek nom apa banyolan-banyolan.
4: Banyolan arek nom.
2: Arek nom.
4: Lek sing trek-trek iki arek nom, lek sing dhisik iku ya. Lek sing ditanggap iku kudu sing profesional.
2: Oh, banyolan ya dicampur
4: banyolan. Masalah jenenge gawa-gawa jeneng ya.
2: Iya. Warna budaya. Apa sih kok dijenengi warna budaya ini apa juga larai?
4: Ini lek biyen warna ini kan memang dalek jenengan wangel.
2: Iya.
4: Dipikir mana ini? Iki mene-mene iki lek ludruk, lek dicekel warga dhewe kemungkinan sulit. Mene-mene. Masalahnya kan gak ono duwike. Ludruk sing dukune pagesangan iki.
2: Iya.
4: Makane dijenengno warna, kene gak nampik wong jaba.
2: Oh, sing gawe profesional.
4: Yo, gak nampik wong jaba, lek syukur-syukur pokok sing penting iki iso gelem nguri-nguri
2: budaya
4: ya ludruk
2: iki mah.
4: Ludruk ya. Tuh. Makane dijenengno
2: ludruk
4: warna
2: budaya. Iya. Warna, warna-warna lho.
4: Warna-warna
2: iso ning ngono yo. Warna opo ae, abang, ijo, kuning iso.
4: Masalahe ludruk warna budaya iki bukan milik saya.
2: Oh. Warna.
5: Tapi miliknya warga.
4: Miliknya warga, warga yang mandegani LPMK. Jadi LPMK berikutnya iku
2: iki
4: mudah-mudahan gelem urip.
2: Iki ngomong warnai soalnya yang ini. Wong saiki iki yo. Nek ning dalan iku yo, ning perapatan yo. Ngenteni warna, Cak. Warna ijo dinteni, Cak. tapi nek wis ijo ditinggalan.
5: Nah, itu yang terjadi.
2: Iki ngono. Wonten warna ijo, dalane ijo. Oh,
5: baru wis
2: ijo ditinggalan. Iku
4: lek aku ngarani Bang Jo.
2: Bang Jo. Cilikanku biyane ngarani ya Bang Jo.
1: Apa ijo?
2: Iya, apa karo ijo. Lampu merah ini traffic light itu dulu nek ngarani Bang Jo.
4: Bang Jo, iya.
2: Ya, bareng wis ijo lho ditinggalan. Ditinggalan.
5: Udal. Ya alhamdulillah yang warna budaya itu, Cak. Itu dari 62 ludruk yang terdaftar di Surabaya, warna budaya itu 62 ludruk terdaftar di Surabaya. 13 itu yang bisa tampil di Balai Budaya.
2: Taman budaya.
5: Terus 4 itu yang bisa mewakili Surabaya untuk tampil Bersih Deso. Salah satunya dari 4 itu adalah warna budaya. Alhamdulillah seperti
2: soalnya
5: itu.
2: Soale aku yang ini cak kebetulan iki kanca-kanca dalange yang ngono. Dalang iki saiki nek-nek Bersih Deso, nek kalutrukan atau kedopraan atau wayang wongan ngono, pomo nanggap wayang kulit, iku kudu dalang Surabaya. Wis ana undang-undange ngono. Dadi yo alhamdulillah konco-konco dalangi paling enggak setahun ini tanggapan pisah. Saya ingin panjang ini loh, Cak. Awe dhewe iki arep gatek no ono tonggo nyunat no tonggo mantu nanggap ludruk tan nanggap wayang ngono kuwi angelan. Angel. Saya sing ditanggap apa? Elektron.
5: Nah,
2: bayar 2500 sih tanggan wis juga ini kabeh.
5: Iya.
2: Lah nek ludruknya butuh nggo.
5: Heeh.
2: Butuh apa ya? Personil sih ngapa, sangune ya kudu ake.
5: Disegani itu tadi.
2: Disegani juga. Sampeyan kok ketulade disegani sampeyan. Nanti ngene, Cak. Ya apa nek kapan panggungnya kan kudu gedhe. Ono inovasi ora? Panggungnya ya ojo gedhe-gedhe sing sak cukup ae ben iso ditanggap ning dalan. Kan ono kampung sing balik RW ini gak duwe balik RW ya.
4: Balik RW ini kok paling cilik iku papat 6.
2: Lah iku.
4: Papat 6 iku.
2: Ringkes iku.
4: Papat 6 panjake nang iso.
5: Samping.
4: Heeh. Iku iso. Ya contoh kanca dhewe wis tau mlaku ngono iku.
2: Oh. Cak, nek ludrukan saiki aku kan kadang nak aku iki nek nontok ludrukan paling kalau ndak ke Taman Budaya ning Balai Pemuda kene ya to. Aku wis jarang nontok ludruk di lapangan ngono yo. Iku kira-kira ya, kira-kira. Spacing dibotono ngono selain 4x6 panggung iki mau yo. Terus engko gorong noto apa ganti pemain. Iku butuh ruangan sak pirombo saya.
4: Sakjane ya lek aku ngeman lek ludruk iku main gange mek sempit.
2: Malah gak enak ya.
4: Sakno penonton.
2: Jadi pomo gang dalan ngono minimal ombo pira dalan 8 meter ngono iso ya, Cak?
4: Iso. Lek 8 meter iso.
2: Iso ya ning ngarep perumahan-perumahan iki lho.
4: Iso, 8 meter iso. Lah iku kan mana kan kok ambek lek atik saiki kan mesti dibarengi mbek UMKM.
2: Nah iya iku
4: mau. UMKM kan rada ado.
2: Biasanya Agustus iki lak akeh tanggapan, Cak.
4: Lah seru.
2: Kau no balas.
4: Masalahnya mau sibuk.
2: Iya. Cak, umpama AWD lu terukan saiki ku untuk menambah suasana ben luweh ngeh ngono ya. Luweh nges, luweh didelok, luweh enak ngono. Kebere saiki jek gonta-ganti apa, Cak? Sing di lapangan.
4: Clear.
2: Jek gonta-ganti.
4: Clear iku larang, Cak. Jadi kene iki saiki ana terobosan iki gawe LED ku ya bolo dhewe ya
2: wis
4: gawin kan tapi ya tetep metu regone.
2: Iya. Soalnya ya butuh listrik, ya butuh operator.
4: Larangan kelir lek aku ngarani sajane.
2: Iya, pancene larangan kelir dan kelir ini kan klasik artinya jaman biyen kudu ngerek kelir dan biyen ngono to. Nek saiki kan wis gak perlu karo LED mau suasana wis terbentuk.
4: Kene main mbek BRI ku kan gawe LED.
2: Wah, keren.
4: Main mbek BRI ku. Berarti kini kita tau main mbek BRI, tau.
2: Jadi arek pagesangan dicampur karo orang BNI ngono apa?
4: Enggak, BRI ku waktu
2: sing ndanae BNI undang,
5: ya. Undian ada acara undian.
4: Iya, ya, jadi makanya lu drungone kene ku memang kudune iso hubungan.
2: Iya, iya. Terus apresiasi ini Cak Kartel ya apa? Pas dolan rono ya.
4: Yo, ya apa ya rasane dia seneng iku arek nom-nom sing main.
2: Iya betul. Aku idulin karo Jakarta lho iku yo. Mulai sore sampai mari maghrib. Guyu aja. Apapun jadi bahan lawakan ya yeah. sama beliau itu. Apa maneh kene ngejak arek nom seneng dia.
4: Seneng.
2: Seneng.
4: Seneng bareng nom-nom.
2: Iya yo. Iya, ini kan cair iki yo ngono. Cair iki ngejak kebudayaan, kesenian iki aja oca nom-nom. Ojo sing tuwek-tuwek toh. Ora berarti mengesampingkan dulur-dulur sing tuwek. Wong tuwek wis gak payu ora. Akan tetapi persiapan regenerasi. Soale cah yo. Nek kesenian kita ini gak ono regenerasi itu sapa?
4: Iya.
2: Sing ate nerusno yo sapa?
4: Cuman aku ya pesen mbek Cak Eri, cangkae sing gawe manggung iki mbok ditambahi.
2: Oh. Piye-piye.
4: Dadi ngene, sing wingi-wingi iki aku kan yo ngajokno.
2: Heeh.
4: Iku Pak danane masih belum
2: ada.
4: Jadi jari ini sih 2027.
2: Oh yo, kadang awal dewi nih karo pemerintah ini kan terbentur birokrasi, birokrasi sehingga nih konco seniman ngono karpe yo das beras ngono yo.
4: Bis api saja nih ngono PMK itu bis api. Kita main, kita ngajukan foto.
2: Yo.
4: Cuman kan istilahnya. Bukannya untuk nutut saya sendiri bukan.
2: Iya, kayak kocok-kocok kabeh. Iya,
4: kocok-kocok kabeh. Paling gak setahun iso tampil ping pindu
2: ta. Nah, gitu. Aku winginane ya usul ngono karo Cak Eri. Nah, iso ojo terpusat.
4: Terpusat. Iki lumayan ana ngene.
2: Yo, menowo ngene yo.
4: Iki mainan ana
2: ngono. Perak. Jadi Surabaya iki dikelilingi. Mendekati penonton, ojo penonton kon dulin dari ini kape. Kadang yo, wong daerah kono yo, kon mlebu gedung wapi, terus apa ngono ki, ono rasa pakai wono sungkan ni barang iyo no. Arep parkir ki, gak iyo gak ora ki.
4: Gak ngopi gak oleh.
2: Nah, gak ngopi gak oleh. Padahal biyen iku kacang
4: kalau satu,
2: kloso dewi. Lah, wingane nih sing RRI ngenek no acara di tugu pahlawan iku, konco gak wong kloso dewi. Wes koyo jaman tahun 80-an. Enggak iya. Welar kloso mangan kacang. Iya. Dan di karcisnya waktu itu, tapi karcisnya ndak untuk RRI. Karcisnya untuk pengelola Tugu Pahlawan. Tapi yo iku api on api. Artine opo? Keseniane awake dhewe iki jek payu didol
4: seni.
2: Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Harapan saya iku yo ngono, Jan. Kok kapan-kapan lu druki kanca-kanca pagesangan iki iso diduwi. Iya dong, yeah, iso dadi duit. Ojome cuma disegani. Konco-konco yo ojome disegani.
4: Yeah.
2: Kadang yo, nguk kapan-kapan iso yo kudu disangoni barang.
4: Iya. Yeah.
2: Nah, nek wis iso disangoni, iso nguripi yo tambah HP. Meskipun itu cita-cita wadon, Cak.
4: Yeah.
2: Nek iso nguripi iki kan wadon jian. Awake dhewe arep balikno koyo jaman semono iki kan ado. Balikno iso ngoleno dhuwit yo mungkin teko TikTok, teko YouTube,
1: ngono yo iku
2: nek akeh yo kono akeh penontone teko medsos iki awake dhewe kan yo iso oleh dhuwit yo. Tapi yo angel gak kabeh.
4: Gak kabeh ya.
1: Gak langsung.
2: Gak langsung. Pancene ngene. Ono konco budayawan iku tau cerita ambek aku. Ngene ja, kesenian dan kebudayaan iku iso lestari kalau masih memberikan dampak positif terhadap pelakunya. Lah nek saiki pelakune wis gak oleh apa-apa, bolak-balik mek mbok segani to, sese yo ketut. Ya. Nek iso awake dhewe yo nguripi barang.
4: Nah, yo karepe yo ngono
2: dasare. Yo, iku masih yo cita-cita kita jangka panjang.
4: Karepe yo ngono.
2: Karepe ngono. Sekarang jangka pendek gelem nontok, gelem main iki wis luar biasa, nah, wis seneng. Delok arek enom gelem main, delok arek enom gelem nontok, iku wis apik. Nek iso kan kono cedek kampus ya, kanca-kanca kampus sik ndelok kok kayak undangan ya.
4: Sering kok, kita sering.
2: Supaya mahasiswa-mahasiswa iki do nontok gitu ya. Engko nek arep tanggal 31 siaran ya. Siaran yang ini, Cak. Tunggu ben-ben.
4: Oh,
2: siaran. No.
4: Iya.
2: Yo kira-kira kurang seminggu tak kurang telung dino pokoknya dipasno dino Selasa ta Jumat ngono, Minggu ngono disiarno. Ben dulur-dulur pada dulin rono nonton, ya no. Syukur daerah cedek-cedek Pagesangan kono wong wiyung wong di kono do moro ning Pagesangan kan bisa luar biasa gini ya. Cak, iki waktunya ya wis arep enteng. Ngene saiki. Waktune kira-kira jek petang menit. Cak Bambang rong menit tak ulak 2 menit. Iki harapane karo Ludruk ning Surabaya iki ya, Pak.
4: Harapane Ludruk Surabaya iki kudune kabeh iku padha melok nyengkuyung.
2: Nyengkuyung ya, Cak.
4: Gak aku tok
2: yo ya,
4: sing non yo gak pemerintah gak anu kabeh.
2: Kabeh. Iki teke wong Surabaya.
4: Teke wong Surabaya. Kene iki ya wis wis mulai yo nanggone gawe medsos
2: barang wis dilakoni yo.
4: Terus yo ngundang ya cilik-cilik yo mulai belajar mlebu-mlebu sekolah-sekolah.
2: Iya, jos iki.
4: SD, SMP. Iya. Tapi balik nemane apa jari wisan. Tapi jari. Aku wis mugi-mugi kabeh iki melok-melok yo termasuk koyo RRI iki alhamdulillah.
2: Iya.
4: Iso melo nyebarno
2: virus virus kebudayaan
4: lho. Wong arek-arek nom-noman sing seneng lho.
2: Iya. Kapan-kapan ngejarek nom jak siaran siji ngene ya. Ben cerita.
4: Siap. Tapi mikir nomek telu lho, Cak.
2: Ya, kok ya wong telu.
4: Iya.
2: Harapanku yo minggu ini ngejarek siji, arek iki ben testimoni. Ya apa senenge dadi main lho, drup ning pagesangan ya apa.
4: Oh, berarti kene kok iku arek-arek ae.
2: Iya, sampe nonton ning kono.
4: Iya, Cak.
2: Ben arek nom tak jake guyon ning kene.
4: Iya, iya.
2: Kan yo ta.
4: Berarti aku bubuki sapa?
2: Ya ngubungi aku mosok sowo.
4: Ayo gapek sampean jadwal penuh ta,
2: Pak? Wis aku sampean wis nyatet nomor WA aku tak durung.
1: Diatur niki
2: kok. Beres kok tak atur iki. Aku pengin arek-arek nom-nom juga. Supaya dhek iku iso cerita, aku iku senenge ngene lho, melok dolo druk ning pagesangan iku.
4: Dadi omongane Mbak Bambang iki cocok.
2: Cocok. Pas gak cocok. Bambang ngene ning gedabrus ning ngene iki cocok gak cak ulak ngomong bener enggak. Sampean ya, Pak?
5: Nggih, sama sama kayak Pak Bambang. Artinya target awal kita kan cuman gimana caranya mendapatkan generasi pemain dan juga mendapatkan generasi penonton.
2: Penonton
5: ya, penting. Gitu. Nah, dua-duanya di Pagesangan ini alhamdulillah sudah mulai berjalan.
2: Syukur.
5: Nah, terus harapannya yang kayak tadi, jangan hanya apa tadi ya? Dapat itu tok tapi ya iso
4: jadi segadi
5: to. Jadi segadi to kan gitu.
2: Jadi segadi to re.
5: Tapi alhamdulillah yang di Pagesangan itu rata-rata semuanya pekerja.
2: Pekerja. Pekerja.
5: Jadi
2: tapi memang
5: berawal dari uri-uri niatannya.
2: Nah,
5: yang penting ludruknya bisa lestari kan
2: gitu. Betul, sing penting ludruk iki iso lestari.
5: Lestari.
2: Mekatan para pamirsa menggababaripun upaya melestarikan ludruk di Surabaya. Ngobrol kalian Cak Ulhak, ngobrol kalian Cak Bambang, bagaimana upaya beliau ini nguri-uri ludruk, nguripne ludruk ning Karang Taruna ning warga Pagesangan. Ludrukipun dipun paringi asma warna budaya, wis warna-warni isok mlebu ning warna budaya iki mau, isok berkreasi ning warna budaya iki mau. Bilih wonten atur kula ingkang kirang merandani penggalih panjenengan sedaya, kula Cak Ulhak, Cak Bambang ning Lia ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.
6: Cak Ning, sampean wis ngikuti adicara apresiasi budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI, suara budaya Surabaya. Matur nuwun.
1: Ya Cak Ning, niku mau apresiasi budaya dinten iki Minggu 30 Agustus 2021. Tentune barek topik upaya melestarikan ludruk di Surabaya. Bareng Cak Ris, Cak Ulhak kali Cak Bambang. Samari niki janeng bakal wonten gending campur sari, mari ngono dilanjut dan simfoni keroncong. Mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.
0: Perempat RRI Surabaya. Perempat, suara budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janing balik mana nang perempat RRI Surabaya. Masih bareng aku Lia ya janing ya. Tetap semangat janing ya, apa kabar dinaiki. Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih. Tanpa ada kurang apapun seng. Lagi lorong mugi-mugi nang diparingi seger.

0: Warna favoritnya Lia adalah biru. Oleh Olang Cendrawasih, terus ono Juwita Malam. Juga ada Keroncong Tanah Airku. Wah, ini sesuai dengan seng bulan-bulan iki aja nih ya, soale tase bulan-bulan kemerdekaan begitu ya. Terus ada Sebelum Aku Mati, ada Setangkai Bunga Mawar. Ada Rindu Malam, siapa ini yang malam-malam rindu Cak Ning ya, bisa pilih lagu ini. Ada juga Keroncong Si Piatu, ada Keroncong Moresco, ada Langgam Ariati, ada Telaga Dewa, ada juga Janji Setiaku. Lalu Jauh di Mata, Keroncong Jauh di Mata Dekat di Hati, ada Rayuan Pulau Kelapa, Pemuda Pemudi, Senandung Bidari, Aku Jatuh Cinta, Bandar Jakarta. Waduh, banyak ini Cak Ning ya. Tak sebutkan segitu dulu Cak Ning, nanti tak lanjutkan lagi. BPN-nya sampean masih bingung ya nanti kalau tak sebutkan banyak-banyak ya. Baiklah, yang pertama kali nelpon ada di telpon dulu ini ya. Sebentar ya, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Sinten iki?
0: Ning Lian niki. Sinten niki? Niki sinten?
1: Wow, sing nelpon. Apresiasi budaya ini. Bu Nari.
0: Pak Bu Nari. Iya.
1: Oh, sengaja undang ini.
0: Kenapa?
1: Enggak, itu loh.
0: Apa itu?
1: Sapu Tangan, tapi yang nyanyikan itu Mus Mulyadi.
0: Sapu Tangan yang menyanyikan Mus Mulyadi.
1: Iya.
0: Sebentar, tak coba lihat. Oh, sebentar. Mungkin ada di sini. Tak carikan dulu ya, Pak Bun. Soalnya ini yang disediakan ini nggak ada. Jadinya harus cari sendiri saya. Sapu Tangan.
1: Dari Mulyadi, Mus,
0: Mus Mulyadi.
1: Aku tangan.
0: Oke, oke, sudah siap sapu tangannya.
1: Salamnya kagum setua ya.
0: Iya.
1: Kandungan orke apa keroncong se RRI Kurungkuat se Indonesia.
0: Oke.
1: Terima Surabaya Indonesia.
0: Bener dong se Indonesia.
1: Kiki. Sakit menyenangkan kanti ngaso sarira.
0: Oke.
1: Ngantos kurang ini hati cara masih kangge panjenengan ingkang ngaso mungkin boten halangan satunggal menapa.
0: Nggih amin.
1: Kirang langkung matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bun rajin sekali nih ya, sudah datang terlebih dahulu. Monggo-monggo niki tasih ada ya waktunya ya. Tak kumpulkan dulu ya Cane ini lagu-lagunya, tak catat dulu juga. Ini ada Sapu Tangan Mus Mulyadi. Kepencet salah ya. Mus Mulyadi, siap, udah siap lagunya. Lalu untuk selanjutnya siapa kira-kira? Lanjut dulu. Oke, Sugeng Dalu.
2: Sugeng
0: Dalu. Sugeng Dalu.
2: Senandung Bidari.
0: Senandung Bidari. Oh iya, itu tadi ada ya.
2: Tanah Airku menika ingkang pundi nggih menawi Tanah Airku apa mendalam lembah jurang. Napa?
0: Waduh, mboten ngertos niki Sundari Sukoco. Sundari niki.
2: Niku mawon. Nek mboten nggih anu mawon mawar biru nek mboten. Tapi mawar biru sing ingkang Jawa nggih. Sane sing kan bahasa Indonesia.
0: Mungkin Jawa kayak ini niki nggih. Mboten ngertos. Jadi sing pundi niki Senandung Bidari napa mawar biru?
2: Nggih menawi Jawa mawar biru.
0: Mawar biru nggih.
2: Bahasa Indonesia aku moh.
0: Nggih.
2: Ingkang sumadiya Jawa.
0: Oh nggih.
2: Kula mawar biru mawon.
0: Oke.
2: Matur nuwun salamipun kajeng Pak Parno.
0: Heeh.
2: Lajeng Kang Usman, Kang Kobar. Lajeng Kak Ali, Kak Toto. Ning Dian, ning

0: lagi.
1: Mama kesian ngoten lah.
0: Napa?
1: Terus dia sedoyo kemawon
0: tentang
1: kami.
0: Nggih, siap.
1: Pendemen tandem kroncong matur nuwun.
0: Sami-sami. Sugeng dalu rahayu. Nggih, lanjut dhisik. Walah niki Bu Sari, oh iya Bu Sari ya, tak angkat dulu. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum, ya awon ning. Aku sampai kangen nih, ya opo sih, pirang-pirang dino kok gak udara.
0: Iya, rasih niki.
2: Prai cutiku lho, aku kok penasaran sih ning.
0: Penasaran
2: apa? Mesti ada sesuatu ning, ada sesuatu ya.
0: Sesuatu apa ya?
2: Iya pokok es gini loh neng.
0: Napa?
2: Tuhan itu menciptakan manusia hidup di dunia itu berpasangan. Kalau betul. Sudah waktunya, mengapa tidak?
0: Betul.
2: Semoga sukses itu neng ya, semoga sukses
0: amin.
2: Sampai di hari hanya neng.
0: Amin.
2: Jok lali kartu kuningnya ya neng.
0: Napa niki?
2: Aku kok penasaran sih, kok suwe kene apa? Iki mesti ada sesuatu iki.
0: Ana urusan iki nggih, ngurus sesuatu begitu.
2: Iya, sehat ta ning, sehat selalu ya ning yo.
0: Amin. Besare juga sehat nggih.
2: Yo alhamdulillah wis waras ning, aku soalnya kangen karo jenengan lho ning aku iki apa ning Ria iki nang dise anakku wedok iki sampai gitu lho saya.
0: Nggih ta.
2: Iya neng, saya itu punya ponakan di itu loh neng, di mana sih? Gimana? Dekat rumahnya neng Lia itu loh.
0: Buduran.
2: Mana sih? Siwalan Panji.
0: Oh, Siwalan
2: neng Lia kan
0: Panji.
2: Di. Iya.
0: Oh.
2: Neng Lia kan di mana itu? Rumahnya neng Lia di mana di?
0: Kemiri niki.
2: Kemiri Indraya. Mungkin sudah dekat ya dari situ ya.
0: Ya, lumayan, lumayan dekat nih. Dekat lah istilahnya.
2: Neng, aku pesen lagu Neng ya. Kekasih bayangan ono aning.
0: Kekasih bayangan, niki lagu nih. Kok kekasih, bentar, kekasih bayangan niki wonten takak ya. Tak kalian tak
2: kok keroncong itu.
0: Tak carikan dulu.
2: Iya, tolek no arek ayu.
0: Oke, siap. Ada sepertinya ini. Tapi
2: ya, ya.
0: Cover salamnya. Ya ini ya.
2: Iya, salamnya buat semua aja. Selamat mendengarkan. Kanggo sahabatku sing lagi leyeh-leyeh. Selamat menikmati. Kanggo ning Lia si cantik. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga bahagia ya Ning. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari atas doanya ya. Lanjut dulu ya Caning ya. Sugeng dalu. Oh, sebentar nih. Nggih. Nggih, niku mau dorong tersambung Pak Parna nggih.
3: Ngapunten. Oh, nggih, sampun nggih sakniki.
0: Sakniki sampun, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Pripun niki kabar?
3: Simponi keroncong. Di situ jangan bengong lu ya. Nek ditinggal bengong, nanti digondol uang.
0: Bahaya.
3: Ya, bahaya.
0: Bahaya lho, Pak Parno.
3: Lagi, makanya jangan bengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parno.
3: Nggih, sehat neng nggih.
0: Nggih, Pak Parno kali Bu Eri juga sehat nggih.
3: Alhamdulillah pendungane para penyiar, para pendengar. Kula kalian Bu Eri kali Allah tasih tansah diparingi kesehatan.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi Bu Eri niki pun melayang-layang ini.
0: Kenapa niki melayang-melayang?
3: Melayang-layang pun budal wiwit kalau wau kula ditunggal.
0: Loh. Budal tang pundi? Turu ta?
3: Budal tilem.
0: Tilem tibane. Lho kok sampean dorong ta Pak Parno?
3: Lah kula ngrantos simponi keroncong ngancani sampean to ning.
0: Walah, nggih nggih nggih.
3: Nggih, ngantos mangke jam 12 niki kula nembe. Mapan tilem. Tentune tetep kula mirengaken lagune keroncong tentune.
0: Oke, Pak Parno.
3: Bapak penyiare sinten mawon. Kalau wau dalu niku malam Minggu tambah enten wayang niku sewengi kula mirengaken ngantos menjelang subuh kalau wau.
0: Bengi begadang niki. Nggih,
3: begadang tapi radione niki kula keloni ning.
0: Nggih.
3: Nggih, wong pancene remen wayang dados e nggih. Ate cocok pisan dalange.
0: Oh.
3: Nggih, tambah semengi mboten kula tinggal.
0: Oke.
3: Niki mangke kula nyuwun Bandar Jakarta ning liya nggih.
0: Bandar Jakarta.
3: Nggih, wonten ta kalau wau wonten kados e.
0: Wonten.
3: Nggih.
0: Salamipun.
3: Ning Sari wau nek kangen niku nggih teko dhateng studio to ning Sari.
0: Langsung nggih.
3: Wong kangen kok e mboten purun rawuh dateng studio iki ya jare kangen Cak Wahyu nopo. Wong nggoneke kepanggih Cak Wahyu wonten studio wis tambah niku.
0: Napa?
3: Gindrang-gindrang.
0: Gindrang-gindrang ngaten.
3: Nggih, napa malah ketemu ning liya waduh wis tambah.
0: Tambah nopo niki?
3: Tambah. Yahoo.
0: Langsung tekan mawon ngoten nggih.
3: Nggih, pokoke nek kangen nggih monggo ning Sari tindak studio kepangge penyiar-penyiare idulane we Pro 4.
0: Nggih.
3: Ning kangge Bu Setio kala wau wonten Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto. Neng Hajah Suratno, Neng Hajah Gustiah. Bapak Ibu ingkang wonten Kemiri, lajeng wonten Bu Neng Gustiah Neng sih wonten dulu gitu. Bu sinten niki Bu?
0: Sinten
3: niki? Istiqoroh Neng Siti Neng Ela kagem sedoyo mawon Neng nggih. Oh, bangku obar awe-awe Neng.
0: Ketinggalan iki.
3: Nggih, matur nuwun lho ning mangke yen langsung atas-atas nggih.
0: Nggih, siap.
3: Pingin niku sak Cak Candra sakjane badhe mampir mriki ning.
0: Oh, nggih, terus.
3: Matur. Lah terus kula nganten aktivitas dados e. Mboten sios pun ancang-ancang dian badhe mampir mriki Cak Candra biasane kali ning Devi.
0: Berarti enggak sido niku
3: mang. Nggih, tapi mun wong salah-salah mriki kok Cak Candra niku.
0: Oh, nggih.
3: Ning dateng griyane ning Dini Wardani napa niku. Kan caket griyane ning Dini kali griya kula ta ning.
0: Oh nggih.
3: Nggih, wong. Nek saking Bungurase niku pertama nggen kula terus ngilen titik ngene ning Dini Wardani niku.
0: Oh, ide ternyata. Nggih.
3: Nggih bendu winten niku ning Dini niku nek berangkat dateng studio nggih liwat ngene ngajeng kula mriki ning.
0: Berarti niki
3: berarti. Nggih, ngoten mawon ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Tibane ya. Ya Cani mungkin, oh ada lagi ya, tak kumpul nasi siji-siji dhisik ya Cani ya, sugeng dalu.
4: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Lihat saya nih.
0: Iya, kok suaranya pelan Bang Kobar ini?
4: Halo.
0: Halo. Sehat Bang Kobar.
4: Sehat. Ya, dirimu sehat ya.
0: Iya, Bang Kobar juga sehat ya.
4: Sehat. Apalagi dengar suara dia aja nih, mau tambah sehat. Apalagi diskusi salam apa Parno, tambah sehat.
0: Tambah semangat sih San iki ceritanya.
4: Semangat. Waduh. Ya. Dikasih salam aja semangat kok, apalagi dikasih salam.
0: Tambah semangat.

0: dalam mata bersua karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Sudah.
1: Oke.
0: Dinda Bestari.
1: Dinda Bestari ya judulnya ya.
0: Ya, kalau ada dari aslinya Rama Aitama. Itu kan aslinya Rama Aitama, Mbak Maria.
1: Siapa?
0: Rama Aitama.
1: Rama Aitama.
0: Ya, itu aslinya, itu yang punya itu.
1: Oh.
0: Yang nyiptakan, yang nyanyi. Musim Melihat itu cover. Yang bikin.
1: Ya, nanti kita coba putarkan ya, Cak Kobar ya, yang Rama Aitama. Kalau nggak ada, nanti mungkin seadanya aja ya.
0: Kalau nggak ada aja. Ya, Musim Melihat terpaksa karena nggak ada, cuma dua yang nyanyi lagu itu.
1: Iya.
0: Lain-lainnya itu cover versi dangdut, Mbak Lia.
1: Oh, nggih. Oke.
0: Cuma itu aja, Mus Mulyadi.
1: Siap.
0: Ya, salamnya pertama buat Ming Lia. Semoga sehat dan dilancarkan rezekinya dan didekatkan juga. Salamin Derek Abah Parromawon. Ya.
1: Okay.
0: Tim Bulu Satu buat Bu Iin. Semoga selalu sehat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Mbak Lia.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, baik. Nge jane mungkin tak putarkan dulu ya sebelum kita lanjut, sebelum tak buka nomane ya. Tan Simfoni Keroncong. Niku mau sing pertama ono lagu Sapu Tangan, ada lagu Mawar Biru. Mungkin ini tak dengarkan dulu ya. Untuk lagu Mawar Biru niki apakah pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya? Mungkin kalau misalnya enggak bahasa Jawa, nanti tak coba dengarkan yang Senandung Bidari ya. Ngapunten sak dereng niku. Terus wonten Kekasih Bayangan Bandar Jakarta Dinda Bestari. Tak putarkan dulu dua lagu ya Cak Ning. Tiga lagu aja deh. Ada Sapu Tangan, Mawar Biru, Kekasih Bayangan. Ya Cak Ning, aku bakal balik mana tak buka nomane sak marine lagu Kekasih Bayangan, mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya.

0: Cacing, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Dalan tunjungan. Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Bien dalane jenenge petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno kota lama, yaiku kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo kota baru utawa kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dari pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing bien pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Cak Ning, dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya. Yaiku dalan tunjungan, dalan belawuran, karo

Jane wis tau nyicipi soto Madura sing rasane ngangeni iku durung? Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi ya ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, neng bali maneh nang Pro4 RRI Surabaya tase tan simfoni keroncong. Niku mau ya lagu Mawar Birunya kan bahasa Indonesia. Terus tak lurungokno sing lagu Senandung Bidariku ya bahasa Indonesia nggih. Ibu mohon maaf, jadi tak puterno sing Mawar Biru ya sesuai permintaan yang pertama Janeng. Nah niku mau Janeng, terakhir itu ada Kekasih Bayangan ya yang belum keputar ono Bandar Jakarta karo Dinda Bestari. Nggih, niki wonten sing telepon tak angkat dhisik sugeng dalu. Nggih. Niki mungkin radionya bisa dikecilkan. Menggemas sekali niki nggih, Cak Lasmono. Oke.
2: Sugeng dalu Putri Sidarto.
1: Sugeng dalu.
2: Kang Uis.
1: Nggih.
2: Nggih,
1: benar Putri Sidarto nggih.
2: Lah nggih bener kan.
1: Sale lahir nang Sidarto ngaten nggih.
2: Mari ngene. Sidarto kumiri.
1: Nggih, mari ngene dadi warga Surabaya aku.
2: Teman ta.
1: Insyaallah.
2: Surabaya bundi.
1: Surabaya. Surabaya kene lah, ide-ide kene ae. Kau satu ada kadoan kok.
2: Nangi nek Surabaya tak parani.
1: Ngaten ta.
2: Tak beli ini nangi bu.
1: Oh, aduh.
2: Sehat Mbak Iya.
1: Alhamdulillah sehat. Sampai juga sehat ta niki?
2: Sehat.
1: Sehat ya, semangat ya.
2: Kula sehat. Wingi mari melok ke Jakarta wingi.
1: Lha sampeyan
2: kok wedo umur.
1: Napa?
2: Napa?
1: Napa ten Jakarta?
2: Lho. Nggih, sampeyan kok wedo umur.
1: Napa nak Jakarta niki masalahne?
2: Lho, anak napa? Wingi melok ke Jakarta, sak niki pun muli.
1: Nggih,
2: sampeyan wingi ten Jakarta kok golek kok mrenten.
1: Lah, apa aku nak Jakarta? Aku nang kene-kene ae. Gak nandi-nandi.
2: Sampeyan turu.
1: Nah, iyalah.
2: Lah nggih sampeyan turu.
1: Paling enak turu to.
2: Demo. Gambar demo ya pereng gede.
1: aduh. Hati-hati lo yo sampeyan iki.
2: Bagian enten lagune Roda Dunia nggih.
1: Roda
2: Gesang,
1: Dunia.
2: Gesang sing asli.
1: Bentar, tak coba.
2: Niki Indonesia ya. Lagi rusak kabeh.
1: Waduh, iya ya. Kayaknya dunia
2: enten
1: juga.
2: Gesang.
1: Oh, ada.
2: Nggih. Roda Dunia nggih.
1: Nggih, benar, Roda Dunia.
2: Niki Indonesia lagi rusak kabeh wonge.
1: bahaya.
2: Salami Kang Isto, cuma wong cumbir ngaken Pak Lia. Napa? Temeriku napa? Longgo-longgo napa siaran?
1: Sinten iki?
2: Halo.
1: Iya, halo. Heeh. Napa?
2: Loh kok ilang suarane? Film ta sampean?
1: Loh gak ilang lho, jek anak nang kene, gak krungu ta niki suarane. Wonten
2: napa-napa? Salame Kang Istar kemawon.
1: Nggih.
2: Sing mirengaken Mbak Lia siaran.
1: Oke.
2: Okay. Nggih, Mbak Lia sehat-sehat semangat.
1: Amin. Gerak
2: bisa atas.
1: Oke.
2: Okay. Mangen cuma apa no mboten?
1: Napa?
2: Enten cuma apa no mboten nggih maksud.
1: Mboten wonten dhewean niki. Nggih langsung keputus ya jelas mono ya. Mboten apa-apa wis, saya tak siapno dulu ya lagunya Roda Dunia. Aduh tiba-tiba keputer nih janing ya. Kok serem? Enggak serem kok Janing. Tadi Roda Dunia ya dari Cak Lasmono. Niku mau lagunya udah tak siapkan. Mungkin ada lagi Janing ya selagi ngenteni sampein KB ya. Kok aku juga cerita-cerita. Oh, disambung ini sama Cak Lasmono. Nggih, mau kepotos niki. Halo. Kok kepotos niki? Niku mau.
2: Lha kok sampean kok dipateni?
1: Rata pateni niku mau putus dhewe lho.
2: Nggih, pun.
1: Saya keputus.
2: Lah mek anggen lihat saya semangat nggih. Pindah ke atas.
1: Nggih,
2: sing ngampang napa mboten?
1: Mboten.
2: Enten.
1: Mboten enten.
2: Mboten enten. Nggih, pun nggih kula bapak. Lo turu dhisik tapi.
1: Lho, ditinggal turu iki ya. Ya wis gak apa-apa wis mari lagune diputer lo ya turune.
2: Nggih, matur nuwun jajat semangat ke data-data sih Mbak Lia. Semangat.
1: Oke.
2: Rayu-rayu.
1: Oke, rayu. Nggih, matur nuwun jalas mana ya. Itu tadi kok putus sendiri jalas mana, bukan aku yang mutusin ya. Enggak tahu kenapa itu, mungkin sinyal ya. Ya udah, lanjut lagi Cak Ning ya, Sugeng Dalu. Halo, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
1: Nggih, Sugeng Dalu.
3: Layang kangen.
1: Eh, mboten layang kangen niki, simfoni keroncong niki.
3: Sugeng Dalu. Irama keroncong.
1: Nggih.
3: Penyiarnya jangan sampai mengong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kali sinten niki?
3: Kali engkang wonten Wonokromo.
1: Sinten niki Wonokromo?
3: Lah sing mudun RSAL sinten?
1: Pak Mul.
3: Apa-apa ya,
1: oh, Pak Mul kok rada beda iki, sarane cilik loh.
3: Halo.
1: Nah, niki dong, rada banter. Mau suarane rada jauh.
3: Anu, nek nyepet.
1: Ngefek?
3: Iya. Di sini sok mentul-mentul. Halo, lu halo.
1: Oh, alah. Yes,
3: lagunya. Lali janji nih. Ya, keroncong lali janji nih.
1: Keroncong lali janji.
3: Salam kagem padanipun Bopo, so ibu, ipun Mbak Lia, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
3: Wonten Bang Kobar.
1: Iya.
3: Terus wonten mali Pak Lasmo. Pak Lasmono nggih?
1: Nggih, Pak Lasmono.
3: Pak Lasmono. Terus saderenge Bang Kobar sinten?
1: Saderenge Bang Kobar. Pak Warno.
3: Oh, nggih Pak RT lali aku. Pak RT utawi adike Pak Mulyono sing go waneng desa Pedirogi. Kali ning Eri. Kakek wis tani pun iki mawon.
1: Oke.
3: Nggih. Kalu wis sugeng ngundang atake.
1: Nggih.
3: Kembali ya.
1: Nggih.
3: Matur sembah nuwun nggih.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pak Mul suaranya agak beda ya, itu tadi agak jauh jadinya enggak kenal. Biasanya kenal soalnya ya. Mungkin kalau enggak lupa ya. Ya jane tak puterkan dulu ya, ini lagunya belum tak puter niku wonten Bandar Jakarta ya jane. Oh, aku belum lanjutin ya tadi, apa lagi selain bentar, selain ada Pemuda-Mudi, Aku Jatuh Cinta, Pasar Gambir, Riwayat Sangkuriang, ada Luntur, ada Rangkaian Melati, ada juga Kota Solo, Sapulidi, Segenggam Harapan, Miss Ribut, Pansampanan, dan oh ini ada Roda Dunia di sini ternyata. Ada Persembahanku, juga ada lagunya Menunggu Kamu, itu yang terakhir Janing. Di sini ternyata ada keroncong Roda Dunia, cuma saya nggak tahu ini yang nyanyi apakah Gesang atau tidak, mungkin coba saya putarkan nanti ya. Saya putarkan yang di sini aja. Lalu tadi ada Bandar Jakarta, Dinda Bestari, dan Roda Dunia. Setelah nanya Cak Ning, baru tak buka nol lagi ya, atau kita berbincang-bincang gitu ya, cerita-cerita rencananya. Baru nanti like ada yang mau gabungan, terus milih lagunya di antara semua lagu itu tadi ya nggak apa-apa. Tak putarkan tiga dulu Cak Ning ya, dimulai dari lagunya Bandar Jakarta.

0: Lo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
1: Senenge atiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa maneh nyelang bank antri? Hah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma nggih KTP, wis langsung cair. Alah, mengko duwe iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
2: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono, rek. Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
2: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho, lek nyelang duit lewat online. Bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
2: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wes, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
2: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampai boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Pro-4 RRI Surabaya. Pro-4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya canteng balik mana nang perempat RRI Surabaya Tasetan Simfoni Keroncong. Nah dalan-dalan wis mulai rada sepi janeng ya, karena udah mau jam 11 ini ya. Walaupun rada-rada sepi itu ya masih beberapa lah ya yang masih naik motor ya, motoran gitu ya, mungkin lagi berangkat apa pulang kerja, mungkin barusan pulang kerja yang lembur misalnya ya Cak Ning ya. Apalagi ini akhir bulan Cak Ning, ya Allah harus sabar ya. Tinggal besok ini ya. Makanya mau nang tanggal 30 Agustus nang daerahku niku wis mulai akeh acara sisa niki. Koe acara terakhir karena hari ini kan minggu terakhir Agustus, di bulan Agustus ya kan. Saat ini niku mau akeh dalan ditutup mergo acara Jalan Sehat Cak Ning utawa ana sisan sing jenenge pentas seni. Nah, mau Cak Ning aku melok Jalan Sehat nang balai desa ya. Habis gitu ternyata ada juga undiannya kan. Terus nah, malam iki Cak Ning ana pentas seni ngoten Cak Ning. Lek daerah sampean opo ta sih niki nggih? Ana beberapa yang tutup jalannya ya, mungkin juga ada pentas seni juga gitu ya. Senang manukan mang ono konjoku ya, lagi ada karnaval gitu. Wah kalau ndelok karnaval ngono lucu-lucu aja nih ya, arek-arek cilik dengan kostum-kostume gitu. Niki jane niki wonten lagu sing dorong keputar iku Lali Janjine, mari ngono tak puterno sing ono nang kene jane. Senandung Bidari dan Juwita Malam. Mergi iku jane tetep nang Pro-4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Niki Lali Janjine.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Caning lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Candi Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nang ngene kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho alah, Ning,
2: ketemu lah kene.
1: Lho alah,
2: opo kabare?
1: Apik, Ning.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
2: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
1: Iya ta, Ning?
2: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Ning? Iya,
2: opo maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
1: Lah
2: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
2: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
1: Iya ya, Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
2: Iya, Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
2: Iya, iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Gesane wale maneh nang Pro 4 RRI Surabaya ta setan simfoni kroncong jane. Walaupun sepi-sepi ngene jane ya paling enak layang-layang ngene iki terus ngrungokno siaran kerancang ya, lagu-lagu kerancang sing wis tersedia nang kene. Biasane ana sisan sing nang tengah malam misalnya nang jam-jam ya mene luwe caning biasane sampean lapo. Masak mie ngoten nggih, jam 12an ngoten tapi asine gak apik ngono iku caning. Baik e caning lek sampean lapar nang kene. Jam-jam yang ini mending ngombe banyu putih terus nang turu janing. Soalnya janing tapi lek ngombe akeh-akeh banyu putih ya akhirnya ya kembung sisan sih. Ya rada dilema iki ya masalah niku. Ya janing sampean selamat istirahat ya sing lagi ngrungokno siaran lagu-lagu keroncong niki. Sugeng midhangetaken. Sakit. Berhubung dinten iki ya, tasih nang bulan Agustus. Masih di bulan kemerdekaan. Jadi mungkin tak puterno yang pertama ini ada tanah airku ya Janing. Setelah niku Janing wonten ten lagunya Rindu Malam bebek ne bengi-bengi iki tiba-tiba rindu dengan seseorang. Jadi ne tak sesekno lagune dengan judul Rindu Malam. Mari ngono sisan lagu nah mungkinnya Janing ya ini tak hubung-hubung aja Janing. Rindu Malam dengan seseorang yang jauh di mata dekat di hati. Judulnya seperti ini sih Janing ya, tapi enggak tahu untuk lagunya seperti apa. Pergi ke Janing, tetap nang perempat dari Surabaya tak putar no dhisik tiga lagu maneh ya. Mari ngono bakal ono tiga lagu maneh sisan. Ya Janing, tetap nang perempat RRI Surabaya.

0: Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki koyok misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampe iso mangan korban.
1: Rek, mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang ciloko sak lawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang. Ayo mlaku.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jajani wali mana nang perempat RRI Surabaya tasih telsimfoni keroncong bare lagu-lagu keroncong sing wis tersedia tak puterna janing ya. Sambil ngancani malam ya sampean dino iki ya, masih dino minggu. Besok sudah sesuk wis wayahe dino-dino sibuk ya jane ya, apa maneh isuk-isuk ngono ya pasti dalanan wis rame sisan. Macet sisan cak neng ya, jadi sampean kudu hati-hati nang dalan sisan. Terus lek pengen gak kena macet budal awan cak neng, karena hari pertama setelah akhir pekan ya, minggu pertama gitu ya, apalagi besok udah akhir Agustus. Tenang cak neng ya, mungkin ada yang gajinya di awal bulan, jadi cukup harus cukup sabar, besok masih ada hari esok, lalu besoknya lagi baru September janing. Untuk yang udah gajian ya semoga aja diawet-awet ya. Diawet-awet sampai gaji berikutnya janing. Tapi kadang itu ada aja kayak hal-hal yang tidak terduga yang mengharuskan kita mengeluarkan uang itu ya kan janing ya. Namanya juga kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya ya, kecuali dewe ngerti ya ke depannya apa ya. Jadi ini kan kayak pembaca masa depan gitu ya. Waduh, kagak delok film iki kaya ya. Jadi kita lanjut nanti sih lagu nih, ini yang tak putar kali ini ono Setangkai Bunga Mawar, lalu ada juga Rayuan Pulau Kelapa dan Janji Setiaku.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ono trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku Galeri Budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno Galeri Budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku kutha Indis tahun 1870 sampai 1900 karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya saniki wayahe aku pamit undur diri tak marino dhisik simfoni keroncongnya. Matur nuwun cak ning wis kabungan, sing durung sempat kabungan mengki esuk kabungan nang lain kesempatan. Ya saneng matur nuwun liya pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir yaiku Oleo Olang.

nih. Cukup semene siaran Simfoni Keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Mencintai Islam sama saja mencintai diri kita sendiri. Jika ilmu agama hancur, diri kita pun turut hancur. Karena itulah, kita harus mempelajari dan

Janing sampun wajini kula pamit undur diri. Sesampunin siaran sedinten iki, Minggu 30 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula liyang aturaken nadon nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih benjing. Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Channing Sugeng Enjing ke wilayah Surabaya ting pun dikemewon jaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Senin tanggal 31 Agustus tahun 2016 saking Dalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian Kulo Chandra, saged kepangi malih dinten niki, dinten Senin tanggal 31 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sadèrèng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikno mbarek Cak Abil Malik mbarek surat Al-Qiyamah ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dawa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning sarangan kalian Chandra Malih dinten iki. Dinten Senin tanggal 31 Agustus tahun 2016. Alhamdulillah mugi-mugi sampean kabeh sehat, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala Cak Ning. Ning serangkaian Tanjung Perak pagi Chandra ngancani peno wiwit jam 5 sampai mengko jam 10 awan. Monggo kita wiwiti Tanjung Perak pagi ini dengan adicara Cahaya Pagi. Janing Cahaya Pagi dinten iki kita sarang-sarang kalian narasumber sing pasti ini bakal kita ajak untuk membahas sebuah topik. Mau menawi Janing gak ada pertanyaan seputar topik atau mungkin di luar topik, silakan. Monggo sampean saged bergabung melalui telepon di 0315462961 utawi pesan WA ning 089 602-111-968. Janing, kita saat ini terhubung bersama dengan narasumber kita dinten iki, sarangan kalian Ustadz Yusuf, Sarjana Sosial selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Genteng, Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Yusuf.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Chandra.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, dinten iki kita wonten adicara Cahaya Pagi dan insya Allah kita akan membahas topik seputar menghadapi fitnah dan gosip. Nah, Ustadz, iki adalah sebuah topik yang sangat relevan nggih kagem kehidupan kita saat ini. Soalnya apa awak dhewe kepethuk bare tonggo kanca wis langsung intro iku saat iku ngerti ya, iku ngono. Nah, ngono is mesti intro nih ngono. Terus apalagi sekarang media sosial itu kan banyak banget nge hoax, banyak banget nge televisi utawa nih media sosial semua juga gosip bertebaran di mana-mana. Nah ini apa sih Ustadz, apa ya ibaratiku yang perlu kita lakukan menghadapi fitnah dan gosip ini? Monggo Ustadz menyampaikan mukadimah secara tuntas terkait dengan topik kita hari ini, menghadapi fitnah dan gosip. Monggo Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat waktu. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, serta seluruh umat Islam yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kak Ning, pendengar saya pagi RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mailah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menghadapi fitnah dan gosip. Kak Ning yang berbahagia, fitnah dan gosip bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia sejak dahulu. Manusia sudah mengenal berita yang belum tentu benar, perkataan yang ditambah-tambahi, tuduhan tanpa bukti, serta pembicaraan tentang orang lain yang berpindah dari mulut ke mulut Namun di zaman sekarang, fitnah dan gosip dapat menyebar jauh lebih cepat. Kalau dahulu sebuah gosip mungkin hanya terdengar dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu warung ke warung yang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Sekarang hanya dengan satu kali menekan tombol kirim, sebuah berita dapat tersebar kepada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Satu tulisan, satu komentar, satu foto, satu video, bahkan hanya sebuah pesan singkat, semuanya dapat menyebar begitu cepat. Yang menjadi persoalan adalah apakah semua yang kita terima itu benar? Apakah semua yang kita dengar harus kita percaya? Apakah semua yang kita baca harus kita sebarkan? Jawabannya tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita mudah menerima sebuah berita tanpa melakukan tabayun atau mencari kejelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan mudah percaya, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, dan jangan terburu-buru menyebarkan, karena bisa jadi berita yang kita terima tidak benar. Bisa jadi ceritanya hanya sebagian. Bisa jadi ada fakta yang disembunyikan. Bisa jadi ada kata-kata yang ditambah-tambahkan. Dan bisa jadi seseorang sengaja membuat cerita untuk menjatuhkan orang lain. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita merasa bahwa menyebarkan gosip adalah hal yang ringan. Kita mungkin berkata, "Saya hanya meneruskan saja." Atau kita mengatakan, "Saya dengar dari orang lain." Atau bahkan kita berkata, "Katanya sih begitu." Tetapi coba kita renungkan, ketika sebuah berita yang belum tentu benar kita teruskan kepada orang lain, bukankah kita juga ikut menjadi bagian dari rantai penyebarannya? Seandainya berita itu ternyata benar, kita harus bertanya, apakah ada manfaatnya menyebarkan aib orang lain? Dan seandainya berita itu ternyata tidak benar, maka betapa besar akibat yang mungkin ditimbulkannya. Nama baik seseorang bisa rusak, hubungan keluarga bisa retak, persahabatan bisa hancur, tetangga bisa saling bermusuhan. Bahkan seseorang dapat mengalami kesedihan yang mendalam hanya karena perkataan yang awalnya dianggap sepele. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa seseorang sudah cukup dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap hal yang didengarnya. Artinya apa? Tidak semua yang kita dengar harus kita ceritakan. Tidak semua yang kita tahu harus kita sampaikan. Dan tidak semua yang kita terima harus kita sebarkan. Para pendengar Cahaya Pagi yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama dahulu. Kita hanya diminta menjaga lisan, tetapi di zaman sekarang kita juga harus menjaga jari-jari kita. Jari kita bisa menjadi jalan kebaikan. Dengan jari kita, kita bisa mengirimkan nasihat kita, bisa menyebarkan ilmu, kita bisa memberikan semangat kita, bisa mengirimkan doa. kita bisa menyampaikan kabar baik, tetapi dengan jari yang sama, kita juga bisa menyebarkan fitnah, kita bisa menuliskan gosip, kita bisa menulis komentar yang menyakiti, kita bisa membagikan sesuatu yang mempermalukan orang lain. Karena itu, sebelum menekan tombol kirim, berhentilah sejenak. Tanyakan kepada diri kita, apakah berita ini benar? Apakah saya mengetahui sumbernya dengan jelas? Apakah berita ini bermanfaat? Apakah orang yang bersangkutan akan dirugikan? Dan satu pertanyaan yang sangat penting, jika saya berada di posisi orang yang sedang dibicarakan, apakah saya ingin diperlakukan seperti ini? Jika kita tidak ingin keburukan kita dibicarakan, maka janganlah kita gemar membicarakan keburukan orang lain. Jika kita tidak ingin nama kita difitnah, maka jangan pernah membuat atau menyebarkan fitnah. Jika kita ingin dihargai, maka belajarlah menghargai orang lain. Cak Ning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita justru kita menjadi korban fitnah dan gosip? Ini adalah ujian yang tidak mudah. Tidak ada orang yang senang mendengar dirinya dibicarakan. Tidak ada orang yang senang ketika namanya disebut dengan cerita yang tidak benar. Tidak ada orang yang tidak merasa sakit ketika mengetahui ada orang yang menjatuhkan atau menuduh dirinya. Kadang yang membuat kita lebih sedih adalah ketika orang yang menyebarkan gosip itu adalah orang yang kita kenal. Mungkin teman, mungkin tetangga, mungkin orang-orang yang selama ini dekat dengan kita. Mungkin bahkan orang yang pernah kita bantu. Ketika hal itu terjadi, kita merasa kecewa, kita marah. Kita ingin membalas, kita ingin menjelaskan semuanya. Kita ingin menunjukkan kesalahan orang tersebut. Tetapi sebagai seorang muslim, janganlah kita terburu-buru mengambil keputusan. Ketika sedang dikuasai oleh emosi, langkah pertama ketika menghadapi fitnah adalah menenangkan hati. Jangan langsung membalas. Jangan langsung membuat tulisan dengan kemarahan. Jangan langsung menyebarkan aib orang yang telah menyakiti kita. Sebab kemarahan yang tidak terkendali seringkali justru membuat persoalan menjadi semakin besar. Kadang satu perkataan dibalas dengan 10 perkataan. Satu kesalahan dibalas dengan kesalahan yang lebih besar. Akhirnya, masalah yang sebenarnya kecil menjadi panjang dan tidak selesai-selesai. Maka belajarlah untuk menenangkan diri. Ambil waktu beristighfar, berwudu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika hati tenang, kita akan lebih mudah memilih jalan yang benar. Para pendengar yang dirahmati Allah, langkah kedua adalah melakukan klarifikasi dengan cara yang baik. Apabila memang diperlukan, Islam tidak mengajarkan kita untuk membiarkan kesalahpahaman terus berkembang. Jika fitnah tersebut sudah menyebar luas dan menimbulkan dampak yang besar, maka kita boleh memberikan penjelasan. Tetapi ingat, jelaskan dengan baik, sampaikan fakta, sampaikan kebenaran, tidak perlu menghina, tidak perlu berteriak, tidak perlu membuka aib orang lain, tidak perlu membahas keburukan dengan keburukan, karena orang yang berada di jalan kebenaran tidak harus kehilangan akhlaknya. Ketika menjelaskan kebenaran, kita bisa berkata, saya ingin meluruskan informasi yang beredar. Tidak semua yang disampaikan benar. Saya berharap kita semua dapat mencari informasi yang jelas, tidak saling menyakiti. Kalimat yang baik kadang lebih kuat daripada kemarahan. Sikap yang tenang kadang lebih menunjukkan kematangan daripada perdebatan yang panjang. Cak Ning yang berbagi. Langkah ketiga adalah jangan membalas gosip dengan gosip. Ini yang kadang sulit ketika kita dijelek-jelekan. Kita ingin membalas dengan mengatakan, kalau kamu membicarakan saya juga tahu banyak tentang kamu. Padahal jika kita melakukan hal itu, maka kita tidak menyelesaikan masalah. Kita hanya menambah masalah baru. Jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita ikut melakukan kesalahan. Jangan sampai karena kita disakiti, lalu kita berubah menjadi orang yang suka menyakiti. Jangan sampai karena kita difitnah, lalu kita membalas dengan fitnah yang lain. Allah mengajarkan kepada kita untuk membalas keburukan dengan cara yang lebih baik. Memang tidak mudah, tetapi itulah perjuangan seorang mukmin, membalas kemarahan dengan kesabaran, membalas kebencian dengan akhlak yang baik. Bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita setuju terhadap fitnah. Tetapi kita memilih untuk tidak kehilangan nilai-nilai kebaikan hanya karena perlakuan buruk orang lain. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah keempat adalah menyerahkan perkara yang tidak mampu kita kendalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin mampu menjelaskan kepada beberapa orang, tapi tidak mampu mengatur semua perkataan manusia. Kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita. Kita tidak bisa menghentikan semua orang untuk berbicara. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan oleh setiap manusia. Karena itu, jangan habiskan seluruh hidup kita hanya untuk membuktikan kepada manusia. Ada saatnya kita harus berkata kepada diri sendiri. Saya sudah menjelaskan apa yang perlu saya jelaskan. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Sebab Allah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui manusia. Allah mengetahui hati kita. Allah mengetahui niat kita. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Manusia mungkin salah menilai kita. Manusia mungkin percaya pada cerita yang tidak benar. Tetapi Allah tidak pernah keliru. Oleh sebab itu, ketika hati terasa berat karena fitnah manusia, dekatkanlah diri kepada Allah. Jangan biarkan perkataan manusia menjauhkan kita dari ibadah. Jangan biarkan gosip membuat kita kehilangan semangat untuk berbuat baik. Jangan biarkan fitnah mengubah hati kita menjadi penuh kebencian. Justru jadikan ujian itu sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbaiki diri, dan tetaplah berbuat baik. Para pendengar yang berbahagia, ada kalanya diam adalah jawaban terbaik, tetapi diam bukan berarti kalah, diam bukan berarti tidak mampu membalas. Diam bisa menjadi tanda bahwa kita cukup kuat untuk mengendalikan diri. Tidak semua perkataan harus kita jawab. Tidak semua tuduhan harus kita layani. Tidak semua orang harus kita yakinkan. Ada orang yang memang ingin mencari masalah. Ada orang yang sudah memiliki prasangka sebelum mengetahui kebenaran. Jika harus melayani semua perkataan, maka kita akan lelah sendiri. Maka belajarlah membedakan mana yang perlu dijelaskan, mana yang diamkan, mana yang harus lebih baik kita serahkan pada Allah. Namun demikian, jika fitnah sudah mengarah kepada kezaliman, merusak kehormatan, menimbulkan kerugian, atau membahayakan diri dan orang lain, maka kita perlu mengambil langkah yang bijaksana untuk melindungi diri dan mencari penyelesaian yang tepat. Islam mengajarkan kesabaran, tetapi bukan berarti membiarkan kezaliman terus berlangsung tanpa usaha yang menghentikannya. Cakning cahaya pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mari kita melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita merasa sebagian korban gosip, tetapi tanpa sadar kita juga pernah menjadi penyebar gosip. Kita mungkin pernah mendengarkan cerita tentang seseorang yang penuh rasa ingin tahu. Kemudian kita menceritakannya kepada orang lain. Lalu orang lain menambahkan sedikit cerita. Kemudian diteruskan lagi. Akhirnya cerita yang sampai kepada orang terakhir sudah jauh berbeda dengan cerita awalnya. Maka mulai hari ini, mari kita belajar menghentikan rantai gosip. Ketika ada seorang datang membawa cerita tentang orang lain, kita tidak perlu ikut memperpanjang. Kita bisa mengalihkan pembicaraan kita, bisa berkata apakah berita itu sudah benar. Atau sebaliknya, kita jangan membicarakannya. Kalau kita belum tahu kejelasannya, atau mari kita doakan saja yang baik. Sederhana, tetapi sikap seperti itu dapat menghentikan sebuah keburukan. Jangan merasa harus tahu semua urusan orang lain. Tidak semua kehidupan orang lain harus kita ketahui. Tidak semua masalah orang lain harus kita komentari. Kadang menjaga ketenangan hidup dimulai dari berhenti mencampuri hal-hal yang bukan urusan kita. Cak Ning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri sendiri. Daripada sibuk melihat kesalahan orang lain, mari kita melihat kekurangan diri kita. Daripada sibuk membicarakan kehidupan orang lain, mari kita memperbaiki kehidupan kita sendiri. Daripada sibuk menyebarkan kabar yang belum tentu benar, mari kita menyebarkan kata-kata yang membawa manfaat. Karena setiap manusia memiliki kekurangan. Hari ini kita mungkin melihat kesalahan yang orang lain, tetapi belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita bicarakan. Boleh jadi seseorang memiliki kesalahan yang terlihat oleh manusia, tetapi ia memiliki banyak kebaikan yang tidak kita ketahui. Dan boleh jadi kita terlihat baik di hadapan manusia, tetapi Allah mengetahui kekurangan yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena itu, jangan mudah merasa lebih baik, jangan mudah menghakimi, dan jangan mudah merendahkan orang lain. Cakning cahaya pagi yang berbahagia, mari kita ingat sebuah prinsip sederhana dalam kehidupan. Jaga lisan sebelum berbicara. Jaga hati sebelum menilai, jaga jari sebelum menulis, dan lakukan tabayun sebelum mempercayai berita. Kalau kita belum mengetahui kebenarannya, jangan menyebarkannya. Kalau kita tidak mengetahui seluruh persoalannya, jangan membuat kesimpulan. Kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik menahan diri. Dan kalau ada seorang yang kadang menjadi korban fitnah, jangan terburu-buru ikut menghakimi. Berikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menjelaskan. Jadilah orang yang membawa ketenangan, bukan orang yang memperkeruh keadaan. Jadilah orang yang menjaga rahasia, bukan orang yang gemar menyebarkan cerita. Jadilah orang yang mendamaikan, bukan orang yang mengadu domba. Sebab sebaik-baik manusia bukanlah orang yang paling banyak mengetahui rahasia orang lain, tetapi orang yang paling mampu menjaga dirinya agar tidak menyakiti orang lain. Mari kita jadikan setiap perkataan kita sebagai kebaikan, setiap tulisan kita sebagai manfaat, setiap pertemuan kita sebagai sarana mempererat persaudaraan. dan setiap media yang kita gunakan sebagai jalan untuk menyebarkan kebaikan, teknik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait menghadapi fitnah dan gosip. Sebelum mengakhiri tausiah pagi ini, mari kita mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, jangan mudah percaya terhadap setiap berita yang kita terima, lakukan tabayun. Kedua, jangan menjadi penyebar fitnah dan gosip, baik melalui lisan maupun melalui media sosial. Ketiga, sebelum berbicara atau mengirimkan sebuah pesan, tanyakan apakah ini benar dan apakah ini bermanfaat. Keempat, jika tidak menjadi korban fitnah, jangan terburu-buru membalas dengan kemarahan. Kelima, klarifikasi jika memang diperlukan dengan cara yang baik dan penuh akhlak. Keenam, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Ketujuh, ada perkara harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha mengetahui seluruh kebenaran. Dan yang terakhir, mari kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri manu diri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Semoga setelah mendengar tausiah ini, kita semua mampu menjadi pribadi yang lebih berhati-hati, berbicara lebih bijaksana dalam menerima berita, lebih santun dalam menyampaikan pendapat, dan lebih sabar ketika menghadapi perkataan manusia. Mari kita tutup dengan sebuah renungan. Tidak semua yang kita dengar harus dipercaya. Tidak semua yang kita percaya harus diceritakan. Tidak semua yang kita ceritakan membawa kebaikan. Maka pilihlah kata-kata yang baik. Pilihlah sikap yang bijaksana. Dan ketika fitnah datang menghampiri, kuatkan hati dengan kesabaran. Dan dekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti, menjaga hati kita dari prasangka buruk, menjaga jari-jari kita dari tulisan yang membawa fitnah, dan menjaga kehidupan kita dari kebiasaan tergosip dan membuka aib sesama. Mari kita berdoa, ya Allah, kami berlindung padamu dari akhlak yang buruk, dari perbuatan yang buruk, dan dari hawa nafsu yang buruk. Ya Allah, jagalah lisan kami, jagalah hati kami, jagalah persaudaraan kami, jauhkan kami dari perbuatan menfitnah, menggunjing, mengadu domba, dan menyakiti sesama jika kami pernah menyakiti orang lain. Dengan perkataan kami, maka ampunilah kami. Jika kami pernah menyebarkan berita yang tidak benar, maka ampunilah kami dan bimbinglah kami agar senantiasa menjadi hamba-Mu yang menjadi lisan

0: apa namanya ditujukan untuk kita atau bukan itu perlu kita verifikasi dulu ngoten nggih Ustaz nggih.
1: Nggih.
0: Ya, dan juga
1: Ya,
0: tadi
1: kita
0: dan yang tadi yang Chandra dengar itu bahwa awak dhewe iki kadang juga tidak sadar Ustaz bahwa kita ini adalah justru agennya, justru kita yang menyebar gosip dan fitnah tersebut. Kenapa? Hanya karena kita tidak tabayun tadi gitu nggih. Lalu kita apa? Lanjutkan berita itu kita sebarkan hanya dengan satu klik. Apa mana saiki zamane media sosial nggih Ustaz nggih. Satu sing nggih kayak ngono mek karek diklik ngono ya dewe ternyata kita sendiri yang menyebarkan fitnah itu tadi. Nah, lalak misale awak dhewe iki mau sakjane iki gak ono niat ngono Ustaz. Ingin tidak ada niat menyebar fitnah. Terus kita iki ada apa ya rasa bukan rasa lebih ke wis iki tak sebar ae lah karena aku ya aku wis tabayun wis yakin tapi ternyata berita itu fitnah. Berita itu tidak benar. Lalu bagaimana kita apakah kita ini semata-mata langsung dosa? Padahal dhewe iki gak niat lho, Ustaz, gak niat nyebar lho, gak niat menebar fitnah, tapi karena kita justru punya keinginan untuk memberitahu keluarga kita mungkin dek WA group iki lho, ma ono ngene iki, ya kan? Hati-hati lho ini nih misalnya. Gak ada niat tapi ternyata itu berita bohong. Gimana itu Ustadz menurut Ustadz?
1: Ya, kita harus tabayun, berarti mencari kejelasan, memeriksa, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum kita mempercayai, menilai, atau mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Jadi tabayun bukan berarti kita harus mencurigai semua orang, tapi ini adalah bentuk kehati-hatian agar kita tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan berita sepihak. Misalnya, kita mendengar bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan, jangan langsung membenci atau menghakiminya. Cari tahu terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Jika memungkinkan, dengarkan penjelasan dari pihak yang bersangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari, tapi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, jangan langsung percaya pada judul atau potongan informasi. Kedua, periksa sumber berita. Ketiga, jangan hanya mendengar dari satu pihak. Keempat, jangan mengambil kesimpulan ketika informasi kita miliki belum lengkap. Terusnya, jika menyangkut persoalan pribadi seseorang, jangan memperbesar masalah dengan menyebarkan kepada orang lain.
0: Okay. Baik.
1: Tabayun sangat penting karena suatu kesimpulan yang sangat salah dapat menyebabkan kita berlaku tidak adil kepada orang lain. Bahkan sebuah berita yang tidak benar dapat menghancurkan hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Itu, Cak Chandra.
0: Baik. Ustadz, memang topik kita ini ya memang sangat relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini, Ustadz. Dato sini ki ada sebuah kabar yang menggambarkan bahwa rumah sakit Chandrarini yang memang itu milik Pemkot Surabaya katanya membuang limbah medis di Sidoarjo. Nah, itu informasinya bahkan dari akun yang memang sering banget memberikan informasi mengenai Surabaya. Ya. Jadi munggo berita itu kalau di-upload dari akun itu rata-rata akan percaya bahwa oh kejadian itu benar. Ternyata itu adalah hasil dari oknum orang yang membuang limbah tapi di situ memunculkan nama salah satu kantong plastik dari rumah sakit Chandrarini tadi yang ada di Surabaya. Akhirnya jadi gaduh, Ustaz. Gaduh banget iki sing dek Surabaya.

0: Surabaya orang Sidoarjo marah karena Surabaya kok buah limbah medis ning Sidoarjo gitu. Dan si Surabaya juga tidak tidak merasa membuang di sana. Akhirnya gaduh iki Ustadz. Nah, jadi memang perlunya bahwa pada intinya kita itu meskipun itu sumber beritanya itu sudah dari portal berita yang benar, ternyata itu belum tentu itu valid loh Ustadz. Nah, terus kita percaya pada siapa gitu nggih. Kembali lagi memang tetap tabayun meskipun sumbernya udah dari sumber yang tepat ya Ustadz ke.
1: Iya. Ya, kita tidak boleh berprasangka buruk, Kak. Ya, namanya kan ini kehidupan sehari-hari ya. Namanya kadang-kadang kan kita tidak tahu. Nah, berita itu namanya berita itu kadang-kadang kan kalau kita belum tahu melihat dengan lihat kebenarannya, kadang-kadang kita kan belum belum belum yakin.
0: Nggih,
1: Ya.
0: harus
1: Maka
0: memantapkan diri dari beberapa sumber gitu
1: iya.
0: nggih Ustaz nggih.
1: Ya. Harus jelas lah.
0: Nggih.
1: Apalagi kan kalau kita mempercayai seseorang kan tidak harus dengan omongan, tidak dengan apa namanya katanya orang, katanya itu kan enggak.
0: Nggih.
1: Tapi pertama kita melihat seseorang kan harus kita lihat kita pernah berbisnis dengan dia enggak, kita pernah bekerjasama tidak dengan dia enggak, itu kadang-kadang gitu.
0: Nggih.
1: Kalau kita pernah hidup serumah dengan dia, kita pernah misalnya pernah berusaha sama-sama, itu ada jaringan usaha bisnis berdua, kadang-kadang itu kita bisa lihat sebenarnya. Kalau kita belum melihat itu kadang-kadang kan tidak ada kebenaran yang keasliannya, itu Cak Chandra.
0: Oke, baik. Ini kita jawab pertanyaan yang sudah masuk lewat WA nggih Ustadz nggih.
1: Okay.
0: Nggih, ini ada dari Cak Agung. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan nggih Tuan Ustadz. Bagaimana Islam membedakan antara kritik yang membangun, gosip, fitnah, dan butan? Di mana batas jelas agar kita tidak terjebak tanpa sadar? Ya apa ki cak apa Ustad beda no kritik sing membangun gosip balik fitnah ya ning dibatasi batas jelasnya ben awak dewi ki gak terjebak tanpa sadar Ustad.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, fitnah dapat dipahami sebagai tuduhan, perkataan atau berita yang tidak benar tentang seseorang sehingga dapat merusak nama baik, kehormatan, dan hubungan sosial. Fitnah sangat berbahaya karena seseorang dapat menjadi korban atas sesuatu yang sebenarnya. Sedangkan gosip adalah kebiasaan membicarakan orang lain, terutama mengenai kehidupan pribadi, kekurangan atau persoalan yang sedang didalaminya. Dalam Islam, kita harus berhati-hati karena pembicaraan tentang seorang orang lain dapat masuk ke dalam perbuatan ghibah, yaitu membicarakan sesuatu tentang saudara kita yang tidak disukainya. Meskipun apa yang dibicarakan itu benar, jika yang dibicarakan ternyata tidak benar, maka dosanya lebih berat.
0: Okay. Jadi memang harus
1: Karena dalam menyapi,
0: Nggih, lanjut Ustaz.
1: karena telah menjadi dusta dan fitnah. Awal bukan dalam surat Al-Hujurat, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kehormatan orang lain adalah bagian dari akhlak seorang Muslim. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadikan kekurangan, kesalahan, atau persoalan lain sebagai bahan hiburan atau pembicaraan. Itu,
0: Nggih.
1: Pak Kak
0: Baik.
1: Chandra,
0: Nggih, ngoten nggih
1: kemudian.
0: jawaban. Nggih. Baik Ustadz, di sisa waktu kita ini yang nggak kerasa tiba-tiba mau habis Ustadz nggih. Monggo Ustadz
1: Oke.
0: menyampaikan kesimpulan atau pesan kagem Sinar Kemawon sing lagi mirengaken dinten niki terkait dengan topik kita menghadapi fitnah dan apa? Gosip. Monggo Ustadz.
1: Pertama, jangan mudah percaya terhadap setiap berita yang kita terima, lakukan tabayun. Kedua, jangan menjadi penyebab fitnah dan gosip baik melalui lisan maupun melalui media sosial. Ketiga, sebelum berbicara atau mengirimkan sebuah pesan, tanyakan apakah ini benar dan apakah ini bermanfaat. Keempat, jika kita menjadi korban fitnah, jangan terburu-buru membalas dengan kemarahan. Kelima, klarifikasi jika memang diperlukan dengan cara yang baik dan penuh akhlak. Keenam, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Ketujuh, ada perkara yang harus kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Mengetahui seluruh kebenaran. Dan yang terakhir, mari kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Semoga telah mendengarkan tausiah ini, dan kita terakhir, mari kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Semoga setelah mendengarkan tausiah ini, kita semua mampu menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bijaksana dalam menerima berita, lebih santun dalam menyampaikan pendapat, lebih sabar ketika menghadapi perkataan manusia. Mari kita tutup dengan sebuah renungan. Tidak semua yang kita dengar harus dipercaya. Tidak semua yang kita percaya harus diceritakan. Tidak semua yang kita ceritakan membawa kebaikan. Maka pilihlah kata-kata yang baik. Pilihlah sikap yang bijaksana. Dan ketika fitnah datang menghampiri, kuatkan hati dengan kesabaran. Dan dekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti, menjaga hati kita dari prasangka buruk, menjaga jari-jari kita dari tulisan yang membawa fitnah, dan menjaga kehidupan kita dari kebiasaan bergosip dan membuka aib seseorang. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu. Dan ketika fitnah datang mengambil, kekuatlah hati dengan kesabaran dan berkatalah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti, menjaga hati-hati dari prasangka buruk, menjaga jari-jari kita dari tulisan-tulisan yang membawa fitnah, dan menjaga kehidupan kita dari kebiasaan bergosip dan membuat aib sesama. Mari kita berdoa, ya Allah, jagalah lisan kami, jagalah hati kami, jagalah persaudaraan kami. Jauhkan kami dari perbuatan menfitnah, menggunjing, mengadu domba. Mari kita ingat sebuah prinsip sederhana dalam kehidupan: jaga lisan sebelum berbicara, jaga hati sebelum menilai, jaga jari sebelum menulis, dan lakukan tabayun sebelum mempercayai berita. Kalau kita belum mengetahui kebenarannya, jangan menyebarkannya. Kalau kita tidak mengetahui seluruh persoalannya, jangan membuat kesimpulan. Kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik menahan diri. Dan kalau ada seorang yang sedang menjadi korban fitnah, jangan terburu-buru ikut menghakimi. Berikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menjelaskan. Jadilah orang yang membawa ketenangan, bukan orang yang memperkeruh keadaan. Jadilah yang menjaga rahasia, bukan orang yang gemar menyebarkan cerita. Jadilah orang yang mendamaikan, bukan orang yang mengadu domba. Sebab sebaik-baik manusia bukan orang yang paling banyak mengetahui rahasia orang lain, tapi orang yang paling mampu menjaga dirinya agar tidak menyakiti orang lain. Mari kita jadikan setiap perkataan kita menjadi kebaikan, setiap tulisan kita sebagai manfaat, setiap pertemuan kita sebagai sarana mempererat persaudaraan, dan setiap media yang kita gunakan sebagai jalan untuk menjaga kebaikan. Demikian
0: Gih, matur nuwun
1: yang
0: Ustadz
1: bisa
0: Yusuf.
1: saya sampaikan. Amin yang dihormati.
0: Gih, matur nuwun Ustadz Yusuf. Gih, sampun menyampaikan secara tuntas terkait topik kita dina niki. Mugi kita saged pepanggen malih wonten santai sudal dengan topik yang berbeda, dengan bahasan yang berbeda juga. Matur nuwun gih Ustadz gih.
1: Ya, terima
0: Sehat
1: kasih
0: selalu Ustadz
1: Cak
0: gih.
1: Chandra. Mudah-mudahan sehat saja selalu.
0: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gih, Cak Aning, sampun paripurna nggih sebuah topik kita hari ini terkait dengan membahas fitnah dan juga ghibah. Cak Aning, nggih matur nuwun sangat sampun sarangan wonten di Coro Cahaya Pagi. Cak Aning, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

rencana Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terus ngincarno pelayanan kesehatan di daerah setempat. Salah siji ini nyebut bola pemeriksaan kesehatan gratis lan screening tuberkulosis. Kapit Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinkes Trenggalek Andi Muarifin nyampeno pemeriksaan iki bertujuan gawe mempercepat deteksi dini penyakit menular sing berbahaya gawe masyarakat. Kabar liane caning Pemkot Surabaya nggandeng Bea Cukai Jawa Timur siji lan Bea Cukai Sidoarjo berhasil musnahno 43,2 juta batang rokok ilegal hasil penindakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pemusnahan iki diharapno iso njogo pendapatan asli daerah sekaligus ngelindungi masyarakat teko bahayane rokok ilegal utamane gawe kesehatan. Caniku moyo rek. Woro-woro jam 6 isu iki aku Jandra ketemu neng woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jane sampe sering serangkaian Tanjung Perak pagi oncine kita midhangetaken siaran Bangun Desa edisi Senin tanggal 31 Agustus 2016 jane nggih. Siaran Bangun Desa dinten iki ngangkat tema diet ojo ngawur. Kaya apa iku ngawure? Kaya apa kudune? Yuk sarang-sarang midhangetaken siaran Bangun Desa tema diet ojo ngawur. Sugeng midhangetaken.
1: Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik diet ojo ngawur. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: aku nggak bekal ayam goreng iki cek enak mau tak pangan karo arek-arek wes tapi kok gurung teko arek-arek iki kira-kira nggak bekal apa yo ya, tapi aku pisan pengin tuku ndek kantin jajan manek arek aku paling arek iki.
1: Halo, aku datang.
0: Wes teko.
1: Iya. Nggak bekal apa dina iki?
0: Ayam goreng.
1: Aku nggawa apa ya mau? Aku nggawa sego kuning, tapi dibentuk buang.
0: Apik lan.
1: Iya, ana ayam goreng, ana ndoke, ana tempe nih.
0: Akeh.
1: Ana bagetel, akeh ana minis, rundeng kabeh tak lebokno.
0: Iku digawekno mamamu.
1: Aku bentuk dhewe sih, lek sing masak ya mamaku pasti.
0: Kok iso?
1: Loh, iso karek. Iku lho cetakan biasa, tuku ndek tuku-tuku ngono iku.
0: Heeh.
1: Aku duwe sing bruang, kucing, karo pitik.
0: Aku tak njaluk ibuku wis engko.
1: Tuku api-api lho lucu, kok dadi ini kaya ngene lho kan lucu.
0: Iya.
1: Bruang warna kuning.
0: Iya tak meneng nggawa iku ta. Bekal maneh tapi padha bekale.
1: Iya, gak apa-apa meneng nggawa apa ya?
0: Apa ya sego goreng?
1: Iya sego goreng iso digeki nugget.
0: Iya.
1: Wah enak iku. Tapi kok cetakane tuku.
0: Aku saiki iku anu le akhir-akhir iki ku seneng mangan aku.
1: Aku seneng mangan lek bentuke lucu-lucu.
0: Iya, iku yang ngarai nafsu makan iki sih munggah.
1: Iya, munggah.
0: Lek apik ngono.
1: Heeh. Engko nak kantin tuku apa ya enake?
0: Tuku mana awakmu?
1: Iya dong. Lek disangon iku digawe jajan.
0: Iya, aku pengin ngewarki petengku aku.
1: Aku tuku es karo telur gulung.
0: Oh, iya engko tak terno ya. Tapi aku pengin roti.
2: Halo.
1: Hai.
2: Kalian bawa makanan apa?
1: Aku bawa nasi kuning.
0: Lek aku ayam goreng.
2: Enak-enak ya. Aku lo enggak bawa bekal.
1: Lo kenapa?
2: Lagi diet.
1: Diet?
2: Iya diet. Buat kurusin badanku.
0: Ngapain diet?
1: Iya mau ngawet diajak sekolah kok.
2: Biar bagus badannya loh.
1: Kalau lah ngurusin diet-dietan ya keluhan aku.
0: Iya adewe kan cilik butuh mangan akeh.
1: Iya butuh nutrisi.
0: Terus engkau gak tukun dek kantin?
2: Enggak, aku cuma beli minum doang paling.
0: Loh. Berarti enggak keisi sama sekali loh perutmu.
2: Iya, dari pagi loh aku itu. Dari kemarin aku enggak makan.
0: Eh,
1: dia anak diet kayak mana dah?
0: Kok diet kok ngono?
2: Ya ada, itu loh aku lihat di Google gitu, enggak ada.
0: Ikung kok ngarai sakit loh.
1: Iya.
2: Loh, enggak apa-apa Bihan, yang penting aku kurus.
1: Ya apa sih? Nandindi ku ya wong-wong pengen sehat, kudu pengen penyakit. Ya apa?
0: Iya.
2: Ya terus gimana aku lo pengen kurus?
1: Ya itu kan setelan pabrik Del, terus ya apa?
0: Kamu selain gak makan, kamu ngapain aja biar diet?
2: Minum obat diet yang ada di YouTube itu loh.
1: Hah? Hah? Bahaya iki?
0: Kok gak wedi ya yo?
2: Ya enggak.
1: Ya enggak, akeh lho nak berita sih
2: soalnya aku
1: rumah sakit.
2: Soalnya aku udah niat dari kemarin pengen diet.
1: Kok ngene arek?
0: Iya, kan enggak oleh konsumsi obat sembarangan.
1: Heeh, lek misale iku anane ya apa? Aku enggak ngerti.
2: Tapi di kolom komentarnya lho bagus-bagus.
1: Ya kan iku iso ae wong-wonge dibayar.
0: Heeh, biasane aku roe iku diet iku mangane ya sayur-sayuran.
1: Porsine dikurangi, tetep mangan sego gak apa-apa.
0: Tambah gak mangan blas. Apa gak tambah loro?
2: Ya udah, biarin aja aku mau diet pokoknya biar cepet langsing aku.
0: Iya, arek iki dikandani lho.
1: Aja ngeyel awakmu lek duwe asam lambung lho ya apa?
0: Heeh.
1: Ke rumah sakit wesan.
0: Iya.
2: Aku lho ini masih sehat-sehat aja kok.
1: Sehat saiki soalnya.
0: Mamamu ero?
2: Gak tahu.
0: Kok ana apa-apa e?
1: Iya bahaya tuh kok salah ngomong siapa?
2: Makanya diam-diam ini. Ya udah kalian makan-makan aja aku mau diet pokoknya.
0: Ya wes ya sayo. Udah lah, ditinggal.

0: wis warek.
1: Iya warek. Ternyata telur gulungnya enak mau ya.
0: Iku mau tiba-tiba ana iku ya Bu Kantin iku dodolan sing nyar iku mau.
1: Apa ya mau? Batagor gak sih?
0: Iya. Iku aku pengen tuku tapi engko ae istirahat kedua.
1: Iya yo.
0: Aku kuwarek kena.
1: Iya saiki aku kuwarek engko ae kan awake dhewe kok pasti entah mencol-mencol atau apa ngono. Kok pasti mau panganane.
0: Iya.
1: Apa iku?
0: Iku apa kok?
1: Lapo Del?
2: Enggak tahu ini lah muntah-muntah. Tapi enggak bisa muntah dari tadi.
1: Loh, aja muntah nak kene Del. Ya, kok siapa sih ngeresi?
2: Aku loh nggak muntah, cuma terasa muntah gitu loh.
1: Iya, ya, apa nggak teh muntah? Wah, kamu kerumangan kayak wingi.
0: Iya, kan isi ya batangnya.
1: Iya, ya apa nggak teh ngetok no?
2: Aku kan kepala aku pusing tapi nih.
1: Ya iku Del, sebabnya gak makan. Ya iku mau.
0: Iya.
2: Aduh, perutku sakit sekali. Jangan bawel napa?
1: Bawel ya apa sih wong kene ngandani lho.
0: Iya, mau kan wis ngandani.
2: Ya terus gimana ini ku? Ya Allah.
0: Iya lungguh sik sini lho.
1: Waduh, awakmu iki kan sing dia tahu aku sing pusing sak kelas ngene iki ku.
0: Makane tadi hatiku sing gena.
1: Aja awur-awuran masa ndelok teko sosmed.
0: Iya, diet mah gak apa-apa cuma lek gak mangan blas lho.
1: Ya mlebu rumah sakit sing ngono, wajahmu lho wis pucet.
0: Ini kan ngerepoti kita tadi nih.
1: Iya, dhewe mari warek-warek ngene pegel maneng kok. Ayo wis mangan ae lho.
2: Gak mau, aku mau tetep diet.
1: Loh, delok cek ngeyel ge ya apa ke?
0: Engko lek pingsan lho ya apa ayo.
1: Iya dewe males gotong.
2: Gak bakalan pingsan aku.
1: Gak bakal pingsan. Awakmu lek dalam pucet ngene ya wesan. Iya. Mari ngene lho gak suwi lak lho Gur.
2: Heeh. Lho jangan didoain dong.
1: Sopo sendongani anjen kenyataan. Engko ana pelajaran olahraga lho Del.
0: Iya engko gak keisi sama sekali apa.
1: Engko semaput dipikir gurune awake dhewe gak ngomongi awakmu.
2: Kuat-kuat, aku yakin ini kuat kok dibuat olahraga.
1: Kuat. Masa ana kuat koyo ngono Del? Del wajahmu lho pucete koyo ngono ya apa sih? Ayo makan.
2: Gak mau.
0: Wis diate meneh-meneh ae lho.
1: Iya, koyo wong-wong lho diet hanya wancana ngono lho.
2: Loh aku lo gak wacana, aku pengen diet pokoknya.
0: Ya makannya dikit lah ya gak mempengaruhi sih.
1: Iya makan nih.
2: Itu loh kata ya, di YouTube itu loh. Pengaruh kok makan banyak-banyak gitu kok.
1: Banyak-banyak. Kamu tahu arti banyak dikit gak sih Del?
0: Lek suruhnya dikit.
1: Iya kita nyuruhnya dikit tahu gak sih. Kayak biasanya kamu 2 centong. Ya ambillah setengah centong gitu. Kalau diet itu bukan tambah gak makan plus.
2: Tetep aja, aku gak mau.
1: Waduh, angel deh lu bisa nuturi awakmu iki.
0: Iya. Baru ya, lek semaput gak melok-melok.
1: Iya, temen gak melok-melok dewe ya.
2: Loh, kok gitu sih?
1: Loh, iya, wong awakmu dikandani koyo ngono.
0: Iki lho, pangan iki lho, aku nggo roti.
1: Iya, iki lho, dewe iso tuku maneh.
2: Aduh, pusing.
0: Lek iki digondek, iku tau KS ae ta.
1: Jalan aku KS, Del.
2: Gak mau.
1: Loh, pancet gak mau. Nek aku mangan gak gelem. UKS gak gelem ngombe obat ae gak gelem. Nek gelem obat diet tok.
0: Iya,
1: pinter saya dhek iku dhe apa?
0: Iya, arek iki medeni kok.
1: Kok mari ngono lho, gak ngomong ibu
2: Aduh, aku gak kuat, Dek.
0: Ya mangan iki lho panganan.
1: Dek UKS lho wis nang UKS.
2: Ya wis, aku ikut aja lah.
0: Sisi aja merem, dhisik.
1: Iya, waduh gak iso dhewe.
2: Aduh aku gak kuat aku ini.
1: Wis apa dhewe yo gak kuat iki kok.
0: Semapote aja ndek kene dhisik
1: gorong to. Iki lho cedek maneh, wis ta yo.
0: Tahan.
1: Sik. Lho sik mlaku, dilu. Ayo dibuka sik motone.
0: Ayo aja oleng.
1: Lho,
0: ayo sik. Ayo gak kuat iki kak dhewe deh. Heeh,
1: aja tambah ngene, Del. Waduh.
2: Aduh gak kuat sumpah ini gak kuat.
1: Waduh kan kandani ayo dipegel maneh ngene iki wadah.
0: Aduh apote kak iso iki.
1: Loh, ya apa iki? Loh. Del. Waduh,
0: ya Allah. Wis mabut kan?
1: Ya opo iki?
0: Yo gak kuat aku tak celok guru ya sik yo.
1: Iya, nang.

0: ada le. Yo lah awak dhewe yo ngancani nak kene, gak mungkin awak dengale.
1: Iku kek ana minyak iku, irunge.
0: Oh iya, kek minyak yo.
1: Iku dodo pisan ben anget.
0: Oh iya,
1: ben tangi arek iki.
0: Wis. Kah ngene iku.
1: Ih, dadi awak dhewe kan sing repot,
0: wis diomongi ngeyel jekan.
1: Ya roti ku mondi, engko takekane ben
0: iku tinggal ngono lho.
1: Yo iya sih. Yang kok tak cukup ben
0: karo tukok no sego.
1: Iya ya.
0: Tukok no sego, engkau tak tukok no tanget tay. Ini dia dari mari mangan luwe mana kan?
1: Iya.
0: Telur gulungku wes modun ini ki.
1: Iya aku ya pengen mangan mana?
0: Iya kan.
1: Tapi ngurusi Adel iki.
0: Iya engkau tangi moro-moro. Anak guru melbu ini siapa nggak ada yang jaga engkau ngono?
1: Iya. Padahal yo ket mawak dhewe ndek kene.
0: Gotong lho sampe dhewe koyo nyeret-nyeret areke yo yo
1: gak kuat.
2: Aduh rek, ini aku di mana?
1: Loh, tangi
0: iki lho. Di alam gak tahu alam mana, Del.
2: Ya ampun, kok pusing ya kepalaku.
1: Oh, kamu tadi pingsan.
0: Heeh. Ae dhewe lho, Del, ya sepurane mau tak seret-seret.
2: Loh iya tak aku pingsan.
1: Iya.
0: Ibu, ya syukurannya Del tak seret mau gak kuat soalnya.
2: Ya udah deh.
1: Iki lo minum mose.
0: Iya iki lo.
1: Tak cukup no makanku ya.
0: Ah, nang iki lo. Iki ana teh anget iki lo wisan.
2: Udah tak minum ya. Aduh mendingan.
1: Tapi
2: kepalaku masih pusing.
0: Iya iku karena belum ada isi ya Del.
1: Iki wis tak jupuk nek lho ana rotiku.
2: Ma, aku enggak mau.
1: Lah terus.
0: Apa Del jalan apa wis?
2: Tetep aja aku enggak mau makan.
0: Apa nasi kuning, nasi goreng?
2: Enggak.
1: Allah.
0: Soto.
2: Enggak mau.
0: Rawon.
2: Enggak mau.
1: Wis. Gak usah diet, Del, gak usah diet.
0: Iya, ya Allah, gado-gado lo enak, Del.
2: Iya, tahu enak, tapi aku gak mau makan.
0: Tahu tek enak.
2: Iya, gak mau.
1: Sepanganan-panganan diet daripada
0: iya. Semaput mana, gelem gak?
1: Iya.
2: Gak mau sih.
0: Nah, iya, makan.
1: Oh, pangan. Aku menjunjung mana lo lek semaput?
0: Iya,
2: aku
0: bapak,
2: gak mau makan.
0: Awakmu ya lek semaput, misal nak lapangan, yo tak tinggal. Aku karo kelek ate jajan.
2: Ya udah aku makan ya nih. Tapi dikit aja ya.
1: Entek no.
2: Enggak mau no. Dikit aja ya pokoknya.
0: Loh
2: ya
0: gak iso lah. Iki tuku del ate duwe.
1: Iya aku mau tak tukokno lho.
0: Iya duweke ae tak kuras lho yo.
2: Ya gimana aku mau diet kok. Dikit aja tapi ya.
0: Gak ono. Ayo. Lah mau makan no. Semua.
2: Ya udah nih tak makan habis sampai piring-piringnya juga lah kalau perlu.
0: Iya wes, gak apa.
1: Oh, iki lho minume, aku mau ditukokno Aurel.
0: Iya.
1: Banget.
0: Aja ngeyel mangkane ya. Diet iku ana aturane, Del. Biasane nak dokter gizi ngono iku. Wong sing nak apa sosmed iku ya, iku ya karena mereka ya nak dokter gizi. Ngono lho. Cara apa cara diet iku ana vitamine, makanan iku diatur, pola makan iku diatur, Del. Kudu biasanya di porsine koyo buk wakeh iku dikurangi dadi koyo mek seprapat ta ya apa ngono. Carane ngono.
1: Bukan gak mangan langsung.
0: Blas gak mangan. Blas ngono ya gak mungkin wowo ya pasti mau rumah sakit sing akeh. Terus ya kalian konsumsi obat ngono iku.
1: Ayo.
2: Yo wis lah aku ikut aja kata kalian aku lo makan nanti makan.
1: Konyum. Awas ndek rumah yo gak mangan.
0: Iya,
2: awas ae. Makan aku
0: tak kada rumah mamamu on.
1: Obat iku buangan, bahaya iku.
0: Heeh, bahaya iku.
2: Aku lo udah beli mahal-mahal kok dibuang.
0: Loh, ya apa sih? Awakmu kok mau rumah sakit kena penyakit liyo ya apa?
2: Ya udah deh aku buang aja, tapi aku simpen satu.
0: Loh ya kok aler sih? Ono mana di gua disimpen siji.
1: Mbo, mending saranku

0: asalkan awake dhewe sehat.
1: Nah, betul iku.
2: Oke, siap.
3: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Cani sampean cetak kan Cani ning Tanjung Perak Pagi. Saiki wancine awake dhewe ngrungokno lagu-lagu pop Jawa. Di sisa waktu iki kok aku sawisi jam 7 bakalan ono musik informasi. Sing pasti tak siapno informasi ini kayak peno tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus terus nemoni tulisan Kampung Jamu, yo iku tengerane peno onok ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nang kene sa-RT mbare sa-RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.

Rekening Perumbulok Cabang Malang nargetno penyaluran bantuan pangan beras wilayah Malang Raya lan Pasuruan Raya bakal tuntas pertengahan September 2022. Kepala Perumbulok Cabang Malang M. Nur Julian Syahraman nyatano total bantuan pangan sing disalurno 18.807,87 ton beras sing alokasi pembagiane Juli, Agustus sampai September 2022. Kabar lainnya caning, pemerintah Kabupaten Pacitan terus ngelaksanakno percepatan verifikasi wilayah terdampak kekeringan tahun iki. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji nyatano, percepatan verifikasi iki diharapno isok segera ngekei layanan banyu resik gawe menuhi kebutuhan masyarakat. Sampai ulang iki ono